0: di Lamongan. Hal tersebut ia sampaikan saat mengikuti peresmian KDMP Sukorejo yang dilakukan secara serentak oleh Presiden Prabowo bagian dari peluncuran 1061 KDMP di berbagai daerah di Jawa Timur dari Kabupaten Nganjuk melalui daring. Menurut Letkol Deni, hingga saat ini Lamongan menjadi daerah dengan capaian tertinggi dalam pembangunan KDMP di Jawa Timur. Dari target 474 desa, sebanyak 216 titik koperasi telah mencapai progres 100% dan siap beroperasi. Ia menjelaskan, sebanyak 90 KDMP di Lamongan telah resmi diluncurkan dan mulai beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Jumlah tersebut juga menjadi yang terbanyak dalam peluncuran tahap awal kali ini.
1: Kami sampaikan, saat ini wilayah Kabupaten Lamongan paling tertinggi yang sudah mencapai 100%. Kita sudah 216 titik yang sudah 100% dan yang di launching pun yang paling banyak adalah di wilayah Lamongan, yaitu 90 titik koperasi Merah Putih yang sudah bisa operasional setelah hari ini sampai seterusnya.
0: Kemudian Bupati Lamongan, Yudhara Effendi, optimis seluruh program Astacita Presiden Prabowo dapat terlaksana dan tersinkron dengan baik di Kabupaten Lamongan.
2: Insya Allah kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan. KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya, sebagaimana program-program Pak Presiden yang lain termasuk swasembada pangan, karena di Lamongan ini target luas tambah tanam pun dari yang ditargetkan oleh Kementerian 192.000 hektar ini bisa tercapai bahkan lebih dari yang ditargetkan. Begitu pula makan bergizi bagus di Lamongan ini sudah cukup sukses.
0: Setelah dibuka, masyarakat langsung menyerbu KDMP Sukorejo dan membeli bahan pokok seperti minyak, beras, gula, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Varian Reki melaporkan.
3: Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati. Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan bagi keluarga miskin ekstrim mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya.
4: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan sekolah rakyat menengah pertama di Sentra Margo Laras Kabupaten Pati dan berdialog dengan orang tua siswa Jumat 15 Mei 2026. Pemerintah menargetkan gedung permanen sekolah rakyat tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Saifullah Yusuf menyebut pembangunan gedung permanen sekolah rakyat Kabupaten Pati telah mencapai progres lebih dari 50%. Fasilitas pendidikan tersebut nantinya menampung 1.000 siswa jenjang SD, SMP, SMA lengkap dengan asrama dan laboratorium modern.
5: Nah, inilah proses penjangkauan yang diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria. Karena tidak ada tes akademik, ya, semuanya nanti kita lihat dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi kita menggunakan tes DNA.
4: PLT Bupati Pati Risma Ari Chandra menyatakan pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan sekolah rakyat di Kabupaten Pati. Menurutnya program tersebut membuka peluang pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu untuk menggapai cita-cita lebih tinggi.
6: Menyaksikan gimana terharu, ternyata banyak sekali warga di Kabupaten Pati yang sekarang dimuliakan dengan adanya sekolah rakyat ini. Jadi teman-teman yang di DSM 1 tadi itu sekarang sudah bisa bersekolah dan menggapai cita-citanya untuk sekolah yang sangat luar biasa dan sekolah yang sangat produktif.
4: Dalam kunjungan tersebut, Mensos bersama PLT Bupati Pati juga membahas penanganan korban dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan, rehabilitasi, serta pendampingan pendidikan bagi korban agar tetap memperoleh akses belajar aman. Agus Pambudi melaporkan.
3: Amanat Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin yang disampaikan Wamenhan RI Doni Hermawan menegaskan bahwa pembentukan Komcat ASN merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.
7: Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Doni Irmawan mewakili Menteri Pertahanan RI memimpin upacara penetapan komponen cadangan Komcat Matra Darat Aparatur Sipil Negara ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 di Makassar. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sistem pertahanan negara yang bersifat semesta melalui keterlibatan aktif seluruh komponen bangsa, khususnya ASN daerah dalam mendukung kesiapsiagaan nasional. Dalam amanat Menteri Pertahanan yang dibacakan Wamenhan, ditegaskan bahwa pembentukan Komcat merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Program ini bertujuan untuk memperkuat komponen utama pertahanan negara melalui integrasi kekuatan militer dan nirmiliter sekaligus membangun sumber daya manusia yang disiplin, tangguh, berintegritas, dan siap menghadapi berbagai tantangan strategis bangsa.
8: Pertahanan negara itu adalah urusan kita sebenarnya, ya. Bukan hanya TNI, ya, bukan hanya Kementerian Pertahanan, tapi seluruh warga negara Indonesia dan seluruh sumber daya nasional kita ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar di pasal 30 itu semuanya ikut serta dalam upaya pertahanan negara, ya. Dan ini Komcat itu adalah salah satunya, ya. Kita mengenal adanya komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Itu semua untuk menghadapi ancaman-ancaman, ancaman-ancaman militer, ya. Kalau yang militer, kita ada unsur utama di pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Nah, kita bicara terkait dengan ancaman militer, ya, kita siapkan komponen utamanya. Kementerian Pertahanan menyiapkan TNI untuk selalu siap menghadapi berbagai macam ancaman terhadap pertahanan negara. Kemudian kita juga siapkan juga komponen cadangannya, karena sewaktu-waktu kalau kekuatan atau komponen utama ini kurang, ini bisa ditambah menggunakan komponen cadangan. Dan ini harus kita siapkan, ya. Tidak bisa kita menghadapi perang langsung kita minta bantuan kepada masyarakat untuk memperkuat tanpa ada persiapan, ya. Nah, inilah yang kita siapkan, komponen-komponen cadangan.
7: Melalui penetapan Komcat Matra Darat ASN Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 ini, Kementerian Pertahanan berharap terbentuk kekuatan cadangan nasional yang profesional, responsif, dan siap mendukung pertahanan negara demi menjaga kedaulatan serta keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Konten digital di media sosial memegang peran dalam mendongkrak kunjungan wisatawan di Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Anika Sana dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
9: Teknologi informasi melalui konten-konten pada media sosial berpengaruh besar pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Terlebih konten persuasif yang mengangkat kekhasan masing-masing destinasi wisata setempat. Adi Atama, Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata Adi Pamungkas menjelaskan, media sosial menjadi sumber informasi utama bagi wisatawan. Sebelum mereka berkunjung ke destinasi, mereka akan mencari referensi melalui media sosial. Sehingga tidak bisa dipungkiri, medsos menjadi salah satu faktor penentu kenaikan jumlah wisatawan ke suatu destinasi wisata. Oleh karena itu, pelaku wisata didorong untuk membuat konten yang menekankan storytelling pada isinya.
10: Bagaimana membungkus destinasi, menarasikan melalui cerita-cerita yang menarik, entah itu mengangkat urban legend atau kisah-kisah yang terkait budaya, sejarahnya. Nah, itu ketika sebuah destinasi bisa dibungkus dengan narasi yang menarik dan bisa menceritakan kekhasan masing-masing dari setiap destinasi, itu menurut kami bisa membuat masyarakat semakin penasaran untuk berkunjung ke destinasi tersebut.
9: Kepala Bidang Pemasaran Kelembagaan Parekraf, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim Ali Afandi mengakui, saat ini semua informasi bisa dicari melalui media sosial. Oleh karena itu, pihaknya mendorong bagaimana pemanfaatan teknologi untuk mempromosikan wisata.
11: Hal itu semua seperti disampaikan dari Kementerian Pariwisata tadi, bahwa saat ini semuanya itu bisa kita cari informasi semuanya terkait pariwisata itu dari media sosial ataupun teknologi informasi. Jadi seperti saya juga, seperti kalau kemana-mana ya carinya referensi ya mesti ke media sosial, dan itu menunjukkan bagaimana peran media sosial itu sangat sangat apa urgent sekali untuk kita kuatkan, kan seperti itu.
9: Semakin banyaknya masyarakat yang membuat konten-konten promosi wisata, diharapkan akan semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Bahkan optimis kenaikan jumlah wisatawan mencapai 2-3 kali lipat. Ani Hasana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang kini telah berada di kota Mekah untuk mempersiapkan pelaksanaan puncak haji atau puncak ibadah haji di Armusna. Dan cuaca saat ini di Mekah mencapai 43 derajat Celcius. Jemaah diminta menjaga kesehatan dan fokus menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Dari RRI Padang, Febian Syafitra melaporkan. Febian.
13: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang dilaporkan telah berada di kota Mekah, Arab Saudi. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Termasuk jemaah yang bergabung dalam kloter 11 yang sebelumnya berada di Madinah dan kini telah bergabung di Mekah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan sebagian besar jamaah telah melaksanakan umrah wajib. Dengan demikian, jamaah dapat lebih fokus menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri melaksanakan ibadah haji pada 8 Zulhijjah mendatang. Menurutnya, selama berada di Armusna, jamaah akan menjalani rangkaian ibadah haji selama 5 hingga 6 hari. Karena itu jemaah diminta memahami seluruh tahapan ibadah agar mengetahui apa yang harus dilakukan pada setiap prosesi pelaksanaan haji. Selain itu, M. Rizki juga menghimbau jemaah agar lebih fokus untuk beribadah dan mengurangi komunikasi dengan keluarga di tanah air. Ia juga meminta pihak keluarga untuk tidak terlalu sering menghubungi jemaah agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk dan fokus.
14: Ya, seluruh jamaah kita sudah berada di Mekah semua, ya, termasuk yang dari Madinah. Jadi itu kloter 11 juga sudah berangkat ke Mekah. Jadi semua sekarang sedang fokus untuk menunggu puncak haji, itu 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah nanti diberangkatkan ke Arafah, lalu kemudian baru rangkaian ibadah haji setelah 5 atau 6 hari. Nah, satu hal yang mungkin kita pesankan kepada jemaah di Arafah itu, ya komunikasi dengan keluarga di tanah air itu dijanjikan lagi gitu. Termasuk juga keluarga, kita imbau keluarga, terakhir menghubungi jemaah haji itu ya tanggal 7 Zulhijjah lah.
13: Saat ini kondisi kota Mekah mulai dipadati jutaan jemaah haji dari berbagai negara. M. Rizki mengimbau jemaah untuk menjaga fisik, kesehatan, dan stamina. Ia menyebut secara umum kondisi jemaah haji embarkasi Padang dalam keadaan baik, meskipun terdapat beberapa jemaah yang menjalani perawatan medis akibat kondisi kesehatan tertentu. Ia juga mengingatkan jemaah untuk mewaspadai cuaca panas di Mekah yang saat ini mencapai 43 derajat Celcius dan diperkirakan meningkat hingga 46 sampai 47 derajat Celcius saat puncak haji berlangsung. Jemaah diminta menggunakan alat pelindung diri serta menjaga cairan tubuh agar terhindar dari dehidrasi. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah. Reza Kurnia dari RRI Mataram melaporkan. Reza.
15: Ya baik pendengar, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji khususnya asal Kabupaten Lombok Utara untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Imbauan ini disampaikan seiring meningkatnya pergerakan jemaah menuju Mekah. Menurut informasi yang kami dapatkan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlan, mengatakan bahwa pada tahun ini terdapat 154 orang jemaah haji asal Lombok Utara. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Kabupaten Lombok Utara sendiri tergabung dalam kelompok terbang 13, yang di mana jemaah asal Kabupaten Lombok Utara diberangkatkan bersama dengan jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat serta Kota Bima pada tanggal 7 Mei kemarin. Suparlan juga menegaskan, fase puncak haji membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan spiritual. Karena itu jemaah diminta mengutamakan ibadah wajib, memperbanyak istirahat, makan tepat waktu, minum air putih yang cukup, serta segera melaporkan kepada petugas bila mengalami keluhan kesehatan. Selain imbauan kesehatan, Suparlan juga mengingatkan jemaah haji untuk memperhatikan ketentuan ihram sesuai dengan ketentuan manasik. Ia menyebutkan, jemaah haji harus pahami kembali larangan-larangan ihram, jaga ketertiban selama perjalanan, dan ikuti seluruh arahan petugas.
3: Ya, Reza, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Bisa Anda lanjutkan laporan Anda? Silakan.
15: Untuk diketahui pendengar, pada dasarnya Arab Musnah merupakan puncak dari rangkaian ibadah haji yang menjadi tahap paling penting dalam pelaksanaannya. Istilah ini merujuk pada tiga lokasi utama dalam fase tersebut, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina, yang dijalani jamaah haji mulai tanggal 9 Zulhijjah mendatang. Ketiga tempat ini menjadi titik krusial dalam ibadah haji karena perjalanannya membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang kuat. Banyak jemaah yang mengalami kelelahan hingga jatuh sakit, bahkan ada yang meninggal dunia saat menjalani rangkaian tersebut. Karena itu, Suparlan kembali mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, menghemat tenaga, mengikuti arahan petugas, serta memastikan ketentuan ihram dipahami secara baik dan dilaksanakan dengan benar. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Lombok Utara. Saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jemaah Haji Indonesia selalu diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Arafah Musnah dengan menjaga kesehatan fisik karena ibadah puncak haji Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Syariful Alam dari Tanah Suci Arab Saudi melaporkan selengkapnya. Alam. Ya, silakan Alam.
16: Jemaah Haji Indonesia diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Hari Musnah atau Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Karena dengan menjaga kesehatan fisik, karena ibadah puncak haji adalah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji. Dan hal itu dikatakan oleh Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo. Dan ia mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini dengan mempersiapkan diri jelang puncak haji. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji, pentingnya juga satu komando guna memastikan bahwa haji tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Berikut keterangan dari Puji Raharjo.
17: Intinya begini, haji puncaknya itu Al-Hajju Arafah. Jadi kita harus menjaga kesehatan sedemikian rupa supaya kita bisa melewati itu. Dan waktu yang paling afdol ini dalam segala penyelenggaraan haji itu adalah waktu ketika kita wukuf di Arafah. Doa mustajabah itu doa pada saat kita wukuf di Arafah. Oleh karena itu, siapkan diri kita, siapkan doa-doanya untuk nanti kita panjatkan pada saat kita wukuf di Arafah. Nah, itu saatnya kita merenungkan diri.
16: Karena itu pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji tersebut. Dan ini merupakan faktor penting dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Sementara petugas PPIH Arab Saudi juga memaksimalkan program untuk mengedukasi kepada para jemaah haji Indonesia. Di antara adalah program untuk mewujudkan kemandirian ibadah haji jemaah haji selama berhaji, seperti misalnya fikih haji, perjalanan haji, kesehatan haji, dan juga akomodasi jemaah haji. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarif Ulam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi mancanegara, Presiden Palestina Mahmud Abbas memperingatkan bahwa gencatan senjata di Gaza masih berada dalam kondisi rapuh. Pernyataan itu disampaikan Abbas pada Jumat 15 Mei 2026, dikutip dari kantor berita Xinhua. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya korban jiwa dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Abbas menyoroti terus bertambahnya korban sipil akibat konflik yang masih berlangsung di wilayah Gaza. Informasi dari dunia olahraga, Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Tagok Anovantrian dari RRI Sumenep melaporkan selengkapnya.
1: Olahraganya terbaik pada besok, dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan sendiri di Gaza.
2: Laskar Sapi Kerap akan berusaha maksimal untuk mendapatkan kemenangan saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Madura United membutuhkan kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League mendatang. Meski akan bermain di kandang lawan, Madura United tidak gentar untuk membidik 3 poin di Stadion Sultan Agung Bantul. Caretaker Madura United Rahmat Basuki dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan Sabtu 16 Mei 2026 mengatakan, evaluasi sudah dilakukan usai kekalahan atas Bayangkara FC. Menurutnya, seluruh pemain saat ini cukup fokus menghadapi PSIM Yogyakarta yang akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Dirinya menilai, pemain dalam motivasi tinggi untuk memberikan penampilan terbaik di laga melawan PSIM Yogyakarta agar bisa meraih hasil maksimal. Madura United bertekad untuk memastikan diri bertahan di Super League dengan meraih hasil maksimal di pertandingan kali ini.
1: Saya rasa secara persiapan kita cukup bagus dalam hal ini. Besok anak-anak juga fokus pada pertandingan besok. Kita sepakat bahwa besok adalah pertandingan yang penting. Yang jelas kami harus kerja keras, harus mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok. Dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan sendiri di Gaza besok.
2: Sementara itu, gelandang Madura United Jordi Werman mengungkapkan, timnya membawa misi penting untuk meraih kemenangan demi menjaga asa bertahan di kompetisi musim depan. Menurutnya, Madura United tidak ingin terpengaruh dengan situasi tim lain dan memilih fokus terhadap permainan sendiri. Ia memastikan seluruh pemain memiliki tekad kuat untuk bekerja keras demi mendapatkan hasil maksimal saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Persiapan bagus, kami fokus untuk pertandingan minggu ini. Ini merupakan laga penting bagi kami, seperti final. Kami hanya fokus pada diri sendiri, kami datang ke sini dengan misi menang. Itu yang kami inginkan. Kami akan bekerja keras besok. Laga antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United akan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul pada minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut menjadi salah satu laga krusial bagi Madura United dalam upaya mengamankan posisi di Super League musim depan, mengingat saingan terdekatnya Persis Solo berhasil meraih kemenangan atas Dewa United.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa dan dapatkan informasi dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Kalau Brandon Rice a little bit better, mengantar kita pada pukul 7 pagi, lebih 43 menit, hampir menuju pukul 8 pagi ini pendengar ya. Masih bersama Rari Bengkalis temani Anda. Selamat pagi, selamat mulai aktivitas dan juga menikmati suasana akhir pekan di hari ini. Cuaca cukup baik sekali pagi ini di kota Bengkalis pendengar, cerah dan juga sepertinya mendukung segala aktivitas yang kita lakukan hari ini nanti, mudah-mudahan nih pendengar ya. Tapi mungkin berbeda di tempat Anda, barangkali kita akan update dulu informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Riau untuk hari ini Minggu 17 Mei 2026. Info cuaca kami awali dari Kampar, diperkirakan cerah berawan untuk wilayah Kampar dengan suhu 26 hingga 31 derajat Celcius. Begitu juga Indragiri Hulu, hari ini diperkirakan cerah berawan dengan suhu 25 hingga 31 derajat Celcius. Bengkalis diperkirakan berawan dengan suhu 25 hingga 29 derajat Celcius. Indragiri Hilir juga berawan dengan suhu 26 hingga 31 derajat Celcius. Pelalawan cerah berawan dengan suhu 25 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian Rokan Hulu dan juga Rokan Hilir hari ini diperkirakan berawan dengan suhu 25 hingga 31 derajat Celcius. Siak cerah berawan dengan suhu 25 hingga 28 derajat Celcius. Kuantan Singingi juga cerah berawan, Kepulauan Meranti juga cerah berawan, dan Kota Pekanbaru berawan hingga Kota Dumai juga berawan dengan suhu 26 hingga 30 derajat Celcius. Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini Minggu 17 Mei 2026.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Mana sih? Dengerin selengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Bengkalis. Pernah ada 9 negara dengan biaya liburan termurah dan pastinya cocok banget nih untuk yang memiliki budget terbatas ya. Apakah Anda mungkin juga termasuk orang yang suka liburan tanpa harus merogoh kocek yang terlalu banyak nih pendengar? Mengutip dari Kiplinger, beberapa negara yang memang dapat dikunjungi dengan budget yang terbatas, misalnya ada Laos, dengan perkiraan biaya hariannya sebesar Rp223.000. Laos ini merupakan negara di Asia Tenggara yang sangat ramah untuk kantong para traveler. Kemudian yang berikutnya ada Turki, merupakan negara yang paling banyak dikunjungi wisatawan mancanegara. Turki memiliki biaya hidup harian yang tergolong murah, yakni sebesar Rp342.000 saja. Berada di perbatasan Eropa dan Asia, Anda dapat memanjakan mata dengan arsitektur yang mencolok dan lidah dengan kuliner yang menggiurkan, ya pendengar. Turki memiliki segalanya, mulai dari pantai, kota metropolis, Istanbul yang berwarna, hingga pegunungan dengan panorama indah. Kemudian negara berikutnya dengan biaya yang ramah kantong adalah Thailand. Kerap menjadi surga para just tip, Thailand memang merupakan negara yang menarik perhatian wisatawan. Memiliki biaya harian kurang lebih dari Rp773.000, negara ini dipenuhi dengan patung Buddha, kuil hutan, dan street market yang tiada duanya nih pendengar. Dan berikutnya ada Hungaria, Costa Rica, dan juga termasuk Meksiko adalah negara yang kaya akan budaya, sejarah, dan keindahan alamnya. Jangan lupa juga kalau Anda memiliki kantong yang bersahabat untuk berkunjung ke Republik Dominika dan juga Yunani. Yunani adalah negara dengan sejarah dan kebudayaan yang sangat kaya dengan warisan budaya kuno, pulau-pulau cantik, serta masakan yang lezat. Dan yang terakhir adalah tanah air Indonesia. Walaupun mungkin Anda merupakan traveler asal Indonesia, tanah air ini memiliki beragam keindahan wisata yang ditawarkan loh. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terkenal dengan keindahan alamnya, mulai pantai pasir putih yang bersih hingga hutan hujan tropis yang mengagumkan. Jadi gimana nih pendengar? Negara mana yang paling menjadi favorit Anda untuk traveling?

Pendengar, hati-hati loh ya berkendaraan karena nasib buruk bisa menimpa siapa saja. Nah, jika sudah kemalangan di jalan, bukan hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga orang lain. Kali ini Pendengar, ada kejahatan modus baru di jalanan, seolah-olah ia menjadi korban tabrak lari. Jadi baru-baru ini di media sosial, sebuah video menunjukkan seorang pria yang hendak memeras pengendara mobil dengan modus berpura-pura menjadi korban tabrak lari. Namun akhirnya dirinya berhasil ditangkap oleh polisi. Jadi hati-hati Pendengar, jangan sampai kita menjadi korban kejahatan di jalanan. Dan tetap waspada.

0: bidadari kampung.
1: Hati-hati, Bang.
0: Iya.

0: Permisi bang, mau nanya, ada lihat perempuan pakai baju Melayu cantik lewat sini gak?
1: Entahlah, tahu dong. Kalau jambu ada nih.
0: Oh, ya bang.

Oh, this is terrible.

0: Assalamualaikum, Kek.
1: Waalaikumsalam. Engkau nak mengapa?
2: Mau betul ke listrik, Kek?
1: Listrik aku dah menyala dari tadi ni dah.
2: Ada kabelnya, Kek?
1: Tak ada. Engkau kalau orang PLN aku tak ada pesan no.
2: Ada, Kek, tu.
1: Tak ada. Kalau orang bank datang hantu duit tak apa dah, kalau engkau tak, engkau pergi dah. Listrik aku menyala. Kayu.

0: Assalamualaikum, Ma.
1: Waalaikumsalam, Nak.
0: Robi mau menikah, Ma.
1: Robi, kamu jangan macam-macam nikah sama anak kampung.
0: Ini bukan soal di mana dia tinggal, Ma. Tapi ini soal akhlaknya, Ma. Assalamualaikum, Ma.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Perkara Anda masih bersama kami di RRI Bengkalis 90,6 MHz. Apakah Anda termasuk orang yang sering memakan jagung lalu rambutnya ini dibuang nih pendengar? Nah, ada beberapa stigma medis yang sering dianggap sampah pada jagung. Rambut-rambut yang menutupi buah jagung ini ya ternyata memiliki beragam manfaat bagi kesehatan tubuh nih pendengar. Rambut tipis yang tumbuh di bawah kulit jagung ini mengandung protein, karbohidrat, kalsium, kalium, magnesium, natrium, garam, minyak asid atsiri, alkaloid, tanin, saponin, flavonoid, stigmasterol, dan sitosterol. Wah, banyak sekali nih pendengar. Karena memiliki beragam kandungan, tak terduga rambut jagung ini bahkan telah digunakan dalam pengobatan tradisional Tiongkok dan Amerika untuk mengobati berbagai macam penyakit. Yang pertama ini ternyata dapat meningkatkan kesehatan jantung. Karena adanya flavonoid dalam rambut jagung telah terbukti menurunkan kolesterol, lipoprotein, densitas rendah atau LDLC, kemudian trigliserida dan kadar kolesterol total. Kemudian yang kedua, manfaatnya adalah dapat membantu menurunkan berat badan. Wah, pas sekali nih untuk Anda yang sedang melakukan program diet ya. Kemudian yang ketiga, dapat mengurangi tekanan darah tinggi. Dan yang keempat, atasi kelelahan. Kelelahan pastinya membuat kita merasa lemas nih. Kalau sudah lemas ya, lelah, apapun itu menjadi tidak bersemangat untuk beraktivitas. Nah, kehilangan motivasi ini kemudian juga energi untuk dibalik atau dipulihkan kembali. Ternyata rambut jagung yang mengandung flavonoid di dalamnya dapat meningkatkan aktivitas anti kelelahan yang telah terbukti mengurangi kelelahan dan membuat hari-hari Anda merasa tidak terlalu lelah. Kemudian dapat mengurangi gula darah. Rambut jagung ini juga dapat mengurangi kadar gula darah dan membantu mengelola gejala diabetes. Dan juga ternyata mengatasi peradangan nih pendengar. Peradangan kronis yang dikaitkan dengan berbagai macam penyakit termasuk juga penyakit jantung dan diabetes. Yang terakhir, manfaat dari rambut jagung ini adalah mengatasi depresi. Karena rambut jagung memiliki aktivitas anti depresi dan penelitian telah menunjukkan bahwa rambut jagung menunjukkan aktivitas anti depresi terhadap tikus diabetes yang diinduksi streptozotokin.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Masih bersama Radio Bengkalis di 90,7 MHz. Kita update kembali informasi ini pendengar, di mana hari ini Kementerian Agama menggelar sidang isbat penetapan awal Zulhijjah ya. Hasil sidang tersebut nanti akan menjadi dasar penetapan Hari Raya Idul Adha 2026 di Indonesia. Sidang isbat berlangsung di Auditorium HJM Rasjidi Kementerian Agama Jakarta dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah, organisasi Islam hingga pakar astronomi. Dan penetapan awal Zulhijjah ini dilakukan melalui penggabungan metode hisab dan rukyatul hilal. Menurut Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenak Arsyad Hidayat mengatakan sidang isbat ini akan dihadiri oleh unsur Duta Besar Negara Sahabat, Komisi 8 DPR RI, BMKG dan BRIN, kemudian Badan Informasi Geospasial MUI Ormas Islam, Akademisi hingga pimpinan pondok pesantren. Berdasarkan perhitungan hisab, ijtima menjelang Zulhijjah 1447 Hijriah terjadi pada Ahad 17 Mei 2026 sekitar pukul 3.55 waktu Indonesia Barat, di mana saat proses rukyat berlangsung, posisi hilal diperkirakan sudah berada di atas ufuk untuk di seluruh wilayah Indonesia.

0: Itu suara apa, Bu? Kok seperti ada suara air?
1: Iya, Pak, benar. Itu mumpung air dari PDAM-nya mengalir.
0: Jadi Ibu buka besar ya kerannya?
1: Iya dong, Pak.
0: Jangan dibuka besar-besar kerannya. Nanti airnya cepat penuh dan tumpah ruah. Cepat ditutup, Bu.
1: Walah, Bapak. Iya, Pak.
2: Air untuk penghidupan orang banyak. Berhematlah dan pergunakan air seperlunya. Jangan terjadi pemborosan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Melabuh.

sebaiknya Anda tahu. Tiga orang Presiden Republik Indonesia memiliki bulan lahir yang sama, yaitu bulan Juni. Presiden Soekarno lahir 6 Juni 1901. Presiden Soeharto 8 Juni 1921. Sedangkan Presiden Habibie 25 Juni 1936.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

Tahukah Anda, struktur piramida tertua di dunia ada di Indonesia? Pada pertemuan American Geophysical Union 2018, tim peneliti Indonesia mempresentasikan studi terbaru yang menyatakan bahwa Gunung Padang merupakan struktur piramida tertua di dunia.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store.
5: Pro 1 RRI Bengkulu.

Pendengar Tak Terasa, lagu demi lagu dan juga rangkaian informasi sudah kami hadirkan untuk temani Anda di hari ini. Saatnya saya Didi Zadi pamit undur sua di ruang dengar Anda. Terima kasih, selamat menjalankan aktivitas. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Laga final Piala FA 2026 di Stadion Wembley malam tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

0: Manchester City sukses meraih gelar juara Piala FA 2025-2026 usai mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0. Bertanding di Stadion Wembley, London malam tadi, City mendominasi laga sejak wasit membunyikan peluit. Peluang pertama bagi skuad asuhan Pep Guardiola itu datang melalui Antoine Semenyo di kotak penalti. Namun, hasil kerjasamanya dengan Omar Marmus masih dapat diamankan kiper Robert Sanchez. Erling Haaland sempat membobol gawang Chelsea pada pertengahan babak pertama. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside Mateus Nunes. Menjelang turun minum, Chelsea meminta hadiah penalti kepada wasit karena João Pedro dianggap dijatuhkan oleh back City Abdul Qadir Fusanov. Tetapi, permainan tetap dilanjutkan. Semenyo akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-72. Pemain timnas Ghana itu sukses memanfaatkan umpan silang Haaland dengan tumitnya untuk mengecoh Sanchez. Chelsea lagi-lagi meminta penalti 5 menit setelah gol Semenyo. Ini setelah Fusanov dianggap menabrak Joel Hatto, tetapi wasit kembali menolak protes tersebut. Selesai pertandingan, pelatih sementara Chelsea, Callum McFarlane, menilai tabrakan antara Joel Hatto dan Fusanov adalah penalti.
1: Kedua tim sama-sama sempat menguasai permainan dan masing-masing memiliki momentum di waktu yang berbeda. Dua tim yang sangat bagus. Saya sangat menghormati Manchester City, jadi selamat untuk mereka terlebih dahulu. Hasilnya memang mengecewakan, tapi ini adalah pertandingan yang sangat seimbang. Mengenai insiden penalti, menurut saya ini keputusan yang sulit, tapi bagi saya tabrakan antara Joel Hatto dan Kusanov di kotak penalti adalah penalti. Joel berada di depan dan terjadi tabrakan dari belakang. Jika itu terjadi di bagian lain lapangan, itu adalah pelanggaran.
0: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan Chelsea lebih agresif. Meski demikian, ia senang timnya bisa meraih kemenangan.
2: They were more aggressive. They push us out of corners.
1: Mereka lebih agresif. Mereka sering memaksa kami ke sudut-sudut lapangan dan situasi seperti itu. Dan setelah kami mencetak gol, pertandingan pun berakhir begitu saja. Jadi setelah mencetak gol, kami bermain lebih baik. Tentu saja, mereka masih punya peluang lewat lemparan ke dalam. Tapi setelah semua mengubah formasi dari 5 menjadi 4, bahkan saat mereka menambah pemain di sana, kami menemukan performa yang lebih baik dari para pemain sayap. Momen terakhir kami kurang seri, kami kurang bagus, kami seharusnya bisa menyelesaikannya. Tapi sangat senang, trofi ini benar-benar keren, sangat istimewa bagi tradisi kami. Dan kembali ke Manchester setelah 2 kekalahan ini terasa menyenangkan.
2: Back to Manchester is nice.
0: Atas kemenangan ini, Manchester City kembali menjadi juara Piala FA setelah sebelumnya selama 2 tahun gagal di laga final. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan kedua bagi Manchester City di Stadion Wembley musim ini setelah sebelumnya City juara di Piala Carabao. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Jerman. Bayern Munchen menutup musim 2025-2026 dengan pesta 5 gol banding 1 gol ke gawang FC Köln pada laga pekan terakhir di Allianz Arena malam tadi. Kemenangan telak Dairoton ini diwarnai oleh hat-trick Harry Kane ditambah 2 gol dari Tom Bischoff dan Nicholas Jackson. Hasil ini menyempurnakan status juara Bayern musim ini. Mereka memuncaki klasemen Bundesliga dengan 89 poin, unggul dominan 16 angka dari Borussia Dortmund yang finish di posisi kedua dengan 73 poin. Meskipun telah pasti juara liga musim ini, tuan rumah tetap tampil serius dengan menurunkan sebagian besar skuad intinya.

Kita beralih ke Timur Tengah. Al Nassr harus mengubur mimpi meraih trofi setelah takluk 0-1 kepada Gamba Osaka dari Jepang dalam laga final Liga Champion Asia di Al Awal Park, Riyadh dini hari tadi. Kekalahan ini membuat Cristiano Ronaldo melanjutkan puasa gelar sejak bermain di Arab Saudi. Gol Dennis Hubert pada babak pertama menjadi penentu kemenangan Gamba Osaka. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Al Nassr langsung menggebrak dengan mengandalkan kekuatan di lini depan. Meski tuan rumah tampil agresif, Gamba Osaka berani bermain terbuka dan mengimbangi permainan menyerang Ronaldo dan kawan-kawan. Gamba perlahan keluar menyerang dan berhasil menyerangkan gol pada menit ke-30. Berawal dari umpan mata Issam Jebali, bola diterima dengan baik oleh Dennis Hummet. Disiplinnya, barisan pertahanan Gamba Osaka sukses meredam segala gempuran Al Nassr hingga peluit panjang dibunyikan.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Jerman, tim yang pernah menjadi raja dunia sepak bola, kini datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan. Ini menjadi penampilan ke-19 mereka secara beruntun, salah satu rekor paling konsisten dalam sejarah sepak bola dunia. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Informasi dari olahraga tenis, Elina Svitolina menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026 setelah mengalahkan Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Elina Svitolina is a Roman champion once again.
2: Tenis Ukraina Elina Svitolina menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan unggulan ketiga Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Svitolina menang 3 set dengan skor 6-4, 6-7, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama hampir 3 jam. Mantan petenis peringkat 3 dunia itu tampil solid sejak awal laga untuk mengamankan kemenangan. Gelar tersebut menjadi trofi ketiga Svitolina di Roma setelah sukses pada edisi 2017 dan 2018. Pada upacara penyerahan trofi, Svitolina mengaku senang atas pencapaiannya dan turut mengapresiasi permainan lawannya.
3: Very hard to believe that it's been 8 years.
2: Sulit dipercaya sudah 8 tahun sejak saya mengangkat trofi ini di sini. Saya tentu sangat senang dengan penampilan selama 2 pekan turnamen ini. Namun, pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Coco atas turnamen luar biasa bersama timnya. Kamu adalah juara yang hebat, dan semoga kita kembali bertemu dalam banyak pertandingan mendatang. Sementara itu, Coco Gauff gagal meraih gelar pertamanya di turnamen Roma setelah kalah dalam laga final seni tersebut. Petenis Amerika Serikat itu sempat memaksakan set penentuan usai memenangkan tiebreak pada set kedua. Meski kalah, Gauff tetap memuji performa Svitolina dan berharap keduanya dapat bertemu kembali pada turnamen berikutnya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Elina. Ini kembali menjadi pertarungan berat bagi kami berdua. Saya memang berada di pihak yang kalah, tetapi semoga suatu hari bisa mengatasinya. Kamu menjalani turnamen luar biasa dengan banyak pertandingan panjang melawan pemain hebat. Selamat juga untuk timmu yang selalu menyenangkan di dalam maupun luar lapangan. Semoga kita bisa bertemu kembali pada final French Open nanti. Kemenangan ini sekaligus mempertegas status Elina Svitolina sebagai satu dari 10 petenis terbaik dunia. Ia juga berhasil menjadi petenis Ukraina pertama di era terbuka yang mencapai 20 gelar tunggal WTA. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Dari ajang balap MotoGP, pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP Alex Marquez membuat persaingan papan atas klasemen terkini MotoGP 2026 makin ketat seusai memenangi sprint race GP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya malam tadi. Kemenangan pada balapan singkat sepanjang 12 lap itu membuat Alex menambah 12 poin dan kini mengoleksi 67 poin untuk naik ke posisi ketujuh klasemen sementara. Alex tampil impresif setelah terlibat duel sengit dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta hingga lap terakhir. Adik kandung Marc Marquez itu akhirnya finish terdepan dengan keunggulan tipis 0,041 detik. Acosta yang finish kedua juga meraih keuntungan besar dalam perebutan klasemen. Tambahan 9 poin membuat pembalap muda Spanyol itu naik ke posisi ketiga dengan total 92 poin, menggusur Fabio Di Giantonio ke urutan keempat. Persaingan juara dunia juga semakin terbuka setelah pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi gagal meraih hasil maksimal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari dalam negeri, tim Persik Kediri harus mengakui keunggulan tim tamu Persija Jakarta dengan skor 1-3 dalam lanjutan Super League sore kemarin. Ayu Citra melaporkan.
1: Tim sepak bola Persik Kediri mengalami kekalahannya dengan skor 1-3 dari tim tamu Persija Jakarta. Hal terlihat dari pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Sabtu sore 16 Mei 2026. Pada konversi pers usai laga, pelatih Persik Kediri Marcos Renatales mengatakan ia mengaku pertandingan dilakukan oleh tim lawan Persija Jakarta memang lebih bagus dibandingkan tim Persik Kediri.
2: Well, it was a game where there were like moments.
1: Di babak pertama, kami bermain sangat baik dan mampu mencetak gol di laga tersebut. Tapi pemain Persija Jakarta memang memiliki pemain yang berkualitas dan mampu menguasai permainan sehingga kami ini mengalami tekanan pada babak kedua dan mereka ini meraih 3 gol. Sementara itu, pelatih tim Persija Jakarta Mauricio Sousa mengungkapkan rasa senangnya atas capaian hari ini. Diketahui gol di kubu Persik Kediri dicetak oleh Jose Enrique di menit ke-24, sedangkan gol di kubu Persik Jakarta disumbangkan oleh Raihan Hanan di menit ke-26, sedangkan gol kedua Persija dihasilkan oleh Gustavo Almeida di menit ke-64 dan menit ke-65. Dari Jawa Timur, Ayu Citra, program itu.

Cintamu Persita Tangerang dengan skor akhir 1-1 yang berlangsung tadi malam di Stadion Gelora Kiraha Ternate. Skor sama 1 tersebut lebih dulu dicetak oleh Adriano Saputra pada menit ke-10 dan gol penyeimbang dari Malut United dicetak oleh David Da Silva melalui titik putih pada menit ke-45 tambahan waktu 4 menit sebelum babak pertama berakhir. Selama pertandingan, Malut United mendominasi jalannya permainan dengan 62% penguasaan bola. Namun serangan yang dilancarkan tak berjalan efektif. Dari 16 upaya tembakan yang dilepaskan pemain Malut United, 8 diantaranya mengarah ke gawang dan hanya satu yang menghasilkan gol. Head coach Malut United Henry Susilo dalam konferensi pers usai laga mengakui, meski mendapat hasil imbang, dirinya merasa puas dengan permainan tim secara keseluruhan. Untuk itu dirinya mengapresiasi kerja keras para pemain.

Laskar Kieraha menutup laga kandang terakhir di musim ini dengan raihan 1 poin dari total 17 pertandingan yang dimainkan dengan catatan 8 kali kemenangan, 4 kali imbang, dan 5 kali kalah. Dengan hasil imbang tersebut, membuat Molet United naik satu tingkat ke posisi kelima klasemen sementara dengan koleksi 53 poin sama dengan Dewa United, namun Laskar Kieraha unggul head-to-head atas Banten Warrior. Selanjutnya, tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku akan melakoni laga terakhir di BRI Super League musim 2025-2026 menghadapi Borneo FC sekaligus menjadi kunci perebutan gelar juara musim ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Irwan Jailan, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Sementara itu pendengar, Persita Tangerang mensyukuri hasil 1 poin saat bertandang ke markas Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Stadion Gelora Giraha Ternate menjadi saksi laga sengit antara Malut United dan Persita Tangerang dalam laga pekan ke-33 Super League malam tadi. Hujan deras dan drama turut mewarnai pertandingan yang berakhir imbang satu sama. Malut United yang tampil di kandang sendiri langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun justru tim tamu yang mencuri keunggulan lebih dahulu. Pada menit ke-7, Adriano Saputra berhasil lolos dari jebakan offside dalam situasi bola mati. Dia membebaskan tendangan sudut sempit yang mengelabui kiper Muhammad Ridwan. Wasit sempat meninjau VAR untuk memastikan tidak ada offside dan akhirnya mengesahkan gol tersebut. Persita unggul 1-0. Malut United tidak menyerah. David Da Silva dan Ciro Alves bergantian mengancam. Namun penampilan apik kiper Persita Igor Rodriguez yang mencatatkan 5 penyelamatan membuat skor bertahan. Menjelang turun minum, wasit menunjuk titik putih setelah David Da Silva dilanggar di kotak penalti. David Da Silva sendiri yang maju sebagai eksekutor. Pedangan pertamanya memutar tiang, tetapi bola muntah berasal dari Asamba, belum masukkannya ke gawang. Skor 5-1 sama bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Malut United mengubah strategi dengan operan pendek untuk menguasai lini tengah. Mereka terus mengurung pertahanan Persita. Persita sempat mendapatkan peluang dari kesalahan komunikasi bek Malut, Gustavo Franca dan kiper Ridwan, namun hanya berbuah sepak pojok. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-1 tetap bertahan. Malut United gagal mengamankan poin penuh di laga kandang pemungkas mereka. Usai laga, pelatih Persita Carlos Pena tetap mengusyukuri raihan timnya yang mampu bermain imbang di kandang lawan.
2: And we did what we have to do and what our fans expected, that is to fight, come here with a fighting spirit. And good point for us, and hopefully we can get 3 points in the next game at home.
1: Sementara Adriano Saputra mengaku bersyukur bisa mencetak gol perdana untuk Persita di laga penting ini.
3: Alhamdulillah bisa mencetak gol perdana di sepak bola profesional. Semoga kedepannya bisa berkontribusi lebih buat Persita.
1: Hasil imbang ini membuat Malut United tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Super League. Sedangkan Persita tetap berada di papan tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33 tadi malam, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor 1-0. Edwi Puryono melaporkan.
1: Ya, selamat datang di after press con dari laga Persis Solo kontra Dewa United yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Persis Solo. Sudah hadir mewakili
2: Persis Solo. Saudara tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor tipis 1-0. Mendapatkan dukungan dari hampir 10.000-an penonton pada babak pertama, Persis Solo unggul dalam ball position. Namun semua peluang yang dimiliki belum mampu menembus gawang Dewa United yang dikawal kiper Stephen Ricardo. Babak kedua, tim tamu mulai tampil lebih lepas dan mendominasi permainan dan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ketangguhan kiper Persis Solo Fokasin Pranes membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, berawal dari sepak sudut Andri Alba, Persis Solo berhasil mencetak satu-satunya gol hasil tandukan Luka Dumancik pada menit ke-75. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga wasit Torik M. Al-Katiri membunyikan peluit panjang tanda laga berakhir. Pelatih Milomir Sesija dalam sesi jumpa pers yang memberikan pujian kepada supporter Pasopati yang tampil all out dalam memberikan dukungan. Milo, sapaan akrabnya, mengakui jika laga berjalan cukup berat, namun Persis Solo mampu memanfaatkan peluang terbaik untuk mencetak gol. Kendati hanya menang tipis, menurutnya kemenangan tersebut sangat berarti untuk kembali berjuang hingga laga terakhir pekan ke-34 menghadapi tuan rumah Persita Tangerang.
3: Tonight the goalkeeper saved 2-3 goals, and anyway, it's good for us to still to be until last minute in the game for the survival.
4: Yeah, ini adalah pertandingan yang besar, pertandingan yang penting, dan tadi kita mendapatkan atmosfer yang luar biasa di Stadion Manahan. Dia memberikan kredit kepada para supporter yang selama 90 menit memberikan dukungan yang luar biasa, dan dia bilang bahwa secara permainan tadi mungkin ada beberapa hal yang secara taktikal kita memang kurang disiplin, tapi kita berhasil mengalahkan salah satu tim terbaik di negeri ini, dan itu rasanya sangat fantastik. Sekali lagi, kita terus fight dan ingin bertahan untuk ada di Liga Utama musim depan, dan kita nggak menyerah. Dan sekali lagi, dia memberikan statement bahwa ketika kami bersama dan kita bermain dengan hati, kami bisa terus berjuang hingga menit-menit akhir.
2: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain sekaligus pencetak satu-satunya gol Persis Solo, Luka Dumancik. Pemain bertahan bernomor punggung 6 itu berharap kemenangan penting tersebut dapat membangkitkan semangat untuk terus berjuang, dan harapannya Persis Solo tetap bertahan di Super League untuk musim mendatang.
5: It was bad moments, but most of the game we are really happy and
4: yeah. Dia bilang bahwa 3 poin ini sangat penting bagi kami karena kita akan terus berjuang sampai akhir, dan dia bilang bahwa banyak hal yang terjadi di lapangan hari ini, tapi yang penting kita bisa mencuri gol, dan sekali lagi bermain dengan seperti ini saya rasa membuat kami percaya kita bisa berjuang sampai akhir nanti.
2: Kemenangan atas Dewa United untuk sementara belum mampu membawa keluar Persis Solo dari jurang degradasi dan masih tetap terpaku di urutan ke-16. Nasib Persis Solo masih ditentukan laga lain antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United. Jika Madura United mampu meraih kemenangan, maka pupuslah harapan bagi Persis Solo untuk bertahan di Super League. Namun sebaliknya, jika PSIM meraih kemenangan, maka laga Madura United versus PSM Makassar menjadi penentu, termasuk laga terakhir Persis Solo melawan Persita Tangerang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Dengan disampaikan kabar dari Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: 3.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
4: Gimana sih?
5: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
6: Available di Google Play Store and App Store.
7: Pro 1 RRI Bengkalis.
8: Ya, selamat siang pendengar, baru saja tadi kita simak dinamika olahraga bersama Saran Sentral Programa 3 Jaringan Pita Nasional dari Jakarta. Dan pendengar, Anda kembali lagi bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis yang menerusi kebersamaan Anda di siang hari ini di hari Minggu 17 Mei 2026. Ya, kembali saya Maimunah Ismail hadir untuk Anda pendengar. Salam sehat dan salam sapa dari kami untuk Anda. Selamat berakhir pekan di hari Minggu ini pendengar. Satu lagu bersama Armada, Tentangmu untuk Anda.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu namanya hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.
2: Ya, pendengar kabar musik siang hari ini kita bersama pendengar ya di siang hari ini. Dan pendengar untuk Anda di kabar musik tanah air siang ini, pendengar, K-pop Demon Hunter menjadi salah satu film animasi dengan kemenangan penghargaan terbanyak dalam sejarah, meski tayang di bioskop secara terbatas dan juga dominan di streaming pada Juni 2026. Hal itu tidak menghalangi K-pop Demon Hunter memenangkan banyak penghargaan. Ya, peringkat tercatat hingga 12 Mei 2026, K-pop Demon Hunter secara kumulatif yang sebagai film pemain ataupun kru serta lagu tema telah memenangkan 138 penghargaan dari 197 nominasi yang diterima. Dan pendengar, K-pop Demon ini telah memenangkan berbagai penghargaan mulai dari ajang spesifik animasi independen hingga acara besar baik di Korea Selatan maupun di dunia termasuk Hollywood. Dan pendengar, untuk karena pendengar informasi lainnya pendengar dari kabar musik siang ini ya, dan pendengar kami hadirkan untuk Anda pendengar ya, terkait juga informasi pendengar, setelah sekian lama menunggu di peringkat 3 dan 2, lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadih Basalamah berhasil juga naik yang paling pertama menjadi jawara. Kota Ini Tak Sama Tanpamu berada di posisi pertama pada top 5 di Indonesia. Dan tidak cuma pada pekan ini pendengar, tapi sebelumnya Nadih Basalamah juga berada di posisi pertama terhitung 3 pekan berturut-turut. Pekan ini Kota Ini Tak Sama Tanpamu berhasil meraih lebih dari 1,4 juta kali didengar publik, dan pendengar lagu ini berhasil menyalip karya besar-besar Edik Taf, Sedia Aku Sebelum Hujan, yang sebelumnya nangkring terus berminggu-minggu di posisi pertama. Tapi kini pendengar, Edik Taf berada di posisi ketiga. Dan bahagia lagi dari PC Kota ada di posisi kedua. Kota Ini Tak Sama Tanpamu menegaskan bahwa tempat bukan sekedar tempat, melainkan wadah kenangan. Ketika seseorang yang dicintai pergi, kota yang dulu penuh warna dan ikut kehilangan maknanya.

0: cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.
1: Pendengar berasal dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, band Iler Seven kini diperkuat Afe vokalis, Vic bass, dan Zing gitar, dan Richie drum. Formasi ini solid hingga sekarang menghadirkan energi dan chemistry kuat dalam setiap karya baru. Terbaru Iler Seven, pendengar, melepaskan single Seandainya Tercipta Untukku. Lagu ini representasi rasa ragu dan keikhlasan bagi mereka yang hanya berani mencintai dalam diam. Ya, pendengar, mewakili perasaan siapapun yang terjebak ya cinta beda agama atau sadar diri tak bisa memiliki, dilematis seperti ini biasanya menyisakan dua hal, yakni harapan tinggi dan malah patah hati terdalam. Mengusung pop balada dengan progresif core melankolis, aransemen Seandainya Tercipta Untukku dirancang dengan komposisi yang tak terlalu rumit. Ya, tujuannya pendengar memberi ruang lebih lebar kepada pendengar untuk bisa menyerap lebih dalam kegeliteran lirik. Iler Seven mencoba menghadirkan nuansa lebih dalam dan emosional tanpa kehilangan karakter dan yang dimiliki selama ini melekat pada karya-karya mereka. Lagu ini tentang perasaan yang mungkin banyak orang pernah alami, tapi ada di antara yang tidak berani mengungkapkan. Kadang pendengar, kita cuma bisa berharap dalam diam dan itu rasanya campur aduk ya. Baik pendengar, kami cukupkan sampai di sini untuk Anda pendengar di kabar musik siang ini. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis.

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

Selamat siang pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis, pendengar pukul 12.62 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar tepat pukul 12.07 menit nanti akan kami hadirkan kumandang azan menandakan masuknya sholat fardu zuhur untuk Bengkalis dan kawasan lain yang sewaktu dengannya. Kami juga mengucapkan selamat melaksanakan sholat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatan, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan di waktu malam ke masjid-masjid bahwa mereka akan memperoleh cahaya yang sempurna besok pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi.

0: Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada nikmat yang Allah berikan kepada kita yang mungkin kita tidak sadari, yakni nikmat berbicara dengan lidah. Lidah ini, lisan kita ini adalah penterjemah dan pengungkap isi hati. Perhatikan surah Ar-Rahman ayat 1-4. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sahabat sekalian, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan." Allah yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an, Allah menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Atau dalam surah Al-Balad ayat 89, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah dan dua buah bibir, walisana wa syafatain." Jadi nikmat yang sering kita lupakan yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat lisan ini, kemampuan kita untuk berbicara, untuk menerjemahkan isi hati kita. Mari kita lihat teman-teman sekalian, apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan lisan ini. Pernah ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, apakah atau sesuatu apa yang terbanyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam syurga?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik." Lalu ditanya lagi, "Sesuatu apakah yang paling banyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam neraka?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mulut dan kemaluan." Dalam hadis lain Rasulullah juga ingatkan pada kita semua, "Barang siapa yang dapat menjaga lisan dan kemaluannya karenaku, maka aku akan menjamin untuknya syurga." Jadi nikmat lisan ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya, karena kalau tidak, ternyata paling banyak orang masukkan neraka salah satunya karena tidak memperhatikan apa yang keluar dari mulutnya. Lidah itu sesuatu yang tak bertulang. Kita mudah mengatakan sesuatu tanpa memikir dampaknya terlebih dahulu. Sehingga alangkah lebih baik kalau kita berpikir dulu sebelum kita mengeluarkan kalimat demi kalimat, karena bencananya luar biasa. Bencana lidah itu luar biasa. Apa saja sih bencana lidah, bencana lisan itu apa saja sih teman-teman sekalian? Pertama, ia akan menjadi bencana yang luar biasa kalau kita gunakan lidah atau lisan kita ini untuk berbicara yang batil atau yang sia-sia. Lidahnya tidak dipergunakan untuk hal-hal yang positif. Lidahnya untuk berdoa kepada selain Allah, atau lidahnya digunakan untuk berdusta atau bersaksi palsu. Teman-teman ketahui bahwa Arab jahiliyah saja menganggap dusta itu adalah aib yang tercela dan memalukan. Dan orang-orang akan mengingat dalam waktu yang sangat panjang dan akan dicap sebagai pembohong. Orang Arab jahiliyah saja punya adab yang baik dalam hal berbicara yang jujur. Hal ini pernah terlihat pada saat Abu Sufyan yang pada saat itu memusuhi Rasulullah ditanya oleh Kaisar Heraklius tentang sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Sufyan walaupun membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu, tapi beliau tidak sanggup untuk berbohong. Beliau ucapkan yang baik-baik di depan Kaisar Heraklius tersebut tentang siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bencana lidah berbicara batil tadi, apa saja sih selain berdusta, bersaksi palsu, lidahnya berdoa kepada selain Allah? Ghibah dan fitnah. Hati-hati teman-teman sekalian, banyak di antara kita menggunakan lisan kita ini, gak dipikir dulu sebelum kita berbicara, kita lakukan atau kita pergunakan lisan kita ini untuk ghibah atau untuk fitnah. Hal ini pernah terjadi juga teman-teman sekalian pada kisahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana beliau difitnah. Ya, teman-teman nanti lihat dalam surah An-Nur ayat 11-26. Bagaimana Allah pada akhirnya menurunkan jawaban atas beredarnya fitnah yang menimpa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Karena pada saat itu Siti Aisyah difitnah berselingkuh dengan salah seorang sahabat Nabi Sufyan bin Mu'attal radhiyallahu anhu, sehingga seluruh orang di Madinah percaya dengan fitnah itu. Orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang salihah luar biasa, masih difitnah. Dan hampir semua orang di Madinah percaya dengan hal tersebut. Ya, jadi lisan kita tidak boleh digunakan untuk ghibah dan untuk memfitnah orang. Teman-teman perhatikan surah Al-Hujurat ayat ke-12. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni itsmun la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan yuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtum. Jangan kita ini suuzon sama orang. Jauhi kebanyakan dari prasangka, karena sebagian prasangka adalah dosa. Jangan cari-cari kesalahan, jangan menggunjing, gibah, fitnah orang, karena hal ini seperti memakan bangkai saudara sendiri. Kemudian lisan ini juga bencana luar biasa kalau kita gunakan untuk namimah, untuk adu domba, untuk memecah belah umat Islam. Contoh seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dalam perang Uhud misalnya. Memecah belah umat Islam, mengadu domba, ngapain kalian semua perang dalam perang Uhud? Pada saat itu ada 1000 pasukan Uhud, ngapain kalian ikut perang? Untuk apa kalian mati sia-sia begitu saja? Akhirnya diadu domba, 300 orang pasukan Islam mundur, gak jadi perang, karena mendengar kalimat dari Abdullah bin Ubay bin Salul yang kerjaannya memecah belah umat Islam. Termasuk juga bencana dari lisan teman-teman sekalian adalah merendahkan orang atau merusak kehormatan seorang muslim. Pernah terjadi ini di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat namanya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diejek-ejek kakinya kecil oleh sahabat-sahabat lainnya. Maka Rasulullah membela Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tersebut yang mengatakan bahkan kakinya lebih berat daripada gunung Uhud. Atau dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya si fulana shaum, puasa di siang hari, tahajud di malam hari, namun akhlaknya buruk, suka menyakiti hati tetangga dengan mulutnya. Maka Rasul bersabda, tidak ada kebaikan pada diri fulana tersebut dan dia termasuk ahli neraka. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan lisan kita, termasuk bencana lisan tadi. Yang pertama adalah berbicara batil, hal yang sia-sia yang tidak ada gunanya, yang di dalamnya ada dusta, kemudian bersaksi palsu, riba, fitnah, namimah, adu domba, termasuk juga sumpah serapah atau bernyanyi-nyanyi lagu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan juga bisa menjadi bencana lidah, bencana lisan juga. Dan berikutnya yang kedua, bencana dari lidah atau bencana dari lisan adalah kalau kita diam dari kebenaran yang wajib diucapkan. Maknanya adalah ada maksiat di depan mata lalu kita diam saja. Ya. Ingat perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau berkata, ibadah yang pertama kali adalah diam, kemudian menuntut ilmu, mengamalkan, menghafal dan menyampaikannya. Jadi enggak boleh tuh kalau orang Islam mengatakan, "Ah sudahlah maksiat urusannya dia. Saya sih menghargai kalau dia mau buat maksiat, dia mau zina, itu urusan dia bukan urusan saya." Enggak bisa. Seorang muslim itu kalau ada maksiat depan mata enggak boleh dia diam saja. Kalau ada maksiat yang diketahui enggak boleh dia diam saja. Kata Rasulullah, apa? Halangi keburukan itu dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu. Kalau enggak bisa dengan lisan. Kalau tidak bisa, ingkari bahwa itu perbuatan yang tidak benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan lisan kita, karena bencana lisan atau bencana lidah itu bisa mengenai pribadi, masyarakat atau umat Islam secara keseluruhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Atau dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, sesungguhnya ada seseorang yang berbicara dengan satu kalimat dan dia tidak menganggapnya berbahaya, dengan sebab satu kalimat itu justru dia akan terjungkal selama 70 tahun ke dalam neraka. Ya, jadi maknanya dia menganggap remeh-temeh lisan yang dia keluarkan atau kalimat yang dia keluarkan, padahal justru kata-kata yang dia keluarkan membuat dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi think before posting, misalnya kalau di sosial media, berpikir sebelum posting segala sesuatu, berpikir sebelum berbicara. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah, sahabat sekalian? Jika seseorang menghendaki berbicara, maka sebelum berbicara hendaklah dia berpikir. Jika jelas nampak maslahatnya, maka berbicaralah. Dan jika ragu-ragu, maka jangan berbicara sampai jelas maslahatnya. Begitu teman-teman sekalian. Atau dari Sufyan bin Abdullah, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku dengan satu perkara yang aku berpegang dengannya. Maka Rasul menjawab, katakanlah Rabbku adalah Allah, lalu istiqamahlah. Lalu Sufyan bin Abdullah ini berkata lagi, "Wahai Rasulullah, apakah yang paling Anda khawatirkan atasku?" Maka Rasul pun memegang lidah beliau sendiri dan bersabda, ini nih, lisan ini yang paling berbahaya, yang paling dikhawatirkan. Maka jagalah lisan, sahabat sekalian, dan ingat bahwa keterjagaan dan lurusnya lidah atau lisan sangat berkaitan dengan kelurusan hati dan keimanan seseorang. Yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, iman seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga hatinya istiqamah, dan hati seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga lisannya istiqamah. Dan orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatannya, maka dia tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jagalah lisan kita, dan ingat, balasan orang yang menjaga lisan adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul apa? Barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya dan apa yang ada di antara dua kakinya, maksudnya mulut dan kemaluannya, maka niscaya aku akan menjaminkan syurga baginya. Maka sahabat sekalian, terakhir perhatikan perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, barang siapa yang banyak pembicaraannya, banyak pula tergelincirnya. Dan barang siapa banyak tergelincirnya, maka banyak pula dosanya. Dan barang siapa yang banyak dosanya, maka neraka lebih pantas untuknya. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa menjaga lisan sebagaimana Abdullah bin Mas'ud bertalbiyah di atas bukit Shaffa, kemudian beliau menyeru, "Wahai lidah, katakanlah kebaikan, niscaya engkau mendapatkan keberuntungan. Diamlah, niscaya engkau akan selamat sebelum engkau menyesal." Ya, jadi hati-hati dengan lisan kita. Dan Al-Quran mengajarkan kita untuk berkata-kata yang baik. Apa kata Al-Quran? Contoh dalam surah Al-Isra ayat 23. Apa kata Quran? Qawlan karima. Ya, kalimatnya adalah wa kullahuma qawlan karima. Ucapkanlah perkataan-perkataan yang mulia. Al-Quran juga mengajarkan kepada kita qawlan ma'rufa. Di dalam surah An-Nisa ayat 5. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Atau di dalam ayat yang lain kita diminta untuk qaulan sadida dalam surah Al-Ahzab ayat 70-71, ya, diminta untuk qaulan sadida. Sadida itu berarti jelas, jernih, terang, ucapan yang tepat, yang timbul dari hati yang bersih, sebab ucapan adalah gambaran dari apa yang ada dalam hati kita. Kemudian Al-Quran juga mengatakan qaulan baligha dalam surah An-Nisa ayat ke-63, yakni bicara. Kalau kita berbicara, bicaranya sampai ke hati, kepada seseorang. Baligha itu artinya sampai, ya. Jadi qaulan baligha dimaknai sebagai perkataan yang sampai dan meninggalkan bekas di dalam jiwa seseorang. Juga Al-Quran menganjurkan kepada kita untuk qaulan masyura. Masyura artinya mudah, qaulan masyura. Maknanya adalah kita diminta kalau berbicara dengan perkataan yang mudah, menyenangkan, dan tidak mengecewakan. Atau Quran juga mengajarkan pada kita untuk berbicara qawlan bayyina, yaitu bicara lemah lembut. Perhatikan surah Thaha ayat ke-44, bagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Fir'aun, diminta untuk qawlan bayyina atau berkata-kata dengan lemah lembut. Baiklah teman-teman sekalian, semoga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa mampu menjaga lisan kita, berhati-hati dengan lisan kita, dan kita dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala karena lisan kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
1: Kawan, siapa bilang pemuda enggak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses. Di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita kita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda.

Masih bersama kami Pro Satu Rai Bengkel Peningan, dan selamat siang untuk Anda, selamat istirahat siang di akhir pekan ini di hari Minggu. Ya, semoga saja Anda dalam keadaan sehat dan menyenangkan, dan untuk yang dalam perjalanan selama sampai ke tempat tujuan, masih kami hadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda pendengar.

0: Tahukah Anda, di Indonesia ada satu nama yang disebut mampu merancang, membuat, sekaligus menerbangkan pesawat helikopter. Dia adalah Yum Sumarsono. Tidak berlebihan jika ia dijuluki sebagai Bapak Helikopter Indonesia, sebab ia merupakan salah seorang ilmuwan dan penerbang TNI Angkatan Udara, yang salah satunya merupakan perintis di bidang Rotary Wing atau helikopter. Berbeda dengan penemu dan pengembang helikopter lainnya, dia mengembangkan helikopter sendiri berdasarkan pengalaman dan intuisi, serta keterampilannya yang tidak diperoleh dari pendidikan tinggi.
1: Saya pernah depresi. 5 tahun lalu, ada hari-hari di mana saya menangis tanpa mengerti apa alasannya. Saya juga pernah putus asa dan berpikir untuk mengakhiri semuanya. Akar derita, trauma masa kecil yang terbawa hingga dewasa. Sekarang, saya masih di sini. Merasa lebih baik. Untuk sampai di sini, saya melewati proses. Salah satunya dengan mindfulness. Mindfulness adalah kesadaran dan perhatian penuh terhadap apa yang terjadi di dalam diri kita dan apa yang sedang kita lakukan. Seringkali kita tidak mindful. Tubuh kita di sini, tapi pikiran kita malah lari kemana-mana, penuh dengan berbagai kecemasan. Apakah itu seputar keluarga, pekerjaan, kesalahan di masa lalu, berita buruk hari ini, masa depan kita, masa depan bumi, atau konflik, gosip, dan kekejaman yang kita lihat di media sosial. Ketika kita membiarkan kecemasan ini mendominasi, maka kita menderita. Kita bisa libur dari rasa cemas dan merasa lebih damai dengan mengambil waktu untuk mindful. Menyatukan pikiran dan tubuh kita, memberikan perhatian penuh kita pada apa yang terjadi di saat ini. Mindfulness membantu kita mengolah cara pandang sehingga kondisi mental lebih damai. Maka itu, ketika kita mindful, kita tidak lagi reaktif berlebihan terhadap apapun yang terjadi di sekitar kita. Jadi nggak mudah terprovokasi, marah, atau cemas, jauh dari stres. Mindfulness itu seperti otot. Memang harus dilatih setiap hari. Anda bisa latih mindfulness dengan sejumlah cara berikut ini. Meditasi duduk. Jika dilakukan secara benar dan teratur, meditasi duduk bisa menyembuhkan. Durasi meditasi ini bisa antara 5 hingga 30 menit. Anda bisa duduk bersila di lantai atau duduk di kursi. Duduk dengan nyaman, punggung lurus. Perhatikan nafas yang masuk dan keluar dari lubang hidung Anda. Sadari nafas ini sepenuhnya. Nafas masuk, saya sadari, saya nafas masuk. Nafas keluar, saya sadari, saya nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Masuk. Keluar. Jika sulit memperhatikan hembusan nafas, Anda bisa rasakan naik turunnya perut. Sadari perut naik turun ketika bernafas. Nikmati nafas ini. Jangan lupa sambil setengah senyum, karena ini merelakskan otot wajah, otak, dan tubuh. Ketika meditasi duduk, tidak jarang pikiran kita lari kemana-mana. Ketika ini terjadi, izinkan. Dan amati saja pikiran-pikiran ini tanpa menilai apakah ini baik atau buruk. Setelah itu, relakan. Lepaskan. Meditasi mindfulness melatih kita untuk menahan keinginan untuk menghakimi atau menilai. Membuat kita ingin tahu cara kerja pikiran kita dan memiliki pendekatan welas asih terhadap apapun dan siapapun, termasuk terhadap diri sendiri. Selain meditasi duduk, bisa juga meditasi jalan. Ketika Anda meditasi jalan, rasakan betul kaki Anda menapak tanah. Sinkronkan nafas dengan langkah. Selangkah, nafas masuk. Selangkah, nafas keluar. Nikmati nafas ini. Nafas ini adalah tanda bahwa Anda hidup. Bisa juga mindful eating. Ketika makan, perhatian penuh pada apa yang kita makan. Lihat, ucap syukur untuk makanan hari ini dan orang-orang yang telah membantu menghadirkan makanan ini. Kunyah hingga lumat. Nikmati setiap rasanya. Anda bisa praktekkan mindfulness kapan saja dan setiap hari. Salah satu kegiatan mindfulness kesukaan saya adalah beberes rumah. cuci piring, nyapu, ngepel, atau masak. Semua saya lakukan dengan konsentrasi penuh dan saya nikmati. Buat saya, meditasi dan mindfulness adalah bagian dari proses mengenal diri. Semakin kenal dengan diri sendiri, pikiran, hati, dan hidup saya menjadi lebih tenang. Dengan mindfulness, kita bisa akui penderitaan kita dan belajar bagaimana mengatasinya. Kita tatap derita secara dalam, cari akarnya, dan pada akhirnya, lepaskan. Stres karena derita berkepanjangan hanya membuat kita sakit. Selalu ambil waktu untuk kembali ke diri sendiri dengan memperhatikan nafas kita di saat ini demi menghindari kecemasan dan menyembuhkan luka batin. Dengan mindfulness, semoga Anda juga merasakan ketenangan yang sama.

49 menit sudah berlalu dari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Mendengar, kain menjadi salah satu elemen penting dalam berbagai kerajinan tekstil. Salah satu jenis kain yang kini banyak digunakan oleh pengrajin adalah kain moss atau moss cloth. Kain ini kerap ya dimanfaatkan dalam berbagai teknik kerajinan seperti punch needle, dan peringar, ada juga dalam kerajinan rock hocking dan lainnya peringar. Dan kain moss ini merupakan kain tenun dengan pola anyaman terbuka menyerupai keranjang. Kain ini umumnya dibuat dari 100% katun dengan sekitar 14 lubang per inci, sehingga memiliki tekstur yang khas dan mudah ditembus oleh jarum atau benang. Karakteristik anyaman terbuka inilah yang membuat kain moss sangat ideal untuk teknik kerajinan yang melibatkan proses menusuk atau menarik benang secara berulang. Selain itu, kain ini ya juga bisa memiliki warna krem, alami ataupun putih pucat, serta dilengkapi garis-garis putih yang ditenun setiap sekitar 2 inci. Dan pendengar ya, ada berbagai keunggulan. Kain moss ini menjadi bahan serbaguna yang banyak diminati baik oleh pengrajin pemula maupun profesional dalam menghasilkan berbagai karya kreatif berbasis tekstil. Ya, masih bersama kami Pro1 RRI Bengkalis pendengar. Ya, satu lagu bersama Al Ghazali, Amnesia, untuk Anda.

tunjuk ajar Melayu menjadi pemimpin. Apabila amanah sudah disandang, hilangkan sifat ragu dan bimbang. Amanah diingat, petuah dikenang. Bila tegak, jauhkan pandang. Bila duduk, luruskan pinggang. Bila bersandar, carilah tiang. Bila kusut, bawa bertenang. Bila sempit, bawa berlapang. Mana yang lupa, dikenang-kenang. Mana yang ragu, tanyakan ke orang. Mana yang patut, ditimbang-timbang. Mana yang elok, segera dipegang. Mana yang buruk, cepat dibuang. Supaya kuntum menjadi kembang. Supaya ranting menjadi cabang. Supaya telur tak jadi tembelang. Supaya batang tak digerek kumbang. Supaya amanah tidak terbuang.

Masih bersama kami di Lintas Bengkalis Siang untuk Anda pendengar. Kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RR Pekanbaru untuk mengikuti Warta Ria.

0: kalau seandainya kita mengambil daging hewan kurban itu nanti akan digunakan untuk masak-masak untuk panitia yang menangkan hewan kurban. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 400 ribu untuk biaya panitia, motor, panitia mobil.

Baik pendengar, berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pertumbuhan investasi menjadi pilar atau tonggak pembangunan bangsa dan daerah, sehingga investasi harus terus didorong serta ditingkatkan. Satlantas Polresta Pekanbaru siagakan personel di titik keramaian pusat perbelanjaan yang kerap menyebabkan kemacetan. Warta Riau Siang juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bono FM, Suara Indra GFM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Pendengar, inilah Warta Riau Siang selengkapnya edisi hari Minggu 17 Mei 2026 bersama saya Riri Handayani.

0: Pertumbuhan investasi menjadi pilar atau tonggak pembangunan bangsa dan daerah, sehingga investasi harus terus didorong serta ditingkatkan. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
1: Untuk pembangunan suatu bangsa atau daerah membutuhkan banyak dukungan, terutama dana yang bersumber dari berbagai pihak, salah satunya investasi. Staf ahli bidang ekonomi makro Kementerian Investasi dan Hilirisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Republik Indonesia Imam Sujudi mengatakan, investasi adalah pilar atau tonggak pembangunan suatu bangsa atau daerah. Imam mencontohkan Cina dan Korea Selatan, dulunya bukan merupakan negara maju, namun sekarang ini kedua negara di Asia tersebut menjadi negara maju di dunia yang tumbuh akibat terbukanya investasi. Imam menuturkan dengan kondisi ini maka daerah harus memberikan kemudahan dan kesempatan kepada perusahaan baik dalam negeri maupun luar negeri untuk berinvestasi di wilayahnya dengan mengikuti aturan yang telah ditetapkan.
2: Investasi ini akan menjadi suatu engine of growth di seluruh negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Korea, Jepang, pada awal-awalnya mereka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mereka dari negara middle income trap kemudian menjadi negara maju adalah melalui investasi. Boleh lihat di Cina, di 30 tahun yang lalu, meskipun pemerintah Cina sangat protektif, tapi pada akhirnya mereka membuka pintu selebar lebar investasi masuk di Cina. Dan kita bisa melihat bagaimana perkembangan China.
1: Untuk di Provinsi Riau, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Riau Vera Angelika Oka menyebutkan investasi terus meningkat. Terlihat di triwulan 1 tahun 2026, total investasi yang masuk mencapai 12,85 triliun rupiah yang menempatkan Riau di peringkat 15 nasional di sektor investasi. Vera menjelaskan untuk penanaman modal dalam negeri atau PMDN, Riau berada di peringkat ke-10 dengan nilai 9,6 triliun rupiah. Sementara penanaman modal asing atau PMA mencapai 197,01 juta dolar Amerika Serikat atau setara 3,25 triliun rupiah.
3: Saat ini terrealisasi di triwulan 1 12 triliun. Jadi kalau misalnya dari 72 triliun kita bagi 4 itu sekitar 18 atau 20 triliun dan mudah-mudahan untuk triwulan 2 hari ini kita bisa dari 200 pelaku usaha tadi yang saya dapat informasi, nanti kita ini penggesaan untuk triwulan 2. Triwulan 2. Jadi harapan kita target untuk triwulan 2 bismillah tercapai.
1: Kepala DPMPTSP Provinsi Rivera Angelika Oka menambahkan, dengan cukup besarnya investasi pada triwulan 1 menempatkan Riau sebagai daerah yang menarik bagi investor. Karena itu, pemerintah provinsi terus mendorong peningkatan dan pembangunan infrastruktur sebagai pendukung investasi, serta memberikan kemudahan-kemudahan kepada investor dalam pengurusan perizinan. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
0: MUI Pekanbaru tegaskan aturan penyembelihan hewan kurban di kondisi darurat boleh dilakukan dengan niat dan tetap mengikuti prosedur syariat agama serta memperhatikan keselamatan hewan. Selengkapnya Alwis Suryatmaja melaporkan.
4: Ketua MUI Pekanbaru Akbar Rizan memberikan penegasan terkait pengelolaan daging kurban, khususnya yang digunakan untuk panitia pelaksana kurban. Zuhardi, selaku pengurus Masjid Al-Hikmah Komplek Gubernur Pekanbaru, mempertanyakan mengenai hukum penggunaan daging kurban untuk memasak bagi panitia yang menangani hewan kurban tersebut.
5: Bagaimana hukumnya? Kalau seandainya kita mengambil daging hewan kurban itu, nanti akan digunakan untuk masak-masak untuk panitia yang menangkan hewan kurban. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Menjawab hal itu, Akbar Rizan menegaskan bahwa daging kurban bukanlah hak panitia sebagai upah. Pemberian daging hanya boleh dianggap sebagai bagian dari upah kerja yang telah disepakati secara tunai, bukan tambahan dari daging kurban itu sendiri.
6: Tapi kalau untuk yang cuma potong dikasih daging, kasih daging kurban itu upah sebenarnya. Walaupun macam-macam lah, alasan-alasan, tapi sesungguhnya itu bagian dari upah dari kerja. Siapapun berkias itu tak boleh dapat bagian khusus untuk itu, karena itu dianggap sebagai upah. Sementara tak boleh daging itu menjadi upah. Terus gimana Pak? Orang itu bekerja, minta lagi kepada jabatan korban. Kita tambah ongkos biaya potong untuk mencincangnya, membagi-bagikannya. Maka panitia masjid sebaiknya pisahkan dan beritahu binatang dibeli hanya 2.600. 200 itu untuk biaya panitia, motor, panitia mobilnya, panitia apa-apa, nggak ada lah, semacam lah, operasionalnya. 200.000, maka kita bayar 2.800.000.
4: Panitia kurban di Pekanbaru diharapkan dapat memahami dan menjalankannya dengan tepat. Penegasan ini dimaksudkan agar daging kurban disalurkan sesuai aturan agama. Panitia menerima haknya secara wajar dan masyarakat yang menerima daging kurban tetap terlindungi. Demikian Alusuran Maja melaporkan.
0: Sempena hari jadi ke-242 tahun Kota Pekanbaru, Terminal Bandar Raya Payung Sekaki bersama Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru gelar lomba mewarnai tingkat PAUD. Berikut Haryo Gunawan melaporkan.
7: Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Pekanbaru bersama Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru menggelar lomba mewarnai tingkat PAUD dalam rangka memperingati hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru. Kegiatan ini diikuti ratusan siswa PAUD dari berbagai wilayah di Kota Pekanbaru. Kegiatan yang berlangsung di kawasan terminal tersebut menjadi ajang edukasi sekaligus hiburan bagi anak-anak usia dini sekaligus memperkenalkan fasilitas publik kepada masyarakat sejak usia dini. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Alek Kurniawan, mengapresiasi inisiatif Terminal BRPS yang telah memfasilitasi kegiatan kreatif bagi anak-anak.
8: Kami mengucapkan terima kasih kepada BPTD Wilayah 2 Provinsi Riau dan Terminal Bandar Raya Payung Sekaki tentunya yang telah memfasilitasi kegiatan untuk anak-anak kita untuk berkreativitas hari ini di Terminal Bandar Raya Payung Sekaki ini. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa karena nanti anak-anak kami bisa mengenal lebih dekat bagaimana terminal akap Bandar Raya Payung Sekaki ini.
7: Sementara itu, Kepala Satuan Pelayanan Terminal BRPS Pekanbaru, Bambang Armanto, menyampaikan ke depan terminal tidak hanya berfungsi sebagai tempat naik turun penumpang, tetapi juga menjadi ruang publik yang memberikan manfaat positif bagi masyarakat.
9: Ke depan kami akan melakukan pelayanan satu pintu juga, Pak. Jadi yang ada di rayon-rayon di sini, bisa nanti akan bergabung di sini. Itu harapan kami, Pak Kadis. Izin. Tentunya setelah ini, kami berharap bukan hanya event ini aja yang ada di sini, tapi tentu kolaborasi dengan pemerintah kota, kami sangat mengharapkan, Pak Kadis, agar permisi kita pengenalan-pengenalan dan lain-lain.
7: Melalui kegiatan ini diharapkan Terminal BRPS Pekanbaru dapat semakin dikenal sebagai ruang publik yang ramah anak dan edukatif sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadirkan kegiatan positif di ruang publik. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Potensi ekonomi fotografi jalanan, jasa foto olahraga di kawasan Diponegoro jadi sarana dokumentasi dan sumber pendapatan. Selengkapnya Radotul Fatiha Rizani, kontributor RRI Pekanbaru.
10: Tren olahraga lari di Kota Pekanbaru tidak hanya meningkatkan kesadaran kesehatan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi para pecinta fotografi. Sepanjang jalan di Diponegoro, kehadiran fotografer jalanan kini menjadi pemandangan rutin, khususnya pada sore hari saat warga ramai berolahraga. Kehadiran mereka sangat dinantikan para pelari karena kualitas gambar yang dihasilkan jauh lebih indah untuk kebutuhan konten media sosial maupun arsip pribadi. Salah seorang pelari, Reina, mengaku senang dengan adanya jasa foto ini karena bisa mendapatkan dokumentasi berkualitas dengan harga yang terjangkau.
11: Ya, sekarang kalau lari di Diponegoro makin semangat karena banyak fotografer di pinggir jalan. Hasil fotonya juga jauh lebih bagus, Kak, dan pada profesional dibanding kita selfie pakai HP sendiri kan. Biasanya habis lari saya sih langsung cek sosmed mereka buat cari foto saya, terus saya beli buat kenang-kenangan atau diupload ke sosmed.
10: Bagi para fotografer, kegiatan ini bukan sekedar menyalurkan bakat, melainkan sudah menjadi profesi sampingan yang menjanjikan. Dengan sistem pembayaran per file foto yang diunggah ke Drive, para fotografer ini bisa menghasilkan pendapatan tambahan setiap harinya. Alfa, seorang fotografer jalanan, mengungkapkan bahwa aktivitas ini menjadi cara paling menyenangkan untuk mendapatkan penghasilan karena berangkat dari kegemaran pribadi.
12: Ini standby di sini sih hampir setiap sore karena memang sekarang lagi homo-homonya orang lari-lari sore kayak gini. Sistemnya kami ambil foto, lalu nanti filenya kami upload ke Google Drive. Para pelari nanti bisa cek dan beli fotonya langsung dari sana. Ini cukup menjadi peluang pendapatan yang lumayan besar bagi kami para fotografer dan teman-teman yang lain yang sehobi, sekalian untuk menyalurkan hobi kami juga, begitu.
10: Meski menjadi peluang bisnis, para fotografer dan pelari dihimbau untuk tetap menjaga ketertiban umum dan keselamatan berlalu lintas di sepanjang kawasan jalan Diponegoro, sehingga aktivitas olahraga tetap nyaman dan ekonomi kreatif lokal dapat terus berkembang. Raudatul Fathia Rizani, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kepulauan Meranti lakukan jemput bola lewat program Ordal. Kontributor RRI Pekanbaru, M. Isnaini, melaporkan.
13: Guna memastikan seluruh warga Kepulauan Meranti tercatat dalam administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kepulauan Meranti terus melakukan sejumlah upaya, salah satunya lewat program jemput bola ke desa-desa. Kepala Disdukcapil Kepulauan Meranti Agus Yawidodo mengaku langkah jemput bola saat ini tidak hanya dilakukan oleh Disdukcapil namun juga seluruh UPT yang ada di sejumlah kecamatan. Tak hanya jemput bola saat ini, pihaknya juga tengah melakukan program Ordal, yakni jemput bola bagi orang dalam gangguan jiwa, disabilitas, dan lansia. Ketika sasaran itu merupakan prioritas yang harus dicapai sehingga tidak ada lagi warga Meranti yang tidak memiliki administrasi kependudukan baik KK maupun KTP elektronik. Guna mensukseskan program tersebut, langkah koordinasi bersama pihak desa juga dilakukan agar program tersebut bisa lebih maksimal.
14: Pelayan jemput bola itu untuk Ordal, itu khusus Ordal itu bukan orang dalam gangguan jiwa. Sudah itu disabilitas, lansia, itu juga kita rekam. Kemudian disabilitas yang kurang dari segi fisik ataupun apa sementara autis gitu kan, disabilitas itu juga kita lakukan perekaman. Kemudian lansia juga kita datangi. Kita mungkin orang tua kita suruh ke kantor atau suruh ke UPT, kita yang datangi.
13: Widodo menambahkan saat ini pihaknya juga selalu melakukan roadshow ke sejumlah wilayah Meranti yang sulit terjangkau. Dalam kunjungan itu pihaknya selalu berkoordinasi agar saat peragaman banyak warga yang hadir sehingga hasilnya lebih maksimal. Kontributor Pemawisna ini ada di Pekanbaru.
0: Satlantas Polresta Pekanbaru siagakan personil di titik-titik keramaian pusat perbelanjaan yang kerap menyebabkan kemacetan. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
15: Satlantas Polresta Pekanbaru menyiagakan personil di sejumlah titik rawan kemacetan selama akhir pekan dan libur panjang. Langkah ini dilakukan guna memastikan kelancaran arus lalu lintas serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang beraktivitas di pusat perbelanjaan maupun lokasi wisata di Kota Pekanbaru. Kasatlantas Polresta Pekanbaru AKP Satrio Wicaksana mengatakan, personil telah ditempatkan di sejumlah ruas jalan strategis yang dipadati kendaraan, terutama pada jam-jam sibuk. Menurutnya, pengaturan lalu lintas dilakukan untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan sekaligus meminimalisir potensi kecelakaan lalu lintas.
16: Satlantas Polresta Pekanbaru bersama dengan stakeholder terkait melaksanakan pengaturan juga patroli di titik-titik rawan atau di tempat khusus kegiatan masyarakat yang kiranya dapat menjadi potensi keramaian maupun kepadatan arus lalu lintas. Bahwa di setiap titik-titik pusat perbelanjaan utama yaitu di simpang RW, terdapat 8 personil yang berjaga di pos Gurindam 5 dan ada 4 personil yang mobile apabila terjadi kepadatan di simpang tersebut.
15: Selain melakukan pengaturan, personil di lapangan juga memberikan himbauan kepada pengendara agar tetap tertib dan mematuhi aturan berlalu lintas. Insar, beberapa kawasan yang menjadi fokus pengamanan diantaranya jalan protokol, area pusat perbelanjaan modern, serta akses menuju tempat wisata yang mengalami peningkatan aktivitas masyarakat pada akhir pekan ini. Kasatlantas Polresta Pekanbaru AKP Satrio menghimbau masyarakat agar selalu berhati-hati saat berkendara dan mengutamakan keselamatan selama di perjalanan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Baik pendengar, saatnya kita ikuti berita olahraga.

0: Pertina Pekanbaru akan menggelar musyawarah cabang luar biasa atau Muscablub ya, dengan Bob Wendrianto sebagai calon tunggal ketua Pertina periode 2026-2030. Selengkapnya Khairani Januarini melaporkan.
1: Persatuan Tinju Amatir Indonesia Pertina Kota Pekanbaru akan menggelar musyawarah cabang luar biasa Muscablub pada hari ini, Minggu 17 Mei 2026 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat di Gedung XPPLP Riau, Jalan Kaharudin Nasution, Gang Setia, Pekanbaru. Agenda tersebut menjadi penentu kepengurusan baru Pertina Pekanbaru masa bakti 2026-2030. Menjelang pelaksanaan Muscablub, tahapan pendaftaran calon ketua telah resmi ditutup pada 15 Mei lalu. Hingga batas akhir pengembalian berkas, hanya satu kandidat yang mendaftar, yakni Bob Wendrianto. Bob Wendrianto maju dengan dukungan 5 sasana boxing camp di Pekanbaru, yakni Mahatidana, Siantarmen, Wira, Lancang Kuning, dan Tameng. Berkas pencalonannya diterima langsung oleh tim penjaringan dan penyaringan TPP di XPPLP Riau. Karateker Ketua Pengurus Pertina Kota Pekanbaru, Herli Aldino, mengatakan seluruh tahapan penjaringan calon ketua telah berjalan sesuai jadwal sejak dibuka pada 13 Mei lalu. Muscablub Pertina direncanakan dihadiri Ketua Umum KONI Pekanbaru terpilih, dan diharapkan kepengurusan baru mampu memperkuat pembinaan atlet tinju serta meningkatkan prestasi olahraga tinju di Kota Pekanbaru.
2: Kalau untuk muskot kita besok itu insya Allah jam 13.30 kita sudah mulai. Kita memakai sarana di gedung XPPLP di Marpoya, di Gang Setia. Hanya Sabtu calon yang mendaftar membawa dukungan 5 sasana yang terdaftar di Pertina Kota Pekanbaru atas nama Bob Wendri.
1: Sementara itu, perkembangan organisasi tinju juga terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir. Pertina Inhil baru saja menetapkan Hadi Subroto sebagai Ketua Umum Pengcap Pertina Inhil periode 2026-2030. Hadi Subroto menegaskan komitmennya untuk membangkitkan olahraga tinju di Indragiri Hilir. Ia ingin memperluas pembinaan atlet sejak usia pelajar dengan melakukan penjaringan bibit muda langsung ke sekolah-sekolah.
3: Kalau saya kepingin lebih memasukkan Pertina yang ada di Inhil, satu. Yang kedua, jadi nanti rencana saya ingin pergi ke sekolah-sekolah SMP yang mau kelas 3 atau SMA mulai kelas 1, itu nanti sedikit banyak sudah kami mau mendatangi kepala sekolah untuk bisa berkontribusi, siapa tahu dari jiwa anak itu ada yang ingin menjadi seorang atlet tinju.
1: Dengan segera terbentuknya kepengurusan baru, Pertina Pekanbaru diharapkan mampu memperkuat pembinaan atlet dan melahirkan petinju muda berprestasi dan dapat mengharumkan nama Riau di berbagai ajang olahraga. Demikian Khairan Januari ini melapor.
0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pertumbuhan investasi menjadi pilar atau tonggak pembangunan bangsa dan daerah, sehingga investasi harus terus didorong serta ditingkatkan. Satlantas Polresta Pekanbaru siagakan personil di titik keramaian pusat perbelanjaan yang kerap menyebabkan kemacetan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
4: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi kalau pagi. Loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Mana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
5: Dangdut adalah kita.
6: Ya, mendengar satu lagu pembuka Suadi Pro Dangdut Mobil dan Bensin untuk Anda pendengar. Di siang hari ini, pendengar kembali bersama saya Maimunah Ismail di Pro Dangdut Minggu 17 Mei 2026. Baik, 08238836472. Halo Pro Dangdut.
7: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Apa kabar Kak Mai? Mendung-mendung Kak Mai?
6: Kabar baik, di sana mendung.
7: Ay, mendung Kak Mai, tak ada cerah nampak.
6: Oh gitu, Bengkalis cerah nih.
7: Tapi sini memang tak hujan, tapi apa lah, tak ada nampak matahari Kak Mai.
6: Hah? Tak nampak matahari? Oh.
7: Mendung-mendung itulah.
6: Oke, iyalah. Tapi kan
7: tak semendung dengar suara Kak Mai.
6: Ah, tak semendung dengar suara saya, Kak Edahnyo.
7: Gombal Kak Mai.
6: Biasalah, Tony gitu loh.
7: Biasalah Kak Mai, itu lagi biar orang nak berbual.
6: Iyalah, okelah.
7: Lagu Kak Mai.
6: Apa lagu? Judul?
7: Minta lagu Abang Joni lah Kak Mai.
6: Abang Joni, Bu.
7: Liza Tania.
6: Abang Joni judulnya. Bukan Abang Tony ya?
7: Abang Tony. Abang Joni.
6: Oh, kirain Abang Tony gitu.
7: Bukan Kak Mai, baru tak tahu lagu itu Kak Mai, rancak lagu sedap dari Kak Mai.
6: Siapa yang nyanyi?
7: Liza Tania.
6: Liza. Mbak Liza.
7: Liza Tania. Okey, dengan note Pak anak Tony Tania juga nama Ujong.
6: Oh. Tania biasanya Darti itu. Liza. Liza Tania.
7: Liza Tania.
6: Ini memang judulnya Bang Joni.
7: Bang Joni.
6: Okay lah, Bang Joni ya. Bang John.
7: Iyalah Bang John. Itu yang ramai lah ramai pada Bang Joni.
6: Bukan Bang Tony. Ya.
7: Salam pertama, tak lupa buat Kak Mai. Selalu lah kalau tak ada Kak Mai, penyiarkan pun tak rapat dan bergabung. Mudah-mudahan Kak Mai sehat selalu Kak Mai, sama anak bujang tu Kak Mai.
6: Amin, amin, terima kasih.
7: Bahagia dengan sahabat kerat. Terima kasih, apa-apa sama-sama Kak Mai. Buat Nyuai Joko, Mak Usu, buat Nyuai Adonis Ngapit, buat semua-semua lagi monitor pada hari ini. Salam sehat selalu. Buat seluruh kerajaan perapat tunggal lagi taman sampai rimba baru ujung, mudah-mudahan sehat semuanya, jauh segala bahaya, selalu dilindungi Allah SWT. Amin Rabbal Alamin. Buat pun seluruh kerajaan desa Batan Dua juga, mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan tak ada banjir lagi dong.
6: Namanya kemarin banjir
7: ada juga lah, kami mana lembah-lembah tu juga. Banyak juga
6: tanah yang rendah tu banjir, campur air masin tak? Tak.
7: Jauh ke Mai?
6: Oh jauh.
7: Penurunan jembatan Jangkang.
6: Tapi ni dah surut dah airnya.
7: Alhamdulillah lah ke Mai, dah tak ada lagi nampak laman tu.
6: Okey lah.
7: Ya, itu aja ke Mai spesial buat keluarga, ke rumah, buat anak sama rumah aja ke Mai.
6: Ya.
7: Buat ke Mai, mudah-mudahan sihat sampai petang karang ke Mai, sampai seterusnya ke Mai.
6: Amin, amin. Semangat. Ya.
7: Jangan lupa makan Kak Mai, jaga kesihatan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa makan kata dia. Waduh, kalau makan nih cita makan ya pula . Kalau udah lapo pasti makan. Okay, anda yang lagi makan, makan siang, selamat makan siang. Jangan ditunda makannya, kalau pula lapo makan aja. Baiklah, di siapa lagi? Halo Pro Dangdut.
8: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Apa kabarnya orang RRI ini?
6: Alhamdulillah sehat. Pak Bakri, gimana?
8: Sehat juga ada siang.
6: Udah makan belum?
8: Baru lepas makan ya.
6: Apa menunya Pak?
8: Kalau sayur hari ini, bisa dibilang lagi lah.
6: Penting makan ya.
8: Penting makan.
6: Ya, penting makan. Apapun itu membawa keberkahan dan kesehatan. Amin.
8: Iya.
6: Iyalah, lagu apa nih?
8: Nana Baju Merah.
6: Nana Baju Merah. Kabo yang baju dah ganti dah, Pak.
8: Dah ganti dah.
6: Dia pakai baju biru. Nana Baju Merah.
8: Ada tak?
6: Nana.
8: Bukan Nana, Nona.
6: Oh, Nona. Nona.
8: Cara pandang tadi.
6: Nona Baju Merah.
8: Tangkut saya tadi Nana Baju Merah yang di Bunga Raya itu.
6: Nona Baju Merah. Penyanyinya.
8: Penyanyi cowok.
6: Baiklah, Helvin. Baik, DJ Helvin. Nona Baju Merah.
8: Salam-salamnya untuk Tony tadi. Untuk Bunda Erda, Bunda yang di Bunga Raya tu, lupa pula. Nana Baju Merah tadi lah. Buat semua aja yang mendengar siangnya aja.
6: Iya.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nona Baju Merah, saya tak pakai baju merah ni, saya pakai baju hitam. Oke lah, yang pakai baju merah, selamat siang untuk Anda pendengar. Nanti kita hadirkan ya Nona Baju Merah. Di belakang Pak Bakri, halo Bro Dangdut.
9: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
9: Dengan Moonga ni Mai.
6: Moonga baju merah ada hari ni? Tak.
9: Ada dah Mai baju hitam.
6: Sama lah kan saya. Pakai baju hitam.
9: Ya Pak Bakri tadi baju merah dah.
6: Baju merah, Nona baju merah katanya.
9: Cari dah mereka yang baju merah sekarang. Tanya orang baju merah sekarang. Itulah lagu untuk Bakri dia sekarang.
6: Iya.
9: Moonga pakai baju hitam.
6: Ayo.
9: Lagu Mai.
6: Apa tu judul?
9: Lagu apa je lah Mai. Moonga suka lagu Tekonang Mai.
6: Tekonang? Ada
9: lagu Tekonang.
6: Ada
9: Dandut Aiku Mai.
6: Ada kisah apa nih, kisah kenangan Tekonang.
9: Tekonang.
6: Baiklah.
9: Salam-salam Mai ya. Untuk Pak Bakri tadi, jangan cek baju merah, baju hijau ke baju, banyaklah kan dari lagu kan. Ayo Tuk Rumi, mana Rumi, masuk Rumi. Tuk Mauti. Untuk Pak Suemi. Untuk Mak Lung, Mak Yung. Pak Umar, salam pisang. Untuk Wak Ramli. Untuk Adi di Sekodi. Itu je Mai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moonga ya, yang hari ini pakai baju hitam. Sama kayak saya. Baiklah pendengar, Bang Joni ya, lagunya kita putarin dulu. Nanti akan hadir kembali menemani Anda pendengar.

Tahukah Anda mengapa komodo hanya ada di Indonesia? Komodo adalah spesies kadal asli Indonesia. Di balik kekuatan dan ketangguhannya, komodo memiliki sifat alami atau homebodies, alias anak rumahan yang sesungguhnya. Komodo bukannya tak bisa menjelajah daerah lain atau menguasai dunia, tapi mereka memang tidak ingin melakukannya. Sekelompok ahli yang mengamati komodo di 4 pulau selama 1 dekade mengungkap bahwa komodo tidak pernah meninggalkan tanah kelahirannya sepanjang hidup.

0: dangdut adalah kita.
1: Kita masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. 0823 8836 4742. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Semakin asik, semakin kompak dan jaya selalu di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek Mai, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik.
2: Tetap semangat selalu, Nek Mai. Sukses selalu.
1: Amin, amin,
2: lama
1: amin.
2: Lama tak dengar orang marah-marah ni, lama tak dengar.
1: Orang marah, lama tak dengar.
2: Oh, rindu lah rasanya.
1: Oh, nak kena marah ni kak?
2: Oh, memang lama betul tak kena marah lah.
1: Ya.
2: Badrul je nak mengacau aja, jadi tak dapat nak marah lah.
1: Ya tu.
2: Oh. Yalah, moga sehat dan sukses selalu. Ada film baru je lah, Dik Maya. Kata ada film baru.
1: Ya, nanti dibuat tu. Sama sutradara
2: dalam perjuangan nama. Lagu Dik Maya?
1: Judul?
2: Lagu saya ini nak minta lagu Kegagalan Cinta, Dik Maya.
1: Kegagalan.
2: Tapi cewek. Tapi cewek, tapi yang kalau dapat yang itu ada
1: Kegagalan Cinta.
2: Yang remix
1: Kegagalan Cinta.
2: Ah, atau punya DJ lah.
1: Kegagalan Cinta, eh? Okey.
2: Ada? Yang yeah. DJ-nya ada di Mai?
1: Oh ya, yeah. Nanti kita butuh.
2: Nah, tu dia. Mantap di Mai. Pada sehat selalu di Mai. Sukses selalu, berkah rezekinya, kebahagiaannya sama yang tersayang.
1: Amin.
2: Mudah-mudahan diberi keberkahan selalu. Sehat selalu.
1: Ya, amin, amin.
2: Dan untuk Umi Yati, semoga semakin sehat Umi. Sama Om juga. Habis kuih, potongan kuih dah.
1: Ada kuih?
2: Kuih happy birthday to you semalam.
1: Oh, ada
2: tanggal
1: yang...
2: Tanggal 15.
1: Apa? Birthday anniversary atau...
2: Ya. Yang penting ada ucapan selamat aja lah, panjang umur, berkah rezekinya.
1: Iya iya, amin amin amin amin.
2: Mudah-mudahan diberkah rezeki dan untuk mami kita cepat sehat.
1: Iya, amin.
2: Satu untuknya maunya tadi, nah, jangan dikonang-konang dia maunya. Kalau dikonang-konang pahit di hati. Mudah-mudahan diberi sehat dan semangat aja selalu kita, berkah rezekinya, semoga laris manis usahanya tuh. Datu untuk Nenek Anggun. Nenek Anggun, siap-siap Nenek Anggun. Ini pun satu, kadang selalu lagu-lagu sedih. Jangan sedih penuh selalu. Datu untuk Ayah Joko dan Mama Joko, moga sehat selalu. Untuk Arjun dan untuknya Ucu Ripa juga, salam kenal. Untuk Pak Umar. Datu untuk Kak Mary juga yang di Hang Tuah. Untuk bibi saya, paman saya yang di Bantan. Untuk Tony tadi tu, tak tanggung lagu dah Tony tu. Di sana bukan gelap, tak jumpa matahari dia. Apa Cik Mai?
1: Kenapa tu?
2: Dia duduk bawah pokok kan, nampak matahari.
1: Kalau tidak dia pakai cermat hitam tak?
2: Tak lalas sudah. Bawa nak menyebut tadi. Pakai reben kata awak.
1: Iya, pakai reben ya.
2: Jadi tak nampak matahari tetap bentang tu. Awak dah tanggung matahari tu bentang ya. Udah sehat lagi lah Tuan.
1: Iya.
2: Tak marah. Marah kan gugur kumis. Lanjut lagi untuknya Kelly. Untuk Bun, semoga semakin sehat aja juga Bun. Ini pada demam semua ni. Untuk Mak Jah juga, semangat Mak Jah. Mudah-mudahan diberi berkah selalu rezekinya. Untuk siapa yang untuk tersemuanya ajalah. Dimai, semoga sehat dan salam kompak selalu kita di RRI. Yeah. Semakin asik selalu. Dan hanya satu saya titip doa di Mai. Semoga dia semakin sehat dan diberkahi rezekinya, kesabarannya. Dengan ucapan saya berhati-hati ajalah selalu.
1: Iya.
2: Okey Dik Mai, lagunya ada kan?
1: Ya.
2: Ditunggu nih suara yang marah-marah nih. Lama tak dengar. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, kembali di Sapa Halo Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mai yang cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yati yang cantik juga.
1: Alhamdulillah.
0: Apa kabar?
1: Mbak ya, perempuan tentu cantik.
0: Iya, kalau dibilang ganteng marah Pak, Pak Alam ganti. Iya, di mana nih Mbak?
1: Lagu Mbak.
0: Iya, lagu-lagu.
1: Bisikan hati
0: ya. Oke, bisikan hati.
1: Tadi Mbak Mai nak tanya apa tentang
0: di mana sekarang?
1: Oh, di rumah Mbak, belakang tembok.
0: Kirain
1: kan baru keluar dari dirawat saya Mbak.
0: Mbak itu lagi dirawat, di mana?
1: Ya keluar, di sini, oh. Di rumah sakit ini.
0: Oh gitu, kenapa demam kemarin?
1: Demam, lemah badan, muntah, bila naik, semuanya lah.
0: Oke, harus istirahat ya. Ya, alhamdulillah udah keluar dah.
1: Iya, seperti biasa.
0: Alhamdulillah. Oke.
1: Malam Mbak.
0: Iya, silakan.
1: Buatnya Mbak Mas, kita keluarga. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah. Tetap semangat menjalankan tugas.
0: Amin.
1: Amin buat tercinta. Nah, semalam dia kan ulang tahun tuh Mbak. Yang ke itu enggak 05. 06.
0: Oh, 06.
1: Iya, balita Mbak.
0: Sehat selalu Pak Haji.
1: Ya, terima kasih Mbak Wai.
0: Iya.
1: Wakilnya ya. Semoga dilindungi Allah, sehat, berkah. Rezekinya berkah melimpah.
0: Amin.
1: Amin. Buatnya Mbak Rumi, Mak Onga, Kak Suhaimi dan Sengiku, Pak Galang, semua pendengar RRI tanpa terkecuali. Semoga bahagia beserta keluarga dan sehat selalu. Amin.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbak Mai.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar. Oke, ada Mbak Yati tadi. Ya, sehat selalu Mbak Yati juga untuk Anda pendengar. Yang kemarin ulang tahun untuk Pak Haji Alam ya. Sehat selalu Pak Haji, rezekinya berbahagia selalu. Baik. Atau ada yang sama juga, kemarin juga ulang tahun ya, tanggal berapa? 16 Mei. Kalau Mei ini bintangnya apa ya? Taurus apa ya? Sehat selalu lah yang terpenting ya, doa kita panjatkan. Baik, pendengar, satu lagi 0823 8836 4742. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Dangdut, adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa Bapak, di mana?
2: Nah, ini dari Ramli dari Tanjung Pinang.
0: Wah, Ramli.
2: Iya, okay. Wak lama tak gabung apa?
0: Kemana Wak tak gabung?
2: Macam nak terpukil tangan Wak, tak masuk-masuk. Ya, hari ini dah takut lah tua.
0: Hari Minggu beruntung eh tua hari ini.
2: Betul,
0: 17 Mei tua bersama Wak Ramli. Okay, Wak, apa lagu Wak?
2: Iya, buat gata.
0: Bakato Melayu.
2: Buat gata Melayu.
0: Apa lagu nak didengar ni siang ni?
2: Lagu anu tu.
0: Lagu apa?
2: Lagu Raja di Laut ada ah.
0: Gimana? Apa?
2: Lagu Raja di Laut.
0: Raja di Laut Zapin.
2: Iya Zapin.
0: Oh, sama Bunda Yet. Yet gitu.
2: Iya.
0: Oke, baiklah. Laksamana Raja di Laut. Baik.
2: Buat Adam, Adam lewat ya. buat Pak Galang tadi, buat grup-grup anu mak-mak, bapak-bapak. Nah, itu aja Mbak.
0: Iya. Yeah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Wak Ramli ya, saya selalu Wak Ramli. Baik, nanti lagunya Lesmana Raja di Laut ya. Untuk karena pendengar, kami masih menyapa di Pro Dangdut, dan juga kita simak dulu tiga lagu berikut ya, nanti akan hadir sesaat lagi untuk Anda.

Tahukah Anda, selain di Indonesia, jengkol juga ada di berbagai negara lain. Jengkol merupakan tanaman jenis khas wilayah tropis Asia Tenggara. Pohonnya bisa kita temukan di Indonesia, Malaysia, Myanmar, dan Thailand.

0: Tahukah Anda taman paling ujung timur Indonesia? Taman Sota namanya. Memasuki taman ini, pengunjung akan disambut dengan papan selamat datang dengan nuansa merah putih. Papan bertuliskan bahasa Indonesia, penjaga persatuan dan kesatuan NKRI, mengesankan bahwa jiwa nasionalisme dan NKRI masih utuh di tempat ini. Taman Sota adalah pos terakhir wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Tak heran, sebelum memasuki taman ini, pengunjung harus melewati pos penjagaan oleh petugas TNI dan Polri.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mana kopiku, Mak?
2: Kopi saja terus yang dicari.
1: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
2: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
1: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
2: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
1: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
2: Nuzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
1: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh. Mana mi kopiku, Pak Deng?
2: Astaga, kopiku dulu pada beli gula.
3: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
4: Mau kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.
5: Dangdut adalah kita.

0: Di bersama di Pro Dangdut Dangdut adalah kita pendengar 08238836472. Silakan untuk kalian yang request lagu dangdut. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Ya, dengan Bapak halo, siapa? Halo.
1: Dengan Wak Batan dari Serawa.
0: Wak Bakar?
1: Wak Batan.
0: Ya, Wak Batan.
1: Ya, enggak. Lagu
0: jalan,
1: Mbak.
0: Judulnya?
1: Tajamnya Karang.
0: Tajamnya Karang, baik. Oke.
1: Salam buat Pak Harun Tarik Baru. Buat Mbak. Baiklah, Mbak.
0: Baiklah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar masih di Pro Dangdut, pendengar 08238836472. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Ya, halo. Dengan siapa di mana, Bapak? Ya, halo. Terputus-putus Bapak suaranya. Halo.
1: Selamat sore.
0: Pak Soleh.
1: Ya, Ahmad.
0: Ahmad Soleh di mana, Pak Ahmad?
1: Sabau.
0: Oh, Sabau. Oke, lagu apa Pak Ahmad?
1: Herman Tino, Ocho Kesanggung.
0: Gimana?
1: Herman Tino.
0: Herman Tino. Terputus suaranya Bapak.
1: Hah?
0: Suaranya terputus.
1: Herman Tino.
0: Ya?
1: Herman Tino.
0: Oke, terputus, tidak bisa terdengar jelas ya suaranya Bapak nih, apa lagunya. Baik. Bisa dicoba kembali atau di siapa lagi? Halo Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Apa kabarnya Mbak Maya?
0: Kabar baik, Bung Galang apa kabar?
2: Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat.
0: Ya.
2: Nah, pakai baju apa ni hari ni? Pakai baju merah.
0: Pakai baju hitam.
2: Baju hitam, gelap lah.
0: Gelap lah dia.
2: Rukir lagu lah.
0: Iya, judul.
2: Judulnya lagunya Makan Sepiring Berdua.
0: Makan Sepiring Berdua.
2: Lagu ini spesialnya untuk Bu Yati dengan cintanya.
0: Dengan
2: sekeluarga dalam keadaan sehat dan biar. Buat nungguan dan sahaja Bu Dikepri sekeluarga, moga sehat selalu. Buat Nana juga pakai baju merah di bunga raya itu sekeluarga. Buat Mama Yari Langga sekeluarga juga. Buat Kak Elia di Perbanggung sekeluarga mereka selalu. Buat Mak Elda di Damon pakai baju warna pink, moga sehat selalu sekeluarga. Oke deh, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar 0823 883 6742. Baiklah, disapa lagi. Halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut Agita, Bu Mai, saya Bu Mai.
0: Alhamdulillah sehat. Iya.
1: Di samping tembok, Bu Mai.
0: Samping tembok. Oke. Assalamualaikum Pak Suemi. Lagu apa?
1: Lagu korban umai tahun ini, Mama.
0: Ya, gimana?
1: Ikut korban tahun ini.
0: Insya Allah.
1: Kita lama, Mama. Seminggu.
0: Iya. Okey.
1: Ya, lagu, Mama.
0: Ini judul.
1: Lagu Nenek Mizbah minta cincin putih. Berarti Prosi Mansur.
0: Cincin putih.
1: Cincin putih.
0: Baiklah.
1: Ya, salam, Mama, ya. Ayo Bu Yanti, Pak Alam Shah, Pak Alam panjang umur dah isi yang ke-60 60 kata dia. Kemudian Ibu Misbah yang amur, mudah-mudahan bangkat Jakarta, selamat pergi, selamat balik. Pak Tengku di Kepri, keluarga menyambung dari isi Pak Ramli jadi, Pak Pisang, Pak Arun, Pak Umar, Pak Muiz. Anda itu Pak Obeng di tempat Jusang kejur tu Pak Obeng, serahat Pak Obeng. Kena pergi parang bayu. Mau su, mau cik, mau ngah. Dia tu Nenek Anggun. Ana di Siak Afizah. Ana Bergalis. Dah habis rumah, dah habis sebut tu. Dia semua segala macam nak.
0: Okay.
1: Panjang-panjang tu. Terima kasih rumah ya sebelum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda, Waingapu Sumba, tempat sakura mekar layaknya di Jepang? Siapa sangka, di kota Waingapu Sumba, Nusa Tenggara Timur, rupanya tumbuh bunga sakura. Pohon-pohon tersebut tumbuh dengan sendirinya di pinggir jalan, bahkan hingga ke pedesaan. Tak salah jika kemudian banyak pelancong hadir hanya untuk mengambil potret di sana. Tanah Sumba yang dahulu dikenal dengan pemandangan sabana yang mempesona, menjadikannya identik sebagai daerah yang kering dan gersang. Namun, siapa sangka, di kota Waingapu tumbuh bunga sakura.

tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: Dangdut adalah kita.
1: Ya pendengar, satu penelpon terakhir kebersamaan kita pendengar di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Halo Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana?
2: Nenek Anggun di Penanti.
1: Nenek Anggun, oke. Lagu apa Nek?
2: Aduhai dari Roma Irama.
1: Aduhai, baiklah. Aduhai.
2: Aduhai.
1: Aduhai, siap.
2: Salamnya untuk my keluarga, sehat selalu, bahagia selalu di samping ibunya Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin, terima kasih.
2: Untuk semua pendengar yang menelpon, yang tak menelpon, di mana pun berada. Sehat selalu di samping ibunya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, Mai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Nenek Anggun ya, penelpon terakhir kita di Prodangdut se-edisi hari ini pendengar. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bersama kami. Yang belum sempat bergabung bisa lain waktu dan kesempatan bergabung ya di Prodangdut. Kami cukupkan sampai di sini Prodangdut hari ini pendengar. Ada Romai Rama dengan Aduhai untuk Anda. Tetap bersama Pro 1 RR Bengkalis.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku seneng.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
1: Dimana-mana tempe enak, orang dapat, orang kepenak, dimana-mana.
2: Mengenal tarian tradisional, tari Magunatip atau tari Lalatip adalah tarian daerah Kalimantan Utara dari suku Dayak Tahol. Lalatip artinya menjepit. Tarian ini memperlihatkan ketangkasan kaki penari yang melompat dan menghindari rintangan. Di masa lalu, tari Magunatip berfungsi untuk melatih keterampilan berperang anak muda Tahol.
3: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih bersama kami Pro Satu RRI Bengkalis pendengar ya. Dan pendengar untuk ada pukul 15.12 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore untuk Anda di hari Minggu ini pendengar ya. Musik mancanegara kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ya, selamat berakhir pekan yang dalam perjalanan, selamat sampai ke tempat tujuan ya di hari ke-17 di bulan Mei 2026. Dan yang juga lagi bersantai ataupun hanya istirahat di rumah, semoga selalu menyenangkan apapun itu situasi ataupun kondisi Anda pendengar. Saya selalu terpenting untuk kita semua.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Anda masih bersama kami Pro Satu RRI Bengkalis, pendengar, pukul 15.28 menit waktu Indonesia Barat, dan pendengar pukul 15.30 akan kami hadirkan kumandang azan menandakan masuknya sholat fardu asar untuk Bengkalis dan kawasan lain yang sewaktu dengannya. Selamat melaksanakan sholat fardu asar, semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.

Allah menurunkan kitab Al-Quran secara berangsur-angsur dan terpisah-pisah selama 23 tahun setelah ditulis dalam suhur. Dan Allah menurunkan sekaligus di malam Al-Qadar di Baitul Izzah, yaitu suatu tempat di langit dunia.

dalam dengan sengaja. Balasannya ialah neraka Jahanam. Ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu menjadi kafir sepeninggalku dengan cara kamu membunuh sebahagian yang lain yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di antara manusia ialah masalah pembunuhan. Di antara dosa-dosa yang paling besar ialah menyekutukan Allah, membunuh orang dengan bersumpah palsu. Barang siapa yang membantu untuk membunuh orang Islam, meskipun hanya dengan sepatah kata saja, maka akan ditulis di dahinya sebagai orang yang terputus dari rahmat Allah Ta'ala. Semua dosa-dosa kemungkinan dapat diampuni oleh Allah, kecuali dosa-dosa orang yang mati kafir atau membunuhnya orang mukmin dengan sengaja."

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kana yukthir Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu sering kali membaca sebuah doa yang berbunyi ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi ala dinik. Kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Para sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar Nabi mereka sering kali membaca wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu, memberanikan diri bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bih, hal takhafu alaina. Ya Rasulullah, kami sudah beriman kepada engkau dan kami beriman dengan ajaran yang engkau bawa. Apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Jadi kita sudah beriman, kita sudah sholat, kita sudah berpuasa, kita zakat, kita bertauhid, kita benar-benar membumikan makna la ilaha illallah dalam kehidupan kita. Apakah masih ada yang kau khawatirkan atas kami? Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Naam. Iya. Jelas. Masih ada yang aku khawatirkan atas kalian. Lalu Nabi mengatakan alasannya, inna quluba bani Adam baina isbi'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati manusia itu berada di antara dua jemari Allah. Allah bolak-balikkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberikan pelajaran bagi kita. Tidak ada yang boleh merasa aman apapun yang telah ia kerjakan. Ketika kita sudah mengerjakan sholat lima waktu, ketika kita sudah berpuasa Ramadan dan dilanjutkan dengan puasa-puasa sunnah, ketika kita sudah membayar zakat dan tidak lupa berinfak, ketika kita sudah mengenakan penampilan atau pakaian yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, baik kita seorang laki-laki atau kita seorang wanita, kita sudah tutup aurat kita, kita sudah berhijab, atau kita sudah merasa berbakti kepada orang tua, melakukan silaturahim, kita sudah datang ke pengajian, tetap tidak boleh merasa diri aman. Aman dari kekufuran, aman dari kebid'ahan atau amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Aman dari kemaksiatan, aman dari kenifakan atau kemunafikan. Tidak ada satupun dari kita yang boleh merasa diri aman dan memiliki daya imun dari virus-virus tersebut. Kenapa demikian? Karena kalau ada orang yang mendapatkan posisi dan zona aman tersebut, maka orang-orang tersebut adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Abdurrahman bin Auf, dan para sahabat-sahabat yang lain. Sedangkan dalam hadis ini mereka bertanya langsung kepada Nabi SAW, kami sudah beriman kepada engkau dan kami beriman kepada ajaranmu ya Rasulullah, apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Dan Nabi menyatakan ya, Nabi masih mengkhawatirkan para sahabat, Nabi masih mengkhawatirkan generasi terbaik, generasi yang dikatakan oleh Nabi kita SAW khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu generasiku. Kalau mereka masih dikhawatirkan, maka tidak ada yang boleh dari kita merasa aman sampai kita benar-benar berpisah dengan dunia. Ini pelajaran bagi kita.
Oleh karena itu, marilah kita meneladani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah doa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Perbanyak doa ini sebagaimana Nabi memperbanyak doa tersebut. Kalau ada orang yang boleh mencukupkan diri dan tidak berdoa kepada Allah, meminta kekokohan, meminta keistiqomahan, maka orang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat bagaimana adab Nabi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sikap Nabi? Beliau selalu berdoa dan memperbanyak doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka perbanyak doa ini di dalam sujud-sujud kita, di antara azan dan qomat, di malam-malam kita, atau sepertiga malam terakhir, di akhir waktu, di hari Jumat, sebelum terbenamnya matahari. Perbanyaklah doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan kita. Karena Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, udu'uni astajib lakum, minta kepadaku, aku akan kabulkan. Sehingga kita benar-benar mengemis, meminta, mengangkat tangan kita kepada Allah, meminta dikokohkan hati kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya sebagaimana janjinya dalam surat Ghafir ayat 60 di atas. Lalu yang terakhir, kerjakanlah amal soleh semaksimal mungkin. Terimalah nasihat dan amalkanlah ketika nasihat itu benar, nasihat yang berdasarkan Al-Quranul Karim dan hadith-hadith Nabi SAW yang sahih. Kerjakan amal ibadah semampu kita dan sekuat tenaga kita. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 66, walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau saja mereka mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik untuk mereka dan akan lebih mengkokohkan hati mereka. Allah berfirman, kalau saja mereka mengamalkan, maka mengamalkan nasihat yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari hadith-hadith Nabi SAW yang sahih, yang padat dan dipahami dengan pemahaman yang benar, maka itu adalah kunci kekokohan hati kita. Sebagaimana tadi kita meladani Rasulullah dengan terus membaca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Semoga hal ini bermanfaat untuk saya yang berbicara dan saudara-saudaraku sekalian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hati kita dan memberikan kita husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap kita pasti pernah terjatuh, gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa. RRI Indonesia.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.
1: Saya marah, Anda marah, dia marah, semua orang marah. Kita semua marah untuk alasan dan latar belakang kita masing-masing. Dan dari sekian banyak keinginan dan perasaan yang pernah kita alami, keinginan untuk marah adalah salah satu yang paling sering terjadi, paling manusiawi. Ada yang mengatakan marah ibarat api yang membakar, karena setelah kemarahan disampaikan atau diluapkan, yang tersisa hanyalah abu atau arang. Jelas ini adalah perasaan yang destruktif, yang merusak. Sehingga banyak juga yang bilang bahwa jangan marah, jangan simpan kemarahan, jangan berteman dengan kemarahan. Padahal munculnya kemarahan adalah sesuatu yang alamiah. Yang salah adalah ketika dalam kondisi marah kita ingin melakukan sesuatu untuk menyakiti orang lain, untuk merugikan orang lain, untuk membuat orang lain menderita, termasuk kepada diri sendiri. Segala sesuatu pasti ada penyebabnya. Seperti yang kita bicarakan dalam secawan teh tentang bahagia dan derita, segalanya hanyalah kesan batin yang muncul

pada saat terjadinya pergantian momen. Manakala kita tidak bisa menerima sesuatu, menolak sesuatu, tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita marah. Inilah saatnya bagi kita untuk mulai melihat kemarahan sebagaimana adanya. Pertama, marah hanyalah salah satu bentuk perasaan. Seperti yang lainnya, ia muncul dan tenggelam. Manakala kemarahan muncul, amati dia dari kejauhan, ambillah jarak agar kita tidak sampai terikut melakukan tindakan yang didorong oleh perasaan marah tersebut. Apabila Anda terbiasa dengan metode berhitung 1-10 untuk meredakan kemarahan, silakan lakukan. Sedangkan cara lain untuk mengamati kesan batin yang sedang marah adalah menyadarinya. Memberikan catatan pada diri sendiri, oh, saya tahu saat ini saya sedang marah. Tanpa menganalisis, tanpa menghakimi, tanpa mengulik-ulik penyebab kemarahan tersebut, kita hanya menyadari bahwa kita sedang marah. Dan ini merupakan salah satu upaya menjaga kesadaran atau yang akrab disebut dengan being mindful. Sebuah latihan bukan untuk mengabaikan perasaan, tetapi untuk menjaga keseimbangan batin agar tidak mudah digoyahkan oleh perasaan dan membuat kita terus terjaga, terus waspada dalam bertindak. Dan ini juga merupakan salah satu bentuk meditasi. Kedua, kesabaran bukanlah hasil lahir dari kemampuan menahan amarah, melainkan sikap batin yang kita pilih dalam menghadapi kemarahan. Coba perhatikan keduanya. Yang satu ibarat menaruh petasan ke dalam kaleng dan menutupnya rapat-rapat, sedangkan yang satu lagi seperti mencelupkannya ke dalam air. Petasan yang pertama tetap akan meledak, bahkan lebih nyaring. Sedangkan petasan yang kedua mungkin akan padam atau tidak menyala sama sekali. Jadi bukan menahan kuat-kuat, melainkan paham dan tahu apa yang harus dilakukan. Tidak mudah? Tentu. Tapi sekali lagi, ini bisa dilatih. Ketiga, barulah kita lihat apa yang mendorong munculnya perasaan marah tersebut. Apakah sesuatu yang ada dalam kendali kita atau sesuatu yang sudah berlalu dan tidak bisa diubah lagi? Dari peristiwa-peristiwa penyebab kemarahan tersebut, kita bisa belajar, kita mendapatkan pengalaman untuk bisa bertindak lebih baik di masa depan atau untuk menghindari kesalahan yang sama, agar kita tidak ketemu dengan objek yang membuat kita mengalami kemarahan yang serupa. Untuk Anda yang memiliki perasaan marah saat ini, sudahkah Anda mengenalinya?

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Pendengar, kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Batam untuk mengikuti berita berjaringan Korea Nusantara 15 Pedang Prabu. Dan untuk hari Minggu ini adalah news feature. Kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Batam.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan Stasiun Produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: pemain ada kendala dalam melakukan permainan judi online, nanti mereka masuk untuk memperlancar.
1: Emang dari sore semalam itu mulai ramai. Semalam kan hari Rabu kan kapal 3 operasi.
2: Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Hana Panjaitan. Berita Korwil kita awali dari RRI Tanjung Pinang. Polresta Tanjung Pinang bongkar operasi judi online di rumah kontrakan sebanyak 4 pelaku diamankan beserta barang bukti. Selengkapnya dilaporkan reporter Rizvan Badrian.
3: Satreskrim Polresta Tanjung Pinang berhasil menggerebek sebuah rumah kontrakan di Jalan Cendrawasih, Kelurahan Batu 9 yang dialihfungsikan sebagai pusat operasional judi online. Dalam aksi tersebut, polisi mengamankan 4 operator berinisial MRH, RA, YAP, dan SA yang tengah mengelola layanan live chat. Kasat Reskrim Polresta Tanjung Pinang AKP Wamilik Mabel menyatakan, para pelaku berperan sebagai layanan pelanggan untuk membantu pemain yang mengalami kendala teknis. Sejumlah barang bukti berupa 4 unit laptop, 4 ponsel, serta berbagai tangkapan layar aktivitas perjudian turut disita dari lokasi kejadian.
0: Dan mereka melakukan permainan tersebut dengan cara mereka membuka aplikasi judi online, kemudian mereka melakukan live chat. Gunanya untuk apa? Ketika pemain ada kendala dalam melakukan permainan judi online, nanti mereka masuk untuk memperlancar permainan tersebut.
3: Para operator ini diketahui telah mengelola sedikitnya 12 situs judi online selama 5 bulan terakhir sejak Desember 2025. Atas pekerjaan tersebut, setiap pelaku menerima upah bulanan sebesar 5 juta rupiah serta bonus tambahan mencapai 11 juta rupiah jika bekerja lembur. Polisi saat ini sedang memburu seorang penyedia dana berinisial AS yang diduga kuat berada di luar negeri. Penyelidikan sementara menunjukkan bahwa jaringan ini terkoneksi secara internasional mengingat salah satu pelaku memiliki pengalaman kerja serupa di Kamboja.
4: Melakukan aktivitas di luar jam, dia mendapatkan bonus sampai bisa dengan full sampai dengan 11 juta. Yang mengaji ada user berinisial AS, saat ini berada di luar negeri.
3: Keempat tersangka kini terancam hukuman penjara maksimal 9 tahun berdasarkan Undang-Undang ITE dan KUHP yang berlaku. Selain pidana kurungan, mereka juga menghadapi tuntutan denda material dengan nilai mencapai 10 miliar rupiah. Reporter Rizvan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita selanjutnya datang dari RRI Bengkalis. Libur nasional, jumlah penumpang pengguna jasa penyeberangan di Pelabuhan Air Putih Bengkalis alami peningkatan. Dinas Perhubungan menurunkan 4 kapal untuk menghandle kondisi tersebut. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
5: Pelayanan penyeberangan di Pelabuhan Roro Air Putih Bengkalis menuju Sungai Selari mengalami peningkatan signifikan sejak Rabu 13 Mei 2026 kemarin. Lonjakan penumpang dan kendaraan tersebut terjadi seiring momentum libur nasional, kenaikan Isa Al-Masih dan cuti bersama 14 hingga 15 Mei 2026. Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis pun melakukan berbagai langkah antisipasi guna mengurai antrean kendaraan di pelabuhan apabila terjadi peningkatan. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Ardiansah melalui Kepala Bidang Pelayaran Edi Kurniawan mengatakan pihaknya telah menambah armada kapal yang beroperasi untuk melayani masyarakat selama masa libur nasional. Dengan mengoperasikan 4 armada kapal sejak Kamis kemarin, 4 kapal ini akan tetap beroperasi hingga Minggu mendatang. Menurut Edi Kurniawan, peningkatan antrian saat ini masih didominasi kendaraan kecil atau mobil pribadi, sementara kendaraan angkutan besar masih dalam kondisi normal. Ia juga menyebutkan arus kendaraan dari arah Sungai Pakning menuju Pelabuhan Bengkalis masih relatif lancar dan belum terjadi kepadatan signifikan.
6: Kalau dari Sungai Selari, saya tadi pantau masih mengalir aja, artinya masih ini lalu kemuatan. Kalau yang di Bengkalis memang dari sore semalam itu mulai ramai. Semalam kan hari Rabu kan kapal 3 operasi, biasanya. Semalam kami tambah satu kapal lagi jadi 4.
5: Namun demikian, Dinas Perhubungan juga mengakui masih terdapat kendala pada dermaga 2 Sungai Pakning. Ponton di dermaga tersebut saat ini mengalami kerusakan sehingga belum dapat digunakan untuk kendaraan angkutan berat. Sementara itu, salah seorang pengguna jasa penyeberangan Ijaz mengaku harus menunggu cukup lama sebelumnya bisa masuk kapal. Ia tiba di pelabuhan sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dan baru bisa berangkat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Namun, antrian pada hari ini diakuinya cukup ramai.
7: Sekitar jam 9.
8: 9, ya.
7: Bawa apa? Bawa mobil Grandmaid.
8: Grandmaid? Ya. Grandmaid itu bawa barang?
7: Ya.
8: Jam 9 tadi masuk, itu masih ramai orang atau udah?
7: Udah ramai, Pak.
8: Udah ramai juga, ya?
7: Udah penuh.
5: Adapun kapal yang beroperasi melayani penyeberangan air putih Sungai Selari saat ini yakni KMP Suwarna Putri, KMP Bahari Nusantara, KMP Permata Lestari, dan KMP Sereya Domar. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
9: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Kita beralih ke RRI Ranai. Berika Agus Subandi atau Erik berhasil mengharumkan nama daerah dengan meraih medali perak pada ajang PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026. Berikut laporan Analia Widi.
10: Atlet pickleball asal Kabupaten Natuna, Berika Agus Subandi atau yang akrab disapa Erik, berhasil mengharumkan nama daerah dengan meraih medali perak pada ajang PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026. Erik tampil di kategori tunggal putra amatir dan sukses menembus partai final turnamen internasional tersebut. Dalam perjalanannya menuju babak final, Erik menunjukkan performa impresif dengan menaklukkan sejumlah lawan dari berbagai negara Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Erik kepada RRI menyampaikan rasa syukur atas capaian yang diraihnya di ajang internasional tersebut. Ia menilai pengalaman bertanding melawan atlet dari berbagai negara menjadi pembelajaran berharga untuk meningkatkan kemampuan di masa mendatang.
11: Alhamdulillah atas perolehan medali perak ini, meskipun belum mendapatkan hasil yang maksimal, tapi pengalaman ini sangat-sangat luar biasa bagi kami.
10: Selama mengikuti turnamen, Erik mendapat pendampingan langsung dari pelatih Andi yang terus memberikan arahan strategi serta motivasi baik dalam latihan maupun pada pertandingan. Dukungan tersebut turut membantu Erik tampil percaya diri menghadapi para pesaingnya di lapangan.
12: PPA Kuala Lumpur Open tanggal 13 sampai 17 Mei merupakan bagian dari PPA Asia Tour yang merupakan level tertinggi kompetisi pickleball yang ada di dunia, diikuti oleh lebih dari 600 peserta dari berbagai negara. Persiapan yang dilakukan untuk menghadapi kompetisi tingkat dunia ini, kami melakukan peningkatan tidak hanya frekuensi latihan tapi juga intensitas latihan dalam beberapa pekan terakhir.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, Hikmatul Arif, menyampaikan apresiasi atas capaian yang diraih atlet asal Natuna tersebut. Menurutnya, prestasi ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Natuna, sekaligus membuktikan bahwa atlet daerah mampu bersaing di tingkat internasional. Prestasi Erik dinilai dapat menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus berlatih dan berani tampil di ajang nasional maupun internasional. Pemerintah daerah juga berharap capaian tersebut mampu mendorong perkembangan olahraga pickleball di Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
2: Dari Ranai kita menuju RRI Bukit Tinggi. Tiga atlet Sumbar berjaya pada ajang Belgium Open Pencaksilat Championship 2026. Berikut laporan Joni Barbeta.
13: Tiga atlet pencak silat Sumatera Barat sukses mengharumkan nama daerah sekaligus Indonesia di kancah internasional dalam ajang Belgium Open Pencak Silat Championship 2026 di Schoten, Belgia. Kontingen Sumatera Barat menorehkan prestasi gemilang dengan raihan satu medali emas, satu perak, dan satu perunggu. Medali emas diraih Rama Ken Sigit yang tampil impresif di kelas A putra 65 hingga 70 kg. Sementara itu Zahra Fadli menyumbangkan medali perak dari kelas D putri 60 hingga 65 kg. Adapun medali perunggu dipersembahkan M Farid dari kelas B putra 50 hingga 55 kg. Ketiga atlet tersebut berasal dari perguruan Satria Muda Indonesia. Selain berprestasi di arena pertandingan, mereka juga memiliki latar belakang yang membanggakan. Ramakin merupakan anggota Direktorat Samapta Polda Sumatera Barat. Melalui jalur prestasi, Farid tercatat sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Padang dan Zahra merupakan mahasiswi STIKES Indonesia. Gubernur Sumatera Barat Mahyaldian Sarullah mengapresiasi capaian tersebut dan menegaskan keberhasilan atlet daerah di level internasional harus didukung dengan pembinaan berkelanjutan, termasuk membuka ruang keterlibatan pihak ketiga dalam mendukung pendanaan dan pengembangan prestasi atlet di kemudian harinya.
14: Termasuk peningkatan prestasi dari atlet itu sendiri.
15: Harapan kita memang demikian tentunya, karena memang prestasi, olahraga prestasi. Kalau itu memang prestasi adalah menjadi bagian yang kepada pihak-pihak, mungkin pengusaha-pengusaha, inilah saatnya ya membantu pemuda-pemudi kita sehingga mereka akan punya ruang dan punya dukungan untuk bisa mengadakan prestasi-prestasi terbaik mereka untuk diri mereka, untuk daerah, untuk kita semua.
13: Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda Sumatera Barat untuk terus berprestasi dan mengharumkan nama bangsa di kancah dunia. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
9: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Berita selanjutnya kami hadirkan dari RRI Batam. Batam memperkuat kewaspadaan terhadap hantam virus di tengah tingginya aktivitas pelaku perjalanan internasional dan munculnya laporan kasus di Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Faik Iqbar Muzaki.
16: Pemerintah dan instansi kesehatan di Kota Batam terus memperkuat kewaspadaan terhadap penyebaran hantavirus menyusul munculnya laporan kasus di Indonesia serta tingginya mobilitas internasional di wilayah perbatasan. Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan pengawasan di pintu masuk internasional seperti pelabuhan dan bandara terus dilakukan melalui sistem surveillance terhadap penumpang, alat angkut, hingga lingkungan sekitar. Menurutnya, pengawasan juga dilakukan terhadap keberadaan tikus yang menjadi salah satu hewan pembawa berbagai penyakit menular termasuk hantavirus.
17: Kita setiap saat melakukan kewaspadaan terhadap pintu masuk ya. Teman-teman kami yang bertugas di pelabuhan, bandara itu, mereka melakukan surveillance, jadi pemantauan terhadap penumpang, alat angkut, dan juga barang gitu. Makanya itu dari dulu sebenarnya menjadi konsen karantina kesehatan dalam pemeriksaan alat angkut, lingkungan. Jadi kewaspadaan itu tetap kita lakukan mulai dari pengawasan orangnya, kemudian juga pengawasan alat angkutnya, dalam hal ini pesawat maupun kapal ya.
16: Ia menjelaskan, pemeriksaan terhadap pelaku perjalanan dilakukan menggunakan thermal scanner dan sistem self-assessment melalui aplikasi All Indonesia. Selain itu, survei tikus di kawasan pelabuhan dan bandara juga rutin dilakukan untuk mendeteksi potensi penyakit yang dibawa hewan pengarat tersebut. Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kota Batam, Melda Sari, mengatakan Dinas Kesehatan telah menyiapkan langkah sosialisasi dan pengendalian melalui puskesmas serta fasilitas kesehatan di Kota Batam.
18: Jadi nanti akan kita buat leaflet, kemudian Instagram dari masing-masing puskesmas yang terkait virus tersebut seperti itu, dan bagaimana cara pengendaliannya. Nanti akan dibuatkan leaflet dan akan kita share dengan masing-masing puskesmas seperti itu.
16: Dinas Kesehatan Kota Batam bersama Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Batam menghimbau masyarakat tidak perlu panik terhadap isu hantavirus, namun tetap diminta meningkatkan kewaspadaan dengan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar guna mengurangi risiko keberadaan tikus yang berpotensi membawa dan menyebarkan penyakit zoonosis, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti demam, flu, nyeri badan, maupun gangguan pernapasan. Lebih lanjut, mereka juga akan terus memperkuat edukasi dan pengawasan guna mencegah penyebaran penyakit menular di wilayah perbatasan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Faiki Bermusaki melaporkan.
2: Pendengar RRI Korwil Nusantara 15 Padang Prabu, kami hadirkan perjalanan menuju Tanah Suci menjadi momen penuh haru bagi Wan Izar, jamaah haji tertua asal Kabupaten Natuna tahun 2026. Di usianya 80 tahun, petani kelapa ini akhirnya mewujudkan impiannya menunaikan ibadah haji setelah melalui penantian panjang bersama doa dan dukungan keluarga. Berikut feature produksi RRI Ranai yang dibawakan Erik Muhammad.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Masjid Baitul Izzah Natuna dalam acara pelepasan calon jamaah haji tahun 2026. Suara lantunan doa menggema lembut di dalam Masjid Agung Baitul Izzah mengalun pelan menyusup ke setiap sudut ruangan. Aroma karpet masjid yang khas berpadu dengan haru yang terasa begitu kental di udara. Satu persatu calon jamaah haji duduk bersimpuh, menundukkan kepala, larut dalam kekhusukan menjelang perjalanan suci mereka. Usai prosesi pelepasan resmi oleh pemerintah daerah, suasana berubah menjadi semakin hangat. Doa bersama yang dipimpin oleh Imam Masjid Agung Baitul Izzah, Ustadz Tirta Yasa, mengalir hikmat, menyatukan harapan antara jamaah dan keluarga yang mengantar. Tangan-tangan terangkat, bibir bergetar memanjatkan doa, sementara mata mulai berkaca-kaca menahan rasa yang tak terbendung. Sebanyak 36 jamaah haji asal Kabupaten Natuna yang tergabung dalam kloter 2 bersiap melangkah menuju tanah suci. Dengan komposisi 13 laki-laki dan 23 perempuan, mereka membawa bukan hanya bekal perjalanan tetapi juga titipan doa dari keluarga dan masyarakat. Ketika doa usai, suasana seketika dipenuhi gerak dan rasa. Jamaah dan keluarga saling mendekat, berjabat tangan erat, seakan tak ingin melepaskan. Pelukan hangat terjadi di berbagai sudut, diiringi bisikan doa dan harapan yang lirih. Tak sedikit air mata yang jatuh, mengalir tanpa bisa ditahan, menjadi saksi betapa dalamnya makna perpisahan ini. Di tengah momen itu, lantunan labbaikallahumma labbaik mulai terdengar. Suara itu perlahan membesar, menggema, mengiringi langkah para jamaah yang mulai beranjak. Getarannya terasa hingga ke dada, menghadirkan suasana sakral yang menyentuh hati siapapun yang hadir. Di antara para jamaah, tampak sosok Wan Izhar, calon jamaah haji tertua berusia 80 tahun. Wajahnya tenang, namun matanya menyimpan perjalanan panjang penuh perjuangan. Sebagai petani kelapa, ia menabung sedikit demi sedikit sejak tahun 2020. Hingga akhirnya mendapat kesempatan berangkat tahun ini melalui prioritas lansia. Dukungan keluarga menjadi kekuatan besarnya. Dengan 6 anaknya dan 13 cucu, doa terus mengalir untuknya. Di momen perpisahan itu, pelukan dari anak dan cucunya terasa begitu erat, seakan menyampaikan harapan agar ia kembali dengan selamat.
1: Ya, ini umur berapa, Pak?
2: 80.
1: Ini haji keberapa?
2: Apa?
1: Haji pertama.
2: Iya.
1: Ini menunggu berapa tahun, Pak, setelah nanti sampai di berangkat di tahun 2026?
2: Kata lansia, 5 tahun sampai kurang.
1: Oh, 5 tahun. Sampai 5 tahun. Gimana pesannya untuk haji 2026 seperti apa?
2: Banyak.
1: Pesannya seperti apa untuk berangkat di tahun ini?
2: Alhamdulillah, Pak.
1: Berarti Aki daftar tahun berapa nih?
2: Tahun 2020.
1: 2020 berarti?
2: 2020.
1: 5 tahun hanya tahun. Karena prioritas lansia tadi.
2: Cepat.
1: Ini Pak Lanta. Tapi ini sehari-hari Aki daftar sebagai penuh.
0: Sinergi berbagai pihak turut memastikan seluruh proses berjalan lancar. Namun di atas semua itu, kekuatan doa dan kebersamaan menjadi hal yang paling terasa dalam pelepasan ini. Langkah demi langkah, para jamaah ini menjauh. Namun gema doa dan lantunan talbiyah masih terasa tertinggal di dalam masjid. Sebuah awal perjalanan suci telah dimulai, membawa harapan besar untuk kembali dengan predikat haji yang mabrur. Dari Masjid Agung Baitul Izzah, Ranai Natuna, haru dan doa mengiringi setiap langkah menuju Tanah Suci. Semoga seluruh jamaah diberikan kelancaran, kesehatan, dan kembali dalam kebahagiaan sebagai haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ranai Natuna, Erik Muhammad melaporkan untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Hana Panjaitan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
1: Sekian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Pendengar baru saja kita ikuti berita berjaringan Korl Nusantara 15 Pedang Prabu bersama Prosatu RRI Batam, dan kembali lagi bersama kami RRI Bengkalis.

0: di jero rumah, di latar, di jabo rumah juga ada. Gaya, oi gaya.
1: Iyo yai ngapo tu jeget-jeget tu yai? Gaya, cak sedih-sedihnya manggil wong cantik ni.
0: Ini nak, cuba selek. Sampah di mana-mana, cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mana ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok, barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, yai siap.
2: Selamat sore peringar, masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Peringar, apakah Anda orang yang pernah juga ya dengan melakukan sulam tusuk silang peringar? Kalau dulu waktu sekolah ada tuh pekerjaan keterampilan harus sulaman di kain streamin. Dan peringar, tapi tahukah Anda kain streamin itu adalah kain Aida yang merupakan salah satu kain yang paling banyak digunakan dalam seni sulam tusuk silang atau kristik. Kain yang memiliki ciri khas berupa lubang-lubang berbentuk kotak yang tersusun rapi sehingga memudahkan perhitungan pola jahitan. Nah, karena sifatnya yang kaku dan teratur, kain Aida cocok digunakan oleh pemula maupun pengrajin profesional. Dikutip dari laman Wikipedia, pendengar, kain Aida ini pertama kali diproduksi oleh perusahaan tekstil Zweigart pada tahun 1908. Seiring perkembangan dunia kerajinan tangan, kain ini pun hadir dalam berbagai ukuran dan warna untuk menyesuaikan kebutuhan sulaman. Selain praktis digunakan, kain Aida juga membantu menghasilkan pola tusuk silang yang lebih rapi dan presisi. Kain Aida ataupun kain streamin berlubang berbentuk kotak-kotak yang digunakan untuk sulam tusuk silang atau kristik. Nah, nama Aida ini pendengar merupakan merek dagang milik perusahaan tekstil Jerman Zweigart. Produk kain Aida pertama kali diproduksi pada tahun 1908. Kain streamin ini memiliki tekstur kaku dengan lubang-lubang yang tersusun rapi sehingga mempermudahkan pengguna menghitung pola jahitan. Karena itu kain Aida ini banyak ya dipilih untuk pembuatan sulaman tusuk silang. Jadi pendengar, kain streamin itu dikenal juga dengan nama kain Aida pendengar. Dan pendengar, kain Aida atau kain streamin ini diproduksi dalam ukuran lubang agar dapat digunakan dengan ketebalan benang sulam yang berbeda. Ukuran kain biasanya dinyatakan berdasarkan jumlah kotak per inci. Misalnya Aida 10 berarti kain tersebut memiliki 10 kotak dalam setiap inci. Ada juga ukuran yang umum digunakan antara lainnya 8, 10, 11, 12 hingga 14. Ya, kain Aida pendengar ya, ataupun kain streamin yang memang sangat favorit ya untuk kegiatan sulam tusuk silang. Apakah Anda pandai ya? Ini biasanya kalau melakukan sulam tusuk silang ini ada polanya pendengar. Misalnya membuat misalnya burung dan itu ada warna-warnanya ya. Ini dengan menggunakan satu benang tentunya. Biasanya ini kalau kita kerajinan tangan dulu di sekolah menggunakan benang wol gitu ya. Baik pendengar, masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis.

0: deket banget lagi tuh mata sama handphone.
1: Risik, lagi seru nih.
0: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
1: Bawel, bawel, diem.
0: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
1: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
0: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

Hidup yang tidak ditelaah tidak layak untuk dijalani. Itu kata Socrates. Socrates mungkin terdengar ekstrim, tapi ada benarnya. Diri baiknya juga ditelaah. Semakin memahami diri, semakin nyaman menjalani hidup. Setidaknya itu yang saya rasakan beberapa tahun terakhir. Dulu, saya lebih mudah cemas, bingung. Gak jarang pula terombang-ambing emosi atau opini orang lain. Pernah juga hilang kendali atas diri sehingga berujung pada sejumlah keputusan hidup yang kurang bijak. Konflik dalam diri juga biasanya berakibat konflik dengan orang lain. Jadinya, kurang menikmati dan merasa puas dengan hidup. Pernah Anda rasakan ini? Mengenal diri adalah sebuah proses yang panjang dan tidak selalu mudah. Proses di mana kita berani menatap dan menganalisa diri dari segala sisi, termasuk sisi yang tidak mengenakan. Dengan menganalisa diri, kita belajar memahami apapun emosi yang kita rasakan dan dari mana akar emosi ini. Dan kesadaran ini membuat kita lebih mampu menanggapi situasi sulit dengan cara yang lebih tenang dan bijak. Karena orang yang tidak kenal diri biasanya tidak

0: keuangan dan hubungan dengan orang lain. Apakah itu memilih pasangan yang tidak tepat, bingung mau kerja apa, gak enak diajak berteman, dan boros karena rajin belanja demi mengisi kekosongan dengan perasaan senang yang semu. Intinya, karena ia tidak mengerti apa yang sebenarnya ia inginkan, rasakan, hargai, dan memberi arti dalam hidupnya. Proses mengenal diri memang idealnya sedari kecil. Mereka yang mengenal diri biasanya beruntung, karena dibesarkan figur pengasuh yang membantunya memahami dirinya sejak kecil. Figur pengasuh yang mampu mengamati anak secara dalam, objektif, dengan perhatian penuh dan welas asih. Ia membantu anak mendengarkan dan memahami emosinya sejak dini. Contoh, ada seorang anak yang tidak merasa bahagia karena satu dan lain hal di hari ulang tahunnya. Yang seharusnya jadi hari bahagia memang. Daripada berkata, oh betapa cerianya anak ibu dan bapak. Ayo dong tersenyum, ini kan hari bahagia kamu. Figur pengasuh yang bijak, tanpa mengurangi rasa cintanya terhadap sang anak, dengan welas asih membiarkan anak merasakan apa yang ia rasakan. Memberi ruang anak untuk belajar memahami perasaannya, rasa yang paling otentik untuk dirinya sendiri. Figur pengasuh yang baik adalah ia yang tidak cepat menghukum, menghakimi, atau menyalahkan anak. Ia bersedia mendengarkan apa yang anak ingin dan perlu kemukakan. Aksi sederhana ini punya dampak besar dalam membantu anak tersambung dengan dirinya sendiri. Lantas, apa langkah untuk mengenal diri di usia dewasa? Refleksi diri. Caranya beragam. Tinggal pilih saja yang paling sesuai dengan Anda. Kalau saya suka baca buku tentang filosofi, psikologi, melakukan meditasi, dan juga menulis buku harian. Meditasi membantu menciptakan jeda antara stimulus dan respons, antara provokasi dan reaksi. Meditasi menyediakan tempat untuk saya tanya jawab dengan diri sendiri. Dan ini melatih saya untuk bisa memilih bagaimana saya mau bereaksi terhadap sesuatu, terutama dalam situasi sulit. Menulis juga punya efek yang kurang lebih sama. Tulisan buku harian yang mungkin terkesan ngalor ngidul di awal, ketika dibaca lagi, sering tersirat apa yang alam bawah sadar kita sebenarnya ingin ungkapkan. Jika cara self-help atau bantu diri belum afdol, seorang psikoterapis bisa membantu Anda berkaca, mengurai sejumlah peristiwa hidup yang masih mengganjal demi hidup yang lebih memuaskan. Proses psikoterapi bisa menuntun Anda menelaah diri, mencari tahu kelebihan, kelemahan, kebutuhan, perasaan, pikiran, pola, dan akar perilaku secara dalam, sehingga menjadi lebih terampil menangani diri dan ketika berurusan dengan orang lain. Semua ini bertujuan untuk melihat diri secara utuh, sehingga terasa makin solid dari dalam. Tapi, ya seperti semua manusia, ia akan berhadapan dengan lika-liku kehidupan. Tentu, ia kadang masih bisa merasa kesal, terganggu, cemas, panik, stres. Namun, tantangan ini bisa ia hadapi dengan lebih tenang dan bijak. Isn't that nice? Nah, apakah Anda sudah kenal dengan diri sendiri?
1: Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
2: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
3: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya not smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
2: Ayo. Nah,

0: Rp50 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Main game
5: Alpha is online.
6: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Maaf, Pak, maaf.
6: Sana cepat.
4: Iya, iya.
6: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
4: Pak, Papa.
6: Apa?
4: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
7: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakan.

Petunjuk ajar Melayu. Nasihat menerima amanah. Apabila amanah sudah diterima, jalankan tugas dengan sempurna. Apabila amanah dipercayakan orang, kalau tak sanggup, berterus terang. Apabila bahu memikul amanah, berhati-hati dalam melangkah. Apabila amanah sudah di tangan, semua kewajiban harus ditunaikan. Apabila amanah sudah dipegang, jangan sampai mengecewakan orang. Apabila tak sanggup melaksanakan amanah, jangan berbohong, banyak berkilah. Apabila amanah tak mampu ditunaikan, jangan mengelak mencari alasan. Apabila amanah tidak terlaksana, kembalikan dengan secara bijaksana. Apabila amanah tidak berjalan, orang lain jangan dipersalahkan. Apabila amanah tidak berjaya, kediri sendiri tempat

0: Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Ya, peringat satu lagu dengan judul Nada Din. Nadiku pendengar sudah mengantre kita pukul 17.22 menit waktu Indonesia Barat, masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Dan peringat, apa kabar untuk Anda semua di hari ini? Sehat selalu, tetap ceria, berbahagia pun di mana Anda berada. Dan juga pendengar, untuk Anda yang tidak kemana-mana, barangkali juga hanya di rumah, ya, tentu saja sehat selalu dan senantiasa dalam keberkahan dan kebaikan pendengar. Dan hari-hari yang silih berganti, tentu banyak hal-hal positif yang kita lakukan di setiap saat, ya, karena waktu tidak akan pernah terulang kembali, waktu yang mundur begitu, dan kedepannya menjadi yang lebih baik. Pendengar, Pantai Indah Selat Baru Kabupaten Bengkalis kembali menjadi salah satu titik strategis pemantauan hilal awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang dilaksanakan serentak di 88 lokasi di seluruh Indonesia oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam proses penetapan awal bulan Zulhijjah sekaligus penentuan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah melalui Sidang Isbat Nasional. Dan mendengar, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis Haji Kaidir menyampaikan bahwa seluruh persiapan telah dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur terkait, mulai dari jajaran KUA, tim Falakiyah, hingga koordinasi dengan bagian kesejahteraan rakyat KESRA. Dan mendengar, rombongan dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dijadwalkan hadir dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan rencana, pemantauan hilal akan dilakukan pada hari ini, Minggu 17 Mei 2026, bertepatan dengan 29 Zulkaidah 1447 Hijriah, dengan keberangkatan menuju lokasi Pantai Selat Baru sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar, sementara itu, Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kemenag Riau M. Fakri menjelaskan bahwa Sidang Isbat Awal Zulhijjah 1447 Hijriah akan digelar pada hari yang sama dengan hasil Rukyatul Hilal dari berbagai daerah, termasuk Bengkalis, menjadi bahan pertimbangan utama pemerintah. Dan peringat, kabar dari porter resmi kami, RRI.co.id.

0: Tahukah Anda, lagu Lingser Wengi bukan untuk mengundang makhluk halus. Dilihat dari lirik lagunya, lagu Lingser Wengi bukan bertujuan mengundang makhluk halus, melainkan untuk menolak bala. Lagu yang memiliki nama lain Kidung Rumekso Ing Wengi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga dan biasanya dinyanyikan setelah sholat malam untuk mencegah makhluk halus yang ingin mengganggu. Pada liriknya juga tersirat makna sebuah doa kepada Tuhan.
1: Lagu tradisional yang sangat populer tidak hanya di kawasan Minang tetapi juga sampai di Malaysia hingga Vietnam. Secara keseluruhan, lagu ini adalah ekspresi perasaan kehilangan sesuatu yang berharga yang kemudian dikonotasikan dengan ayam. Jika melihat akar tradisi Minang lama, konteks ayam merupakan barang mewah. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memeliharanya. Nada lagu dikemas dengan sangat ceria, jauh dari kesan muram dan mendayu-dayu. Barangkali ini dimaksudkan untuk menertawakan nasib buruk yang telah lewat dan seperti berpesan, tak ada gunanya berlarut-larut dalam kesedihan. Diciptakan oleh Nur Seha dan Abdul Hamid, inilah Ayam dan Lapeh dari Sumatera Barat.

0: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

Setiap kita pasti pernah terjatuh, gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.

kawan. Siapa bilang pemuda gak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses, di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita kita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda.

Ya, pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis, pendengar pukul 17.55 menit waktu Indonesia Barat. Berakhir sudah kebersamaan saya Maimunah Ismail menemani Anda di hari Minggu ini 17 Mei 2026. Selanjutnya pendengar nanti akan kami hadirkan mimbar Islam, pengajian ayat suci Al-Qur'an dan juga kumandang azan maghrib pada pukul 18.13 menit waktu Indonesia Barat nanti. Akhir kata saya Maimunah Ismail undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf celap kata-kata dan bahasa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين معاشر المسلمين عند رحمة الله سبحانه وتعالى tentu saja seluruh manusia di muka bumi ini tidak akan ada yang mau ditimpa oleh penyakit. Karena mengapa? Karena penyakit itu akan memberikan rasa derita dan kesedihan baginya. Akan tetapi, lain halnya dengan penyakit yang satu ini,

Penyakit yang satu ini justru membuat orang yang tertimpa olehnya merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Penyakit itu adalah penyakit lisan. Padahal, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, lisan ini telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satu panca indera kita yang memiliki banyak fungsi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya agar kita gunakan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain?" Bukankah telah kami jadikan baginya dua buah mata, lisan dan dua buah bibir? Akan tetapi, yang sangat menyedihkan, kebanyakan dari manusia itu menggunakannya dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu seperti berdusta ataupun menggunjing, memfitnah orang dan lain sebagainya. Padahal Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kita, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar berucap dengan ucapan yang baik. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berucap ucapan yang baik. Mengenai penyakit hati ini, penyakit lisan ini, banyak hadis dari Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang ancaman yang akan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa menggunakan lisan dalam maksiat, baik itu di dunia maupun di kuburan ataupun di akhirat kelak. Di dunia contohnya, orang-orang yang suka mencari aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membongkar aibnya. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Ya ma'syaru man amana bilisanihi wa lam yu'min biqalbihi." Wahai sekalian orang yang beriman dengan lisannya namun belum sepenuhnya beriman dengan hatinya. "La tattabi'u auratil muslimin." Janganlah kalian suka mencari aib-aib orang muslimin. "Fa innahu man yattabi' auratal muslimin yattabi'illah auratahu." Sesungguhnya orang yang suka mencari aib-aib kaum muslimin, maka Allah akan cari aibnya pula. "Wa man yattabi'illah auratahu yafdahu wa in kana fi baitih." Barang siapa yang Allah sudah cari aibnya, maka akan Allah bongkar aibnya tersebut walaupun dia senantiasa berdiam di rumahnya. Mungkin sebagian dari kita ada yang beranggapan, kalau saya diam di rumah, tidak mungkin orang mengetahui keburukan saya. Tapi jangan salah, ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala hal. Maka jikalau kau suka mencari aib saudaramu, walaupun engkau diam di rumah, maka Allah akan membongkar aibmu. Kemudian, tidak hanya sampai di situ saja. Di alam kubur misalnya, orang-orang yang suka mengadu domba ketika hidupnya, maka dia akan diberi siksa dalam kuburnya. Sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan melewati dua buah kuburan, Rasulullah berkata, "Wa innahuma layu'adzabani." Sungguhnya dua orang di kuburan itu sedang disiksa. "Wa ma yu'adzabani fi kabir." Mereka tidaklah disiksa karena sebab dosa besar mereka. "Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul." Adapun salah satunya, dia tidak bersuci setelah buang air. "Wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah." Adapun yang satunya, ketika hidupnya dia gemar mengadu domba di antara kaum muslimin. Dan tidak hanya sampai itu saja, di akhirat kelak masih ada azab yang akan menanti kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis, "Wahal yakubun nasu fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim?" Bukankah manusia itu akan diseret di atas muka-muka mereka di hari kiamat kelak melainkan karena sebab hasil dari ucapan mulut mereka? Maka setelah kita mendengar ancaman-ancaman yang akan diberikan bagi orang yang memiliki penyakit lisan ini, hendaklah
menjadikan kita sebagai pribadi yang senantiasa menggunakan lisan ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam membaca Al-Qur'an ataupun berzikir ataupun lain sebagainya. Dan orang-orang yang menjaga lisannya, mampu menjaga lisannya dari berucap-ucapan yang buruk, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan bahwasanya itu adalah ciri dari seorang mukmin yang hakiki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim yang hakiki adalah yang saudara muslimnya itu selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Begitu pula apabila kita mampu menjaga lisan ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjamin bagi orang-orang yang menjaga lisannya akan dijamin surga bagi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yadhman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Barang siapa yang menjamin dia mampu menjaga lisannya dan kemaluannya, maka aku akan menjamin baginya surga. Aqulu qawli hadha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul. Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah benar-benar orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, maka gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Berbuat baiklah dan tolong-menolong kepada sesama adalah bagian dari moralitas Islam. Lakukan dan buktikan kebaikan kepada semua orang, agar Anda mendapatkan kebahagiaan dari menjenguk orang sakit dan memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, dan demi mengasihi anak yatim.

yang dengan dia kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan kerabat. Orang-orang yang memenuhi janji-janji Allah dan tidak merusak perjanjian, serta orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut pada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dapat masuk surga orang yang memutuskan hubungan tali persaudaraan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau lebih baik diam. Akulah yang Maha Rahman. Itulah yang dikatakan Rahim. Barang siapa yang menyambung tali persaudaraan, maka aku akan menyambungnya, dan siapa yang memutuskannya, maka aku akan memutuskannya juga. Sesungguhnya rahmat Tuhan tidak akan diturunkan kepada suatu kaum yang di situ ada orang yang memutuskan hubungan tali persaudaraan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bertaubatlah, berbuat baiklah kedua ibu bapakmu, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan yang jauh, teman sejawat. Ibnu Sabil, hamba sahaya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Rasulullah bersabda, barang siapa yang merobek-robek pakaiannya dengan rasa sombong, maka Allah tidak melihatnya di hari kiamat nanti. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah akan menyiksa kepada orang-orang yang pernah menyiksa manusia. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, seorang belum dikatakan beriman. Demi Allah, seseorang belum dikatakan beriman. Ditanyakan oleh seseorang sahabat, siapakah yang demikian itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, dari gangguannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan beberapa nasihat dari ulama untuk kita semuanya yang merasa pernah meninggalkan sholat, atau yang sampai hari ini masih mengabaikan sholat, masih sering meremehkan ibadah sholat. Para ulama menjelaskan banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ancaman dari Allah bagi orang yang meninggalkan sholat. Bahkan kalau kita membaca di dalam rukun Islam, sholat itu termasuk rukun yang kedua setelah syahadat. Artinya, akan ditolak keislaman seseorang walaupun dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tetapi dia tidak melaksanakan sholat secara sengaja tanpa uzur yang diperkenankan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah berkali-kali memberikan kalimat ancaman, diantaranya fawailul lil musallin alladhinahum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Apa maksud lalai dari sholatnya? Dia udah sholat tetapi sholatnya asal-asalan. Orang yang sholatnya tidak khusyuk. Orang yang sholatnya kadang dia lakukan, kadang dia tinggalkan. Orang yang sholatnya buru-buru tidak memenuhi rukun. Orang yang sholatnya yang gak benar wudunya atau bersucinya. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan di antara ciri-ciri yang paling jelas terhadap kemunafikan seseorang adalah dia malas dalam ibadah sholat. Bukan tidak sholat, malas dalam ibadah sholat. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan kusala, bermalas-malasan. Mungkin kita sholat, tetapi apakah sholat kita termasuk bermalas-malasan? Bagaimana dengan tarawih kita? Apakah termasuk bermalas-malasan? Kita mencari tarawih yang paling cepat, yang hanya dalam hitungan 15 menit selesai 20 rakaat atau 11 rakaat? Jangan-jangan kita termasuk orang yang sahun walaupun sholat, lalai walaupun sholat. Jangan-jangan kita termasuk orang yang kusala, orang yang bermalas-malasan walaupun kita lakukan ibadah itu. Seandainya kita termasuk orang-orang yang lalai atau orang-orang yang bermalas-malasan dalam sholat, na'udzubillah, berarti masih ada kemunafikan di hati kita, tertolak iman dan Islamnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman dirahmati Allah, sholat adalah satu-satunya ikatan antara kita dengan langit. Sholat adalah satu-satunya ikatan antara hamba dengan Allah. Sehingga ketika kita meninggalkan sholat satu kali saja, berarti kita telah memutuskan ikatan kita dengan Allah. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan Allah ketika kita butuh, sementara kita gak punya ikatan apa-apa dengan Allah? Ketika kita tidak punya ikatan apa-apa dengan seseorang, bagaimana kita akan berharap orang itu menolong kita? Seorang perempuan yang tidak punya ikatan apa-apa dengan mantan suaminya, bagaimana dia akan meminta nafkah kepada mantan suami itu? Begitu juga kita dengan Allah. Kalau ikatan kita dengan Allah sudah kita putuskan, bagaimana kita meminta rezeki dari Allah? Bagaimana kita meminta perlindungan dari Allah? Bagaimana kita meminta Allah memperhatikan dan mengurus kita, padahal kita sendiri yang memutuskan ikatan dengan Allah? Satu-satunya, kata ulama, ikatan antara hamba dengan Rabbnya adalah as-shalah. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa alasan yang dibolehkan oleh agama, berarti dia telah memutuskan urwatul wusqa, ikatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para ulama sampai berpendapat, seandainya seseorang meninggalkan sholat sampai akhir hayatnya, maka ketika dia meninggal, dia tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Dia tidak boleh disolatkan oleh ulamanya kaum muslimin, kecuali hanya oleh keluarganya sendiri. Bahkan ketika dia masih hidup, jika dia tidak melakukan ibadah sholat secara sengaja dalam waktu yang lama, maka ulama mengatakan istrinya harus meminta cerai kepadanya. Seandainya dia suami, suami itu harus menceraikan istrinya. Kenapa? Tidak halal bagi seorang perempuan mukminah menikah dengan laki-laki yang meninggalkan sholat. Ini menunjukkan sebagian ulama berpendapat, orang yang secara sengaja meninggalkan sholat, maka dia telah murtad dari Islam. Walaupun ini bukan pendapat semua ulama, tetapi ini menunjukkan betapa bahayanya meninggalkan sholat. Nanti di akhirat, sholat adalah amal pertama yang akan ditanya oleh Allah. Seandainya sholat kita benar, maka amal yang lain akan Allah perbaiki. Tetapi seandainya sholat seseorang itu rusak, maka semua amal yang lain akan ikut rusak bersama dengannya. Sholat, sesuatu yang gak bisa kita abaikan apapun alasan kita. Kita boleh tidak membayar zakat kalau tidak mampu.
Kita boleh enggak haji kalau tidak mampu. Kita boleh enggak puasa kalau tidak mampu dengan cara diqadha atau bayar fidyah. Tapi kita tidak bisa meninggalkan sholat. Karena jika kita tidak bisa melakukan tepat waktu karena lagi musafir, kita bisa menjamak. Tidak bisa melakukannya di masjid karena ada uzur-uzur tertentu, hujan, badai, dan seterusnya, melakukannya di rumah. Tidak bisa melakukan secara berdiri, bisa duduk atau berbaring. Tidak ada alasan meninggalkan sholat, saking pentingnya ibadah ini. Allah gak mau kita memutuskan Allah. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah. Apa rasanya diputuskan tanpa alasan? Kita udah baik kepada seseorang, kita perhatian kepada orang itu, kita berkorban kepada orang itu, kita memberikan semua hak orang itu. Tapi tiba-tiba dia ngajak kita putus tanpa alasan, gimana perasaan kita? Begitulah perasaan Allah ketika hambanya memutuskan hubungan dengan Allah dengan cara meninggalkan ibadah sholat. Padahal Allah selalu memberikan kebaikan dalam kehidupannya. Jangan putuskan Allah dengan meninggalkan sholat. Mudah-mudahan ketika kita menjaga sholat, Allah akan menjaga kita. Barakallahu fiik.

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang papa. Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya masih tetap memikirkanmu, mendoakanmu. Dia yang saat dirinya harus dicabut nyawa masih mengatakan, Umatku. Kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

ayah dan bunda. Mereka adalah sosok yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi perjuangan mereka yang begitu sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Cucuran keringat yang keluar. Perginya ayah kita dari rumah kita untuk mencari nafkah. Pagi, siang, malam, kadang tak pulang. Ternyata semua itu dilakukannya untuk kita. Lalu bagaimana dengan bunda? Tidak pernah dihiraukan rasa sakit yang mendera. Apalagi saat kita dikandungnya. 9 bulan kita berada di dalam perutnya. Saat-saat yang menegangkan saat kita dilahirkan. Itu adalah saat yang paling berat yang dirasakan oleh ibunda kita. Yang ada di pikirannya hanya bagaimana kita bisa keluar dengan selamat menatap dunia ini. Maka yang pantas bagi kita adalah apa? Kita mengangkat tangan. Kita bermunajat. Kita meminta kepada Allah untuk ayah dan bunda kita. Duhai Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Engkau pasti mendengar apa yang kami pinta, ya Rabb. Engkau pasti tahu apa yang kami harapkan untuk ayah dan bunda kami. Ya Allah, selamatkan mereka, ya Rabb. Jikalau mereka masih hidup, kami hanya memohon, ya Allah, panjangkan umur taat mereka, umur ibadah mereka. Jangan susahkan mereka dalam kehidupan ini, karena mereka sudah susah mengasuh kami, membesarkan kami. Jangan biarkan kami membuat hati mereka luka. Bahkan air mata mengalir dari kedua mata mereka. Ya Allah, ya Rabbana, untuk mereka, ayah bunda kami yang sudah berada di alam kuburnya, kami memohon kepada Engkau, ya Allah, jangan siksa, ya Allah. Jangan diazab. Jadikan kuburnya teman-teman surga. Berikan harum-haruman surga di dalam kuburnya. Jadikan setiap amal baiknya adalah sahabat di dalam kuburnya. Kami menjadi saksi, ya Allah, bahwa mereka adalah orang yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ya Rabbi, jikalau nanti, ya Allah, Engkau betul-betul selamatkan kami, kami hanya ingin Engkau pertemukan kami dengan kedua orang tua kami lagi. Rindu, ya Rabb, rindu hati menatap wajahnya, mendengar suaranya, rindu dengan kehangatan pelukannya, ya Allah. Ya Rabbi, ya Rabbat, surga itu tidak akan indah tanpa kedua orang tua kami. Surga itu tidak akan hebat tanpa mereka, ya Rabb. Mereka yang telah membuat kami seperti ini. Mereka yang telah menjadikan kami bermanfaat dalam kehidupan ini. Maka ya Rabbana, jangan biarkan kami terpisah. Jangan biarkan kami tidak lagi bisa melihat wajah keduanya, ya Allah. Ya Rabbana, selamatkan mereka.

0: RRI. Canta inspirasi. Pendengar, saatnya kita akan hadirkan Sandiwara Radio yang akan kami sajikan untuk Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan.
1: Ah, hey. Apa kau stop sudah? Kau bikin macam Tuhan saja, jadi kau bicara begitu.
2: Eh, hey, kita enggak tahu, Bapak.
1: Semua itu terjadi atas kehendak Tuhan, toh.
2: Bapak, saya juga kecewa sama Bapak, bukan saya marah Bapak. Bukan saya nasihat Bapak. Tapi saya ingatkan Bapak karena saya sayang Bapak. Saya tidak mau terjadi sesuatu sama Bapak.
3: Ya Tuhan, Bapak ini kelakuan telah berubah. Orang kasih tahu baik, telah terima baru marah-marah. Aduh, Bapak ini susah sekali.
4: Maria, Ibu, kita semua berduka. Pak Obed juga telah meninggal. Saya berharap kita semua yang sabar.
5: Inilah Duka Maria, teguran alam, persembahan Radio Republik Indonesia, Biak.

Nama saya Maria. Hari ini 5 tahun sudah saya kehilangan orang yang paling saya sayang. Sosok bapa yang paling saya kagumi dan beberapa teman yang saya rasa dekat sekali seperti saudara. Waktu begitu cepat berlalu. Andai saja saya bisa mengulang kembali waktu, saya tidak akan biarkan semua terjadi. Saya tinggal di Kampung Rur. Sapu bapak nama Obed. Beliau adalah seorang nelayan, tapi sulama meninggal dunia akibat tragedi yang memilukan hati 5 tahun lalu. Saat itu,

0: Ah,
1: ya.
0: Bapak mana? Bapak su pergi melaut kah?
1: Iya, anak. Kok punya bapak tuh sudah pergi dari tadi? Ada apa, anak?
0: Terada mama, tidak ada apa-apa. Cuma sama aja masih tidak setuju saja dengan bapak pu cara-cara tangkap ikan itu.
1: Aduh, itu sudah, anak. Mama ini juga tidak pernah suka dengan bapak punya cara-cara itu. Kok punya bapak nih sudah terlalu sering menyalahi aturan penangkapan ikan, anak?
0: Iya, ma. Selain itu juga, besok-besok takutnya nanti bapak sendiri yang akan celaka, mama.
1: Hah? Apa? Maksudnya? Celaka bagaimana, anak?
0: Iya, toh, mama. Bapak pu cara-cara tangkap ikan di laut dengan bom dan pukat harimau begitu, kan bisa saja nanti bapak yang kena sendiri. Apalagi kalau bapak tidak hati-hati.
1: Iyo, iya, anak. Dengan bom dan pukat harimau yang bapak pakai tangkap ikan begitu, bisa saja toh bukan ikan banyak yang bapak dapat, tapi bisa juga celaka yang akan bapak terima,
0: Itu sudah, ma. Belum lagi bom itu merusak karang laut. Risiko besar sekali. Kasihan, Kalau saja karang laut itu bisa bicara, dia pasti akan berteriak menangis minta tolong, ma.
1: Hei, Maria, kok bicara apa, anak?
0: Bah.
1: Maksudnya apa, anak? Mama tidak mengerti.
0: Ji, maksudnya begini, mama. Seandainya karang laut itu manusia, nanti dia bicara tuh. Kalau bapak punya cara tangkap ikan dengan bom itu bikin hancur.
1: Iya.
0: Coba mama bayangkan, satu kali bom saja sudah berapa banyak karang laut yang patah dan rusak.
1: Betul, betul. Anak, betul sudah yang kau bilang, anak. Aduh, kupu bapak nih. Mama juga kadang kasih ingat, tapi tidak pernah mau dengar. Hanya pikir bisa dapat ikan dengan cepat, jual, terus ada uang. Hanya uang saja yang bapak pikir.
0: Itu sudah, mama. Iyo. Tapi sebenarnya tidak ada yang salah kalau tong cari uang, toh.
1: Iyo.
0: Itu wajar, mama. Apalagi sekarang ini torang tidak bisa hidup kalau tidak ada uang. Tapi caranya bapak itu yang salah, karena rusak alam.
1: Aduh, anake, kau punya bapak tuh memang dari dulu keras kepala. Mama nih sering bicara baik-baik supaya bapak tuh stop sudah dengan bapak punya perbuatan itu. Tapi ya sama saja.
0: Bapak nih, harusnya bapak juga bisa sadar, Kak. Kalau bapak punya perbuatan begini, sudah termasuk dalam pelanggaran peraturan penangkapan ikan. Belum sudah. Lagi tuh merusak terumbu karang yang mana itu menjadi habitat atau rumah-rumah bagi ikan-ikan di laut, tuh, mama.
1: Oh, begitu, Kak. Anak,
0: iyo.
1: Mama baru tahu. Kalau karang laut itu rumah untuk ikan-ikan, anak.
0: Betul, mama. Itu sudah. Kalau saja bapak tahu dan sadar, yang bapak lakukan ini sangat salah dan bahaya sekali, mama. Karena bom atau bahan peledak itu merusak karang laut yang mengakibatkan abrasi atau pengikisan air laut.
1: Oh, begitu, Terus, anak, apa lagi yang terjadi?
0: Iyo, tuh. Jadi akibatnya, secara tidak langsung bisa terjadi bencana alam yang berdampak pada tsunami atau gempa. Aduh, itu bahaya sekali. Wah, kalau terjadi bahaya. Tsunami, akan banyak korban yang meninggal di kampung ini. Jadi mama, lebih baik mencegah daripada menyesal, tuh.
1: Itu sudah, anak. Betul, betul. Kopo bapak nih, sebentar pulang, mama kasih ingat dia dulu. Terserah bapak. Mau marah juga, tetap mama kasih ingat.
0: Oke, sudah, mama. Saya tidur dulu, Ane.
1: Iya, aku tidur sudah.
0: Mengantuk sekali. Selamat malam lagi. Selamat tidur, mama.
1: Iya, anak. Selamat tidur juga.

0: Ma, Mama, buka pintu dulu, Ma.
1: B, malam Bapak, kok baru pulang kah? Apa yang ada tinggal banyak-banyak di sana itu, Bapak? Ikan kah?
0: Iya, Mama, itu ikan. Biar besok orang jual. Uang juga banyak, Mama. Mari, Mama, bantu bawa ikan-ikan ini ke dapur.
1: Iya, Bapak. Mari, Mama bantu.

0: Ma, bikin kopi dulu kah?
1: Bapak, ini Bapak. Bapak punya kopi nih. Bapak, betul sudah dengan ikan yang Bapak jual besok. Nanti torang dapat uang banyak. Tapi, Bapak, masih pakai bom kah untuk tangkap ikan ini?
0: Iyo Mama, kenapa jadi? Mama mau larang lagi kah? Bapak malas dengar Mama.
1: Begini Bapak, sebaiknya Bapak stop sudah tangkap ikan dengan cara-cara yang begitu. Bapak tidak kasihan kah? Tadi itu ada ikan-ikan kecil yang mati, yang Mama bawa masuk dengan ikan-ikan yang tadi Bapak suruh bawa masuk itu. Mama juga takut Bapak, yang sampai Bapak kok kena bahaya dengan bom yang Bapak pakai itu. Jadi Bapak, stop sudah.
0: Ah, Mama Bapak, kok banyak bicara saja. Aduh. Nanti kalau teraduan bicara, kalau Bapak tidak begitu, mau dapat uang dari mana? Mau bayar Maria punya sekolah bagaimana? Kebutuhan yang lain bagaimana? Mama itu bicara banyak saja. Sudah, Bapak capek, Bapak mau tidur.
1: Betul Bapak, Mama ingatkan saja. Selama ini Bapak terasa sadar kalau yang Bapak lakukan ini bahaya sekali Bapak. Tapi terserah Bapak sudah. Mama juga capek, kasih ingat. Jangan Bapak menyesal nanti.

Satu bulan berlalu. Siang itu, setelah Bapak selesai jual ikan, sampai di rumah, sempat ada pertengkaran antara Bapak dengan Mama karena persoalan yang sama. Mama selalu khawatir kalau sampai terjadi bahaya sama Bapak. Tapi Bapak selalu saja tidak mau dengar dan keras kepala.

0: Siang, Mama. Buka pintu dulu.
1: Siang juga Bapak baru pulang dari pasar, Kak?
0: Yo, betul, Mama. Ma, ada masak apa, Kak? Bapak lapar sekali. Ini, Ma, uang yang Bapak dapat dari jual ikan hari ini. Ya, syukurlah, lumayan banyak, Ma.
1: Banyak sampai Bapak. Terima kasih Tuhan untuk berkatmu hari ini. Mari, Bapak, ada makanan nih. Mari, Bapak makan sudah.
0: Makasih, Mama sayang.
1: Sama-sama.
0: Ma, Maria mana? Macam apa terlihat Maria, Kak?
1: Oh, Maria. Ada tuh. Ada di kamar, Bapak. Mungkin ada di kamar. Kenapa jadi, Bapak?
0: Terada. Macam Bapak sedih, Kak. Maria tidak sayang Bapak, Kak? Atau Maria masih marah Bapak?
1: Maksudnya, Maria marah. Marah Bapak kenapa jadi?
0: Jadi waktu itu Bapak pulang baru sempat ada luka di badan. Karena bom yang Bapak buang itu kena perahu. Jadi Bapak sempat jatuh ke dalam air laut. Terus Bapak kena karang laut yang patah itu. Bapak sampai di rumah terus Maria yang rawat. Nah, Bapak cerita yang terjadi sama Bapak sampai dapat luka ini. Sampai Maria jengkel, marah sama Bapak. Terus dia larang Bapak untuk stop bom ikan, Ma. Bapak bingung. Kalau Bapak tidak begitu terus orang mau dapat uang bagaimana?
1: Oh, begitu kah Bapak? Ya jelas saja toh Maria marah toh. Karena Maria tidak mau sampai terjadi sesuatu sama Bapak. Bapak, tahukah tidak? Sering Maria bilang untuk Mama, "Mama, ingatkan Bapak supaya stop dengan kebiasaan Bapak yang tangkap ikan dengan bom itu. Karena itu berbahaya, Bapak."
0: Ih. Mama kenapa bicara baru tekan-tekan Bapak? Pakai nada kasar begitu. Maksudnya apa, Mama?
1: Tidak ada maksud apa-apa. Bapak, tapi Mama sayang sama Bapak. Makanya Mama kasih ingat Bapak terus. Karena Bapak punya cara tangkap ikan ini berbahaya sekali, Bapak. Nanti bikin bencana besar. Terus orang semua di kampung ini bisa meninggal. Jadi, Bapak, stop dengan pakai cara-cara begitu.
0: Ah, Mama aku sembarang saja. Stop bikin diri pintar sudah. Tidak mungkin bisa terjadi bencana alam kah, tsunami kah itu.
1: Bapak, Mama bukan sok pintar. Bapak telah dengar kemarin kah? Itu Ibu Kades ada bilang di Balai Desa, stop untuk para nelayan di Kampung Rur sini tangkap ikan pakai bahan peledak seperti bom atau pukat harimau. Bapak telah dengar kah? Karena bom itu merusak ekosistem laut, baik ikan kecil dan habitat lainnya, Bapak. Selain itu dapat merusak karang laut, hingga bisa mengakibatkan abrasi atau pengikisan laut. Bapak tahu tidak, itu bisa mengundang bencana alam, seperti tsunami. Akhirnya orang semua nanti yang rugi dan menyesal. Bapak kok tahu kan tidak? Bapak, kok dengar di berita-berita, di radio, di TV, di daerah lain itu bencana alam sampai banyak korban yang meninggal dunia karena kebiasaan buruk ini, Bapak. Jadi, Bapak, kok stop sudah?
0: Mama, kok stop sudah? Kok bikin macam Tuhan saja jadi kok bicara begitu?
1: Kita enggak tahu, Bapak.
0: Semua itu terjadi atas kehendak Tuhan, toh. Jadi, Mama, kok stop sudah? Mama juga, kerjanya hari-hari bicara Bapak terus. Bapak tidak tuli, Bapak dengar Mama. Ma, itu kenapa, Kak? Terlalu sibuk dengan bencana alam terus. Masih banyak ya Mama kerja, jadi stop sudah.
1: Tolong kasih tahu saja. Betul, Bapak. Yang Bapak bilang itu orang bukan Tuhan. Tapi Mama dengan saya ini peduli sama Bapak. Makanya orang ingatkan Bapak terus. Bapak terlihat sana, Kak? Bapak puteman itu Omali. Tangan putus tuh karena bom ikan. Itu kan termasuk bencana karena ulah sendiri. Bapak sadarkah tidak? Hal-hal yang terjadi di sekitar Bapak itu caranya Tuhan tegur Bapak. Itu caranya Tuhan ingatkan Bapak sebelum Bapak menyesal nanti. Palingan yang sakit hati, yang sedih kalau sesuatu terjadi sama Bapak, kan saya sama Mama toh. Jadi Bapak stop sudah. Kalau Bapak sayang sama saya dengan Mama.
0: Jadi Maria kok sudah bisa marah Bapak? Kau sudah tahu nasihat Bapak,
1: Bukan begitu,
0: Bapak. Terserah kau dengan Mama sudah, anak. Kau terah kasihan Bapak yang susah cari uang untuk bayar kau punya sekolah, anak.
1: Bapak
0: kecewa sama kau.
1: Bapak, saya juga kecewa sama Bapak. Bukan saya marah Bapak. Bukan saya nasihat Bapak. Tapi saya ingatkan Bapak karena saya sayang Bapak. Saya tidak mau terjadi sesuatu sama Bapak. Bapak, ya, Bapak jangan marah-marah sudah. Saya minta maaf, Bapak kan salah.
0: Terserah Mama dengan Maria. Bapak pusing dengan kamu dua.
1: Bapak. Bapak.
0: Lebih baik Bapak keluar dari rumah saja.
1: Bapak jangan begini, Pak. Ya Tuhan, Bapak ini kelakuan telah berubah. Orang kasih tahu baik, telah terima baru marah-marah. Aduh, Bapak ini susah sekali.
2: Mama.
1: Ayo.
2: Biar sudah.
1: Aduh.
2: Macam semua serba salah, Kak. Tuhan punya maksud baik, tapi Bapak tidak mau terima.
1: Aduh,
2: biar sudah, Mama. Mudah-mudahan Bapak bisa sadar.
1: Yo, sabar ya, anak sabar.

0: Setelah siang itu terjadi keributan antara Sam, Mama, dan Bapak, Bapak tetap bertahan dengan pendirian sendiri. Di saat itu juga, Sa sempat saling diam sama Bapak. Tidak seperti hari-hari biasanya, semua berubah begitu cepat. Tidak terasa sudah 1 tahun berlalu. Atas kehendak Tuhan, tanda-tanda alam mulai nampak. Hutan bakau di sekitar kampung Rur sudah mulai kering. Air laut mulai surut. Alam marah karena perilaku manusia yang sering merusak alam. Disitulah terjadi tsunami. Banyak korban yang meninggal di kampung Rur sini. Salah satunya, Sabapa sendiri yang paling saya sayang.
1: Pak Cejoni,
2: deh, kenapa?
1: Kenapa ya? Hampir malam ini tidak ada ikan satupun yang Toran 2 dapat, eh?
2: Itu lagi.
1: Macam cuaca tidak bagus sekali. Padahal saya sudah buang bom juga, ikan sedikit sekali.
2: Itu sudah, Pak Cobet. Bicara tapi, macam cuaca ini terasa seperti biasanya. Nih, Pak Cobet. Angin tapi terasa panas sekali. Aduh, Pak Cobet.
1: Ya.
2: Ini juga macam gelombang kuat sekali. Toran 2 pulang sudah, kah? Saya takut sekali.
1: Ah, berapa apa Pak Cejoni? Saya juga rasa begitu, tapi Torang 2 sabar sedikit dulu. Ini juga Torang belum dapat ikan. Sabar ya Pak Cejoni, sedikit lagi. Saya buang bom 1 kali lagi dulu.
2: Yes,

0: Ih, kenapa ya? Kenapa tiba-tiba angin kencang sekali? Ih, Johnny! Johnny! Suara-suara apa dari dalam laut ini? Ih, apa yang terjadi ini? Kenapa mulai gelombang sekali ini? Aduh, guncangan apa ini? Gempa! Gempa! Gempa! Tuhan, tolong!
1: Obed! Obed! Obed, tolong!

0: Aduh, Tuhan, tolong sapu bapak, mama, bapak di mana, mama, bapak di mana, mama,
1: aduh, oh Tuhan, selamatkan saya punya suami, aduh, Tuhan tolong saya punya suami.
0: Mama, mari sudah. Aduh syukur deh, mama tunggu selamat. Kasihan mama orang-orang di kampung dong hidupkan tidak. Aduh, ya Tuhan, orang bukamu sebagaimana ini. Bapak.
1: Oh Tuhan, anak, orang punya.

0: Satu minggu kemudian, kita yang selamat diberikan bantuan dari petugas kesehatan dan bantuan sosial lainnya. Saat itu juga, Sabapa punya jenazah ditemukan dari petugas SAR yang saat itu mengevakuasi korban.
1: Kades, baru saya punya bapak selamat, Bu.
2: Iya, Ibu.
1: Saya punya suami ada, tuh. Dia selamat, tuh.
0: Maria, Ibu, kita semua berduka. Pak Obet, Pak Obet juga telah meninggal. Saya berharap kita semua yang sabar.

0: Selamat pagi. Terima kasih Bapak, Ibu untuk kehadirannya yang telah mengikuti sosialisasi kita pagi ini terkait penanggulangan bencana. Semoga kita bersama bisa menjaga kelestarian alam di Kampung Rur. Jadi peristiwa kemarin yang dialami oleh Kampung Rur ini penyebabnya adalah terjadinya abrasi atau pengikisan air laut. Nah, namun ketika terjadi abrasi, maka hutan bakau akan rusak serta tidak berfungsi menahan air pada musim badai. Ada beberapa perilaku manusia yang ikut menjadi penyebab terjadinya abrasi pantai. Salah satunya itu adalah illegal fishing dengan bahan peledak atau bom. Jadi mari, sekali lagi sebagai Ibu Kades, saya ingin untuk kita menjaga kelestarian alam.
1: Itulah sapunya kisah 5 tahun lalu. Sebuah kenangan pahit yang tak terlupakan dalam sapunya hidup. Duka saya adalah teguran alam. Disitulah saya sadari bahwa alam berikan banyak kebaikan untuk kita, tetapi alam akan marah ketika kita merusaknya. Akhirnya, Desa Rur kembali dibangun. Disitulah semua warga sadar dan hidup berdampingan bersama alam dan menjaganya dengan baik untuk menanggulangi teguran alam yang kesekian kali. Saya berharap agar torang semua sebagai penghuni alam ini, mari torang jaga dan melestarikan alam yang sudah diberikan Tuhan untuk kita.
2: Demikian Sandiwara Radio dengan judul Duka Maria Teguran Alam. Persembahan Radio Republik Indonesia Biak. Naskah ditulis oleh Yapi Burdam. Para pemain, Maria Mai sebagai Mama, Fidel Kondorura sebagai Maria, Daniel Istia sebagai Papa, Dwi Masani sebagai Ibu Kades, Yapi Burdam sebagai Pace Joni, dan editing mixing Eta Rungevor. Sampai jumpa di lain cerita.

0: Saya dengar ada yang mau menanam bibit pohon di desa ini. Kau tahu itu?
1: Kenapa pohon-pohon ini kalian tebang?
2: Cerita ini dimulai dari perjalanan sekelompok mahasiswa yang datang ke sebuah desa untuk melakukan penelitian terkait mata kuliah di kampus mereka, di mana desa yang dulunya dikenal hutan yang hijau dan air sungainya yang jernih, hingga para penebang pohon ilegal pun datang dan memanfaatkan hutan desa sebagai tempat penebangan kayu untuk pembuatan perabot dan bahan-bahan mebel untuk dikirim ke kota, hingga hutan yang hijau pun menjadi gundul. Melihat kondisi hutan dan gunung yang rusak, mereka pun ingin melakukan reboisasi hutan bersama warga desa untuk kelestarian hutan. Inilah drama radio Hijau yang Hampir Hilang. Naskah Ahmad Ferdian.
3: Ayo, ayo, semua kerja. Ayo, apalagi yang kalian tunggu?
4: Iya pak, siap pak, siap.
3: Kau Petrus, kemari dulu.
4: Iya pak, ada apa pak?
3: Bagaimana dengan stok persediaan kayu kita?
4: Entahlah pak, saya belum ngeceknya pak.
3: Bagaimana kau ini? Harusnya kau lebih tahu itu.
4: Maaf pak, ya pak, nanti saya akan lihat lagi ya pak ya.
3: Aku tak mau tahu. Pokoknya pesanan kayu hari ini itu harus tersedia. Kau paham?
4: Iya pak, iya mengerti pak, mengerti.
3: Ya sudah, sana kembali kerja.
4: Baik pak, baik. Tapi
3: Tapi apa lagi kau ini?
4: Bagaimana dengan kami di sini pak?
3: Bukannya kemarin kan sudah saya kasih?
4: Tapi pak,
3: sudah, kerjaan kau belum selesai, sudah minta tambah.
4: Ya, baiklah pak, baik.

0: Apa lokasinya masih jauh, Pak?
1: Sebentar lagi sampai kok, Nak. Gak usah khawatir, pasti sampai.
0: Syukurlah kalau begitu.
2: Astaga, kok jadi begini ya?
0: Ada apa, Jun?
2: Kau lihat dulu itu dari tadi. Di sepanjang jalan aku perhatikan, udah gundul hutan-hutan itu. Itu kenapa ya, Pak?
1: Itulah masalah yang terjadi di desa kami.
0: Maksudnya, Pak?
1: Ya, sejak adanya penebangan liar di desa ini, yang seperti kalian lihat.
2: Wah, itu tak bisa dibiarkan, Pak. Bisa menimbulkan bencana itu nanti.
1: Ya, mau gimana lagi coba? Aparat desa saja diam.
2: Apa?
0: Berarti mereka tahu kejadian ini ya, Pak?
1: Saya juga kurang tahu pasti.
2: Ah, itu tidak bisa dibiarkan, Pak. Kita harus cari tahu siapa penebang liar itu.
0: Iya, betul. Itu ilegal namanya. Melanggar hukum.
1: Kalau boleh saran, kalian jangan sembrono ya mencari tahu hal itu.
0: Maksud Bapak?
1: Saya hanya khawatir dengan keselamatan kalian.
0: Pak Kusno gak perlu khawatir. Kita akan baik-baik aja kok, Pak.
2: Pokoknya, Pak, aku pribadi tak akan terima kalau hutan itu dijadikan sebagai ladang uang untuk kebutuhan pribadi.
0: Tumben kau peduli seperti ini, Jun. Tidak seperti biasanya.
2: Ya, jelaslah. Percuma aku kuliah di jurusan kehutanan kalau aku sendiri tak peduli akan hutan. Apalagi soal penebangan pohon. Itu bisa mengakibatkan bencana longsor, banjir, banyaklah.
0: Akhirnya sampai juga.
1: Ya sudah, mari ikut saya. Kita istirahat di rumah.
2: Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak.
0: Jun, jangan lupa ya, tas yang di belakang itu dibawa.
2: Iya.

0: Apa lagi yang kalian tunggu? Cepat naikkan kayu itu. Naikkan ke mobil.
1: Iya pak, baik pak, baik, baik.
0: Kau ini bagaimana Petrus? Sebagai mandor kerja, harusnya kau bisa paham dengan pekerjaan ini.
1: Saya minta maaf pak.
0: Alah, selalu saja minta maaf. Hutan ini tak akan memaafkanmu.
1: Apa saya tidak salah dengar pak?
0: Apa maksud perkataanmu?
1: Bukannya semua pekerjaan ini untuk bapak juga?
0: Sudahlah, jangan banyak bantah. Ayo cepat.
1: Kalau begini terus, bisa-bisa saya dan teman lainnya nggak bisa istirahat.
0: Oh, maksudmu aku ini tidak perhatian dengan kalian, begitu?
1: Bukan begitu Pak Rusdi. Tapi apa kami harus bekerja terus tanpa ada istirahat?
0: Sekarang kau ini mau uang apa tidak?
1: Siapa yang tak mau uang Pak? Bahkan merusak hutan pun saya lakukan.
0: Lantas apa lagi coba? Sebaiknya kau cepat kembali kerja agar kayu-kayu itu cepat dikirim.
1: Terserahlah. Saya cuma minta sedikit perhatian bapak saja.
0: Ya sudah, tunggu apa lagi? Ayo kerja.
1: Baik pak, baik.

0: Kamu kenapa, Jun?
1: Sangat disayangkan sekali ya, kalau hutan yang indah menjadi gundul karena ulah manusia.
2: Padahal dulunya desa ini indah, hutannya asri, air sungainya jernih. Tapi sekarang...
1: Kamu tahu dari mana, Polman?
2: Ya, buku ini. Coba kau lihat.
1: Iya, ya. Benar kamu, Polman.
2: Lalu, bagaimana dengan rencana kita menanam bibit pohon itu?
1: Maksudmu reboisasi itu?
2: Gimana kalau kita jumpai saja Pak Kades? Kita sampaikan rencana itu kepada beliau.
1: Iya, ya. Aku setuju

0: Selamat malam, Pak Kades.
1: Selamat malam. Ada apa ya? Ada yang bisa saya bantu?
0: Begini, Pak Kades. Kami ada rencana untuk membantu desa ini.
1: Wah, bagus itu. Tapi, kalau boleh tahu, rencana apa itu?
0: Rencananya, kami mau melakukan reboisasi, Pak.
1: Itu rencana bagus. Kapan bisa dimulai?
2: Tapi masalahnya, Pak Kades, kami belum punya bibit-bibit pohonnya, Pak.
1: Kalau masalah itu nggak usah khawatir. Kita punya banyak bibit pohon di sini. Kalau perlu, semua bisa dibawa untuk ditanam.
2: Kalau begitu, terima kasih lah, Pak Kades.
1: Sama-sama.
0: Kalau boleh, warga dilibatkan juga, Pak, dalam rencana kita ini.
1: Bisa. Nanti akan saya ajak para warga untuk membantu kalian. Ada yang lain?
0: Cukup, Pak Kades. Terima kasih.

0: Petrus! Petrus! Kemari!
1: Iya pak, ada apa?
2: Saya dengar ada yang mau menanam bibit pohon di desa ini. Kau tahu itu?
1: Saya kurang tahu pak.
2: Kamu harus cari tahu dan lakukan apa yang harus kamu lakukan. Mengerti?
1: Baik pak, saya akan cari tahu.
2: Bagus kalau begitu. Ayo, kerjakan.
3: Pasti ini yang dimaksud Pak Rusdi itu. Akan kurusakkan semua bibit pohon ini.

0: Loh, kok bibit-bibit pohonnya pada berantakan begini? Siapa yang sudah berani merusak semua ini?
1: Sepertinya ini ada kaitannya dengan penebangan liar itu.
2: Lebih baik kita cari tahu saja siapa pelaku semua ini.
0: Bagaimana caranya?
2: Nanti aku cari tahu siapa pelakunya.
1: Iya. Aku setuju. Kutemani kamu.
0: Ya udah kalau gitu, kita pulang aja yuk.
3: Hei, Petrus, bagaimana? Apa pekerjaan yang saya suruh itu sudah kamu kerjakan?
4: Kau lihat di sana, Polman.
5: Sudah, Pak. Kami sudah merusak semua bibit pohon itu.
4: Berarti dugaanku benar. Pasti mereka yang merusak bibit-bibit pohon itu.
3: Bagus kalau begitu. Ternyata kamu memang orang yang bisa diandalkan. Ini bayaranmu.
2: Apa yang diberikan orang itu ya?
4: Aku yakin sekali, Polman. Pasti mereka orangnya.
5: Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ada pekerjaan lain lagi, Pak?
2: Jangan berprasangka buruk dulu.
3: Tidak, cukup. Lanjutkan saja pekerjaanmu.
4: Kalau memang mereka pelakunya, akan kupaksa kembali mereka menanam bibit-bibit pohon itu.
5: Baik, Pak, baik.
2: Ya sudah, ayo kita pergi sebelum kita ketahuan.
6: Selamat sore semua.
1: Selamat sore Pak Kades.
7: Ada apa ya?
6: Sepertinya ada masalah.
2: Begini Pak Kades, bibit-bibit pohon yang sudah ditanam itu semuanya dirusak orang.
8: Jangan-jangan mereka pelakunya.
1: Pak Kades tahu siapa pelakunya? Dan ini ada kaitannya juga dengan penebangan itu.
7: Maksud kalian?
1: Ya, sedikit banyaknya kan Pak Kades tahulah persoalan ini.
8: Saya pun sama seperti kalian. Tapi saya harus berbuat apa?
2: Saya hanya khawatir kalau penebangan liar ini diteruskan, bisa-bisa mengancam keselamatan desa kita ini, Pak Kades.
8: Sebenarnya saya juga tidak menginginkan hal itu terjadi.
1: Demikian pula lah dengan kami, Pak Kades. Kami hanya ingin kelestarian hutan di desa ini tetap terjaga.
2: Nah, reboisasi itulah salah satu caranya, Pak Kades.
8: Saya paham maksud kalian itu.
1: Tapi apa lagi, Pak Kades?
8: Bagaimana kalau mereka tahu dengan rencana kalian ini?
2: Itu tak penting, Pak Kades. Yang kami tahu, desa ini dulunya indah, hutannya hijau. Tapi sekarang
1: hijaunya hampir hilang karena ulah manusia yang suka merusak hutan itu.
8: Lalu bagaimana dengan penelitian kalian?
2: Masalah itu tak perlu Pak Kades risaukan. Kami bisa tunda. Terpenting, desa ini kembali hijau. Kami sudah senang.
8: Ya, baiklah kalau begitu. Terserah kalianlah.
1: Segera kita datangi tempat penebangan liar itu.
3: Kumpulkan semua kayu-kayu itu. Ayo, tunggu apa lagi?
7: Baik, Pak, baik. Ayo, teman-teman, kita kerja lagi.
2: Apa yang sedang kalian lakukan itu?
3: Loh, kalian siapa? Berani-beraninya masuk lahan ini?
1: Itu tak penting. Yang terpenting sekarang, kenapa pohon-pohon ini kalian tebang?
5: Jaga bicara anak muda. Kau pikir kau siapa?
2: Kalian sadar dengan yang kalian lakukan ini?
3: Itu bukan urusan kalian.
1: Hei, ini sudah melanggar hukum. Ini ilegal namanya.
9: Lebih baik kalian pergi dari sini sebelum kami usir.
2: Baik, kami akan pergi. Tapi hentikan aktivitas ini.
3: Terserah kalian mau bilang apa. Yang penting pekerjaan ini tetap kami lanjutkan.
9: Wah, oke. Kami juga tak akan tinggal diam. Apa perlu kami laporkan?
5: Kalian mengancam kami.
9: Asal kalian tahu, ini lebih dari ancaman. Bila perlu, kami bisa datangkan mereka kemari. Biar kalian semua ditangkap. Apa kalian mau?
3: Oh, silakan. Saya tidak takut. Laporkan saja.
2: Harusnya kalian tahu pekerjaan kalian ini bisa membahayakan desa kami.
5: Itu bukan urusan kalian.
9: Tapi kami peduli dengan desa ini. Hentikan semua ini. Kami minta hentikan.
3: Sudahlah. Percuma saja kau teriak-teriak. Takkan ada yang mendengar.
9: Berarti kalian sudah merasa kebal hukum. Begitu. Sehingga kalaupun terjadi bencana, kalian tidak peduli.
3: Bagi kami, uanglah yang utama. Jadi kalau ada masalah bencana itu, urusan belakangan.
2: Kalian belum tahu siapa kami. Akan kami bubarkan aktivitas kalian.
7: Hei, suara apa itu?
5: Hah? Polisi?
7: Pak, ada polisi, Pak. Ada polisi, Pak. Lari, Pak. Lari, Pak. Ada polisi, Pak.
10: Ayo. Ayo semua lari. Semuanya lari. Selamatkan diri kalian.
0: Rasakan.
2: Rencananya berhasil.
4: Rencana siapa, Pulman?
11: Oh, ini semua rencananya Weni. Supaya tidak ada lagi penebangan liar di hutan ini.
9: Idemu memang cemerlang ya, Wen.
0: Ya, mau gimana lagi? Daripada bentrok dengan mereka, lebih baik cari cara yang lain untuk mengusir mereka dari hutan ini.
2: Nah, kayu-kayu ini gimana?
8: Biarlah, selanjutnya ini akan menjadi urusan kami selaku aparat desa. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada kalian semua.
4: Sama-sama, Pak. Nah, masalah sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan lagi tugas penelitian kita.
0: Oh iya.
2: Yo.
0: Hah, gara-gara penebang pohon, kita hampir lupa dengan tugas kita.
12: Demikian drama radio Hijau yang Hampir Hilang, produksi RRI Sibolga. Naskah Ahmad Ferdian. Sutradara Abdul Jalil. Asisten sutradara Joy Sihotang. Dengan pendukung cerita Joyful Sihotang sebagai Juna, James Franciscus sebagai Polman, Elvi Sarina sebagai Weni, Edi Suheri sebagai Pak Kades, Abdul Jalil sebagai Pak Rusdi.

0: gak pernah memberikan batasan aku untuk bersosial. Tapi kamu malah melarang-melarang aku.
1: Kamu tuh ya, dibilangi malah melawan. Aku pacar kamu, bukan orang lain. Aku yang selalu ngasih perhatian untuk kamu.
0: Terus kamu pikir aku butuh itu semua? Hah? Kamu pikir hidup aku monoton gini-gini aja? Aku capek, Dol. Capek banget kalau harus hidup gini terus. Kamu pacar aku, tapi kamu gak pernah support aku sama lingkungan aku.
1: Kamu berubah ya. Semenjak main dengan mereka, kamu lebih memilih mereka daripada aku.
0: Ya, aku berubah. Tetapi semenjak aku yang menjadi sosok terlalu manut sama apa yang kamu perintah. Hidup dalam perkekangan yang tidak ada paedanya sama sekali.
1: Aku ngelarang kamu karena aku takut kamu kenapa-kenapa. Aku sayang kamu.
0: Alah, sayangmu itu basi, Do. Kamu bilang sayang tapi kamu ngekang aku terus.
1: Karena aku sayang, makanya aku gitu. Coba kalau aku gak sayang, aku gak akan peduli sama kamu.
0: Sayang bukan berarti membatasi ruang gerak aku, Aldo. Ya sudahlah, terserah. Aku mau pergi sama teman-teman aku.

0: Hai guys, maaf nih telat ya. Biasa berantem dulu sama si Aldo.
1: Lah, sudah kuduga. Apalagi yang membuatmu telat kalau bukan tuh orang.
2: Iya nih, Nay. Kamu tuh ya, mau-maunya aja kalau disuruh sama dia.
3: Aku ingat banget waktu dulu dia suka marah sama kamu waktu kamu pergi sama kita. Gak paham banget pacar kamu mah. Padahal kan kita cuma nongki doang, refreshing, melepaskan kerinduan, cerita-cerita. Kita gak akan ngajak kamu ke puncak juga kali. Gak akan ngajak kamu ke dunia malam. Masih tahu batas kami mah. Punya iman juga kali, walaupun gak seberapa.
1: Iya nih, gak seperti pacarnya Dewi. Dia aja boleh kemana-mana, asalkan tahu batas. Jadi dia seimbang sama pacar, dan seimbang juga sama teman di kampus, sama keluarga, bahkan pendidikan juga.
2: Sudahlah, itu haknya mereka. Kalau si Naya nyaman dan betah, ya jalani aja. Kalau enggak, jangan dipertahankan.
3: Emang kamu nyaman, Nay?
0: Entahlah, bingung. Yaudah yuk, pesan makanan. Mau makan apa? Ayo.
3: Ih, kamu kalau tanya selalu aja begitu. Kita itu mau cari solusi sama-sama, agar kamu gak sedih lagi, gak dikekang lagi. Kalau kamu gini terus, ruang lingkupmu cuma gitu-gitu aja. Susah untuk lihat betapa luasnya dunia ini, Naya. Betapa banyaknya abang-abang ganteng, abang-abang baik, abang-abang pengertian.
1: Tahu tuh, Naya. Melek juga kali si Naya nih. Banyak banget tuh cowok yang lebih wah daripada Aldo. Cowok yang hidungnya kebalik aja yang gak ada. Kasian kalau hujan. Kalian kan gak bisa keluar main, gak bisa sweet-sweetan.
4: Aku bukannya gak mau membuka hati aku untuk orang lain, guys. Bukankah setiap orang memiliki cara sendiri ya untuk mencintai? Aku menghargai dia kok. Aku menghargai kasih sayang dia aja.
3: Payah ya. Cinta itu gak hanya membutakan mata, gak hanya membutakan telinga, tetapi juga membutakan hati nurani. Menghargai sih iya, menghargai. Tapi kalau digituin mah, ogah dunia akhirat.
1: Tahu tuh, Naya. Ntar lu dilarang juga untuk keluar sama abang lo. Keluarga lo kan gak lucu.
2: Ya enggak lah. Doain aja, gak sampai kesana arahnya.
3: Yaudah, terserah deh. Jadi mau pesan apa nih?
2: Santai aja deh, gak usah banyak pilihan, kenapa sih? Kasihan tuh mbak-mbaknya yang buatnya. Lagian lama kali, mau nunggu juga lama. Kalau kita satu menu kan enak. Sekali masak dan makannya juga kan serempak gitu.
3: Ini nih, hidupnya terlalu simpel. Ya kali, setiap orang juga punya selera kali weh. Gak bisa lo satuin, mikirin perasaan orang. Lo boleh banget untuk kayak gitu, tapi pikiran perasaan teman lo sendiri juga kali.
4: Oh gak, disatuin. Ntar

0: juga ujungnya pesan nasi goreng. Aku mau beli ayam bakar saus kecap deh, pasti enak tuh.
1: Ya udah nih, 4 kertas. Tulis aja menu masing-masing biar gak ribet.
2: Tapi di satu-satu kertas juga kali, Say. Pemborosan kalau satu orang satu kertas.
3: Ya udah, terserah. Nih udah, lanjutin.
1: Oke. Yang terakhir silakan antar sama pelayannya ya.
0: Mbak, ini di meja nomor 10 ya.
4: Oke Mbak, silakan tunggu.
3: Gimana rasanya menjadi anak semester akhir? Seru nggak?
1: Seru peyang kepala lu, pusing 7 keliling. Wajar aja semester akhir banyak yang minta menikah.
2: Benar-benar ya, jodoh orang deket banget, Bah. Jodoh kita aja yang hilalnya belum kelihatan.
3: Idi, gayanya. Kemarin lo ceritanya mau dijodohin. Kenapa nggak mau? Keren lagi, kades muda tuh. Ntar jadi bu kades.
2: Aku gak segila itu juga kali soal jabatan dan uang. Gak suka aku sama tuh orang. Masa iya, aku yang 21 tahun menikah dengan 28 tahun. Yang benar aja weh.
1: Gak apa-apa kali, jodoh gak pandang umur.
2: Gak pandang umur sih iya, tapi di pandangan netizen itu loh, udah kayak gak ada orang lain aja. Masa iya seorang Sri, mahasiswa yang baik-baik di kampus, dapatnya om-om. Kayak gak ada cowok lain aja di dunia ini.
0: Wey, nikah aja digibahin kalian ini. Ntar aja lah ngomongin nikah. Kuliah aja masih belum bener. Chat dosen pembimbing aja sering diabaikan. Gimana mau melayani suami lu?
2: Ah, bisa aja loh. Dosen pembimbing dibanding-bandingkan dengan suami. Tapi iya sih, sama-sama penting.
1: Kalau ngomongin dosen pembimbing nih, dosenku WA melulu. Gimana nak, sudah revisi? Kalau sudah segera kirimkan ke Elista ya. Jangan nunda-nunda, ntar lama tamatnya. Gitu aja terus kalimatnya. Tiap minggu pasti ada. Udah kayak si Doi Naya tuh, overprotective.
3: Ya elah, elu enak mah gitu. Aku kalau di WA hari Senin, balasnya Senin depan. Atau enggak, cuman diret aja. Lebih nyakitin daripada di ghosting sama anak Pak Hasan.
1: Lalu malah curhat.
4: Ini Mbak pesanannya.
0: Oke Mbak, terima kasih ya.
4: Sama-sama.
2: Tuh, mbak-mbak habis nangis deh. Lihat kan matanya bengkak gitu, merah juga.
1: Astagfirullah, bukannya makan, malah gibahin orang.
3: Tapi iya deh, aku juga gak sengaja lihat mata mbak tadi.
0: Bisa gak sih makan aja tanpa ngomongin orang lain? Ngurusin hidup sendiri aja belum bener, apalagi ngurusin hidup orang lain. Hello.
2: Ntar lagi ada gibahnya, selamat makan.
0: Alhamdulillah, selesai juga. Kalian habis ini mau kemana? Kalau aku mau pulang aja sih.
2: Kalau aku sama Tri mau ke toko buku aja dulu ya, cari buku untuk sumber referensi.
1: Oh, ya udah. Next time kita meet up lagi ya. Temu kangen lagi nih kayak gini.
3: Ya udah, yuk, bayar.
0: Yuk. Bang Andre, sama siapa sini?
5: Nah, untung ada di Naya. Tadi Abang kesini sama si Julian, tapi dia pulang duluan karena urusan mendadak di organisasinya.
0: Jadi Abang pulang gimana dong? Sama aku aja ya. Kebetulan Naya bawa motor nih. Lagi malas nyetir Bang, please lah.
5: Boleh deh, Abang nginap di rumah kamu aja ya. Soalnya orang tua Abang dinas di luar beberapa hari. Tadi sudah WA mama kamu sih. Katanya ya rumah aja.
0: Wah, mantap ini bang. Bisa minta bantu revisi nih. Sekilah, sekalian bayarin aku ya.
5: Ada maunya nih anak. Ya udah yuk.
0: Kenalin nih guys, abang gantengnya aku, Bang Andre namanya.
1: Udah tahu kali so abang ganteng, ntar ketemu Aldo di jalan, mampus lu.
0: Iya kali, ini abang sepupu aku, kan dia juga udah kenal sama Bang Andre.
2: Ngomong-ngomong kita sudah kenal kali itu sama abang, bukan sekali dua kali ketemu. Kayaknya setiap kali ngumpul selalu ada nih abang-abang. Udah kayak anak itik, ngikuti aja kemana ibunya pergi.
5: Asem lu. Abang punya kerjaan kali. Gak sesempit itu dunia ini. Kaliannya aja yang muternya sini-sini aja.
2: Wah, soal luasnya dunia, tolong dong sampaikan sama si Maya yang dikekang oleh pujaan hatinya.
6: Hush, apaan sih kamu?
1: Aduh, kapan bayarnya sih ini? Ya Allah, toko buku bisa tutup kalau dengerin kalian ngoceh terus.
5: Oh iya, berapa mbak?
4: 156.000 kak.
5: Oh, ini mbak, terima kasih. Dah ya, lunas. Abang traktir kalian semua.
0: Habis ketemu setan yang baik dari mana bang? Tumben banget dibayarin.
2: Atau jangan-jangan habis nyisipin uang covid nih di saku celananya.
5: Astagfirullah, abang kalian ini bukan tikus berdasi. Takut juga kali sama Tuhan. Malu bayar orang pakai uang haram. Ya, hitung-hitung buat ladang pahala lah. Bayarin kaum-kaum kelaparan.
2: Enak aja lo bang. Masih mampu kali kami bayar makanan.
1: Weh, mau pulang apa enggak sih? Lihat tuh mendung. Orang aja udah sepi. Kalian masih aja mau ngomong.
2: Ya udah yuk, ayo kita pulang.
5: Kalian beli mamang sayurnya juga buat ibu lu.
6: Boleh enak aja lu. Oh enggak.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam, Nay. Eh, ada si Andre juga nih. Ayo, ayo masuk.
2: Gimana, Bu, kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik. Kamu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, baik, Bu. Kalau kabar hatinya gimana, Bu? Masih sepi. Si Naya katanya mau minta ya baru loh.
1: Eh, kamu ini ada-ada aja.
0: Apa-apaan lu, Bang? Enak aja. Abang aja yang nikah sana.
1: Sudah. Kalau ibu mau menikah lagi, apa salahnya coba?
3: Di, amit-amit punya ayah baru, Bu. Apalagi galak. Terus juga anaknya banyak. Nggak banget deh, Bu.
2: Kan bisa pilih bujangan kan, Bu? Biar ngikuti zaman gitu. Berondong.
0: Diem lu. Atau enggak, Naya lempar nih pakai sepatu.
2: Hahaha, canda berondong.
0: Halo, assalamualaikum. Kenapa, Do?
4: Tadi kamu pulang sama siapa? Tadi aku gak sengaja lihat kamu. Terus dibonceng sama cowok lagi.
0: Oh, itu abang sepupu aku, Do. Bang Andre. Kan kamu udah kenal dengan beliau.
4: Kamu kenapa sih harus pulang sama orang lain? Gini nih, yang aku gak suka dari kamu. Kalau kamu gak mau bawa motor sendirian, biar aku yang jemput kamu daripada kamu sama orang lain.
0: Ya kan gak sengaja ketemu sama Bang Andre. Kebetulan paman sama bibi lagi dinas di luar, jadi dia sekalian gitu ke rumah aku untuk nginap.
4: Alah, itu alasan kamu aja. Pokoknya aku gak mau tahu. Kamu kalau mau kemana-mana harus sama aku. Gak boleh sama yang lain. Sama abang sepupu kamu juga gak boleh. Bisa aja kamu dijodohin kan sama dia. Terus ngakunya sepupu.
0: Dia itu abang sepupu aku, Aldo. Abang sepupu. Kamu kenapa sih jahat banget? Sama keluarga aku aja kamu larang. Apalagi sama teman aku. Hidup aku kan gak sempit itu, Do. Aku juga butuh teman kali.
4: Kamu tuh selalu aja ngelawan sama apa yang aku bilang. Kamu tuh cewek harus nurut.
0: Udahlah, Do, terserah kamu. Aku emang perempuan, tetapi aku tahu diri. Aku tahu batasan. Dan aku punya hak untuk kemerdekaan diri aku sendiri. Ibu aku aja gak ngelarang aku.
4: Ya, ibu kamu gak ngelarang. Tapi lihat endingnya gimana. Cerai.
0: Kamu kalau gak tahu permasalahan orang tua aku, gak usah sok tahu deh, Aldo.
2: Sini, abang yang ngomong. Eh, botol kecap. Lu pikir adik gue ini boneka lu? Yang lu suruh apa aja mau? Yang lu gimanain mau? Dia juga punya hak atas diri dia sendiri. Punya kebebasan, punya rasa, punya keluarga. Jangan seenak jidat lu. Lu tuh bukan siapa-siapa. Baru sebatas pacar. Ntar juga putus. Hogah gue nerima adik sepupu kayak lu.
1: Dre, jangan kasar gitu ah ngomongnya. Gak enak.
2: Biar tahu diri, Bu. Biar sadar diri juga. Kalau adik dia yang digituin, dia mau gak? Sudahlah, kalian tutup buku saja. Jangan pernah hubungi Naya lagi. Lu bodoh banget sih. Udah semester 7, mau-maunya dibodohi laki-laki. Cinta tapi gak gitu juga. Harus tahu batasan dan menghargai profesi orang lain. Jangan main larang-larang aja. Coba aja deh di depan abang. Abang jadikan kambing guling.
0: Ih, ngeri kali. Gak usah galak gitu kenapa? Tampang doang sangar abang-abang. Tapi hati Hello Kitty. Tapi makasih ya bang. Udah jadi abang yang baik.
2: Kalau kamu sudah ngerasa hubunganmu yang toksik, tinggalin. Jangan terlalu banyak pertimbangan gini gitu, apalagi sampai membatasi ruang gerak kamu. Kamu akan menduduki dunia yang sebenarnya setelah kuliah. Kamu akan kerja dan ketemu sama orang baru.
1: Iya, benar kata abangmu. Memperkecil ruang lingkup kehidupan untuk hidup yang lebih tenang itu gak apa-apa. Kamu kan masih membutuhkan banyak proses, banyak belajar, dan banyak pengalaman juga.
2: Iya, dia bukan orang yang terbaik, Dek. Sekarang aja dia melarang Naya sama abang. Toh kita sepupu, bukan gimana-gimana. Dan dia juga sudah kenal dengan abang. Terus, kenapa harus dilarang coba? Kalau kamu selalu mengiyakan, takutnya malah dia ngelarang kamu untuk dekat sama orang tua kamu. Kamu mau hal-hal seperti itu terjadi? Percuma kamu kuliah kalau gitu.
0: Enggak lah bang. Naya minta maaf ya bang. Naya tahu ini salah Naya. Seharusnya Naya menyelesaikannya dari dulu. Dan cerita lebih awal soal ini.
1: Makanya terbuka sama keluarga. Kalau kamu gak cerita, gimana kami tahu permasalahanmu?
2: Sudahlah, fokus kuliah saja dulu. Selesaikan dengan baik-baik. Masih muda, berkarya aja dulu.
0: Iya siap, laksanakan abangku. pakar cinta tetapi jomblo. Abang itu segerakanlah naik pelaminan biar punya teman kalau mau marahan.
2: Eh, buset nih anak. Kena juga lah awak ini kan.

90,6 MHz Radio Republik Indonesia, Bengkalis Program 1. Pendengar, salah satu tempat yang privasi bagi kita yaitu kamar tidur. Nah, tentunya setelah menjalani aktivitas yang melelahkan seharian, berbaring di tempat tidur merupakan hal yang sulit untuk ditolak. Kamar tidur yang nyaman adalah hal esensial yang menjadikan Anda betah berlama-lama. Jika suasana kamar Anda terasa membosankan, tidak ada salahnya untuk mengubah sedikit tanpa mengabaikan fungsional dan meningkatkan kualitas istirahat jadi lebih baik. Nah, pada kesempatan kali ini, apakah Anda tertarik untuk mengubah ruang tidur menjadi tempat yang nyaman dan terlihat lebih fresh? Ada beberapa tips yang akan saya berikan untuk Anda. Di antaranya yaitu, pilih furnitur ruang tidur berkualitas. Nah, memiliki kamar tidur yang nyaman bisa dimulai dengan memilih furniture yang berkualitas. Berinvestasi dalam hal kualitas dapat menjadikan lebih awet, bahkan bisa bertahan hingga bertahun-tahun. Tidak hanya tempat tidur, furniture lain seperti lemari pakaian, sarung bantal, karpet, dan lainnya juga harus diperhatikan.

Pendengar, cara selanjutnya untuk menyiapkan tempat tidur yang nyaman untuk Anda diantaranya yaitu gunakan tempat tidur nyaman dan serbaguna. Ranjang adalah sebagian penting dan utama dari ruang tidur. Jika Anda memiliki space yang tidak terlalu luas, konsep kamar tidur minimalis bisa diterapkan dengan memilih rangka tempat tidur serbaguna. Rangka tempat tidur yang memiliki kepala ranjang miring dan berlapis sehingga terasa nyaman saat Anda bersandar. Nah, bagaimana juga dilengkapi dengan laci, dan untuk membuka laci juga sangat mudah. Nah, ini merupakan salah satu ranjang multifungsi karena bisa dipakai untuk menyimpan berbagai barang dan kebutuhan lainnya. Selanjutnya yaitu ubah warna dinding agar lebih terang. Ingin menciptakan suasana yang terang pada kamar, ada banyak cara yang bisa dilakukan selain mengatur pencahayaan. Anda bisa pilih warna cat dinding yang cerah, warna putih, abu-abu, marigold, beige, atau krem dapat memberikan sentuhan lembut, polos, dan menciptakan ilusi ruang jadi lebih luas. Pemilihan warna yang tepat juga akan membuat ruang jadi lebih mudah untuk digabungkan dengan dekorasi lainnya.

90,6 MHz Radio Republik Indonesia, Bengkalis Program 1 masih memberikan tips tentang bagaimana menyiapkan tempat tidur Anda agar lebih nyaman. Nah, selanjutnya Anda bisa tambahkan gorden atau tirai ya. Gorden atau tirai menjadi elemen penting selain berguna untuk menghalau cahaya agar kamar terasa lebih teduh. Gorden juga akan membuat kamar tampak lebih menarik. Jika ingin menjadikan ruangan terasa lebih privat, pilihlah gorden yang cocok untuk Anda. Selain anti tembus cahaya, gorden juga dapat menghalau pandangan dari luar dan pilihan warnanya pun beragam dan Anda tinggal pilih sesuai dengan warna atau desain kamar tidur Anda. Nah, yang selanjutnya, pendengar, perhatikan kualitas udara. Polusi udara jadi salah satu masalah kesehatan terbesar. Nah, bagi Anda yang sibuk akan pekerjaan rumah tangga, kesehatan udara di rumah harus tetap terjaga, terutama untuk kamar tidur. Meningkatkan kualitas udara bisa dengan menambahkan banyak tanaman atau air purifier. Jadi, cara mudah untuk mengurangi bau tidak sedap dan menghilangkan partikel di udara seperti debu dan serbuk sari. Cukup sambungkan ke listrik dan mulai nyalakan udara di ruang terasa lebih segar. Anda bisa menempatkan dimanapun termasuk di kamar tidur anak, karena anak-anak lebih rentan terserang penyakit. Keberadaan air purifier ini tidak hanya mampu meningkatkan kualitas udara, tapi juga mampu memberikan kesan yang sehat dan bersih pada hunian. Nah, pendengar, inilah beberapa tips yang bisa Anda lakukan untuk membuat kamar tidur Anda lebih nyaman dan tenang untuk Anda beristirahat di rumah.

Dalam memilih pasangan, Anda sudah punya gambaran kira-kira tertarik dengan tipe seperti apa? Apakah itu tipe karakter, kepribadian, penampilan fisik, atau sejumlah kategori lainnya? Di zaman modern, kebanyakan dari kita tidak lagi dijodohkan. Punya kebebasan untuk cari pasangan sendiri. Zaman sekarang, kebanyakan dari kita mempercayai naluri. Harus merasakan ketertarikan luar biasa kuat demi mencari dia yang tepat. Tapi, tahukah Anda, dalam memilih pasangan, ternyata mendengarkan naluri sepenuhnya tidak selalu menjamin bahwa ia orang yang tepat untuk kebahagiaan Anda. Mengapa? Ketertarikan magnetik kita terhadap seseorang bukan karena ada sesuatu yang magis yang tidak bisa dijelaskan. Perasaan ini bisa dijelaskan. Menurut ilmu psikoterapi, kita cenderung tertarik pada seseorang yang terasa akrab. Ia yang perilakunya mengingatkan kita pada bentuk kasih sayang yang kita rasakan dari figur pengasuh ketika kita kecil. Jika Anda beruntung, Anda dibesarkan figur pengasuh yang bajik, seimbang, dan memberikan kasih sayang penuh kelembutan. Namun, tidak semua orang seberuntung itu, sehingga kasih sayang hadir dalam bentuk yang lebih kompleks. Seorang ibu yang penyayang bisa jadi juga seseorang yang penuh kecemasan dengan perasaan mudah terluka, rapuh. Seorang ayah yang bertanggung jawab secara finansial bisa jadi juga seorang yang pemarah, penuh kritik pedas, dan kasar. Sehingga sebagai anak, Anda terbiasa harus mindik-mindik demi menjaga perasaan atau menghindari murka mereka. Anda cinta dengan orang tua. Namun di saat yang sama, ada sifat atau karakter mereka yang membuat mereka menantang untuk dicintai. Perasaan cinta yang kompleks ini jadi terasa akrab dalam hidup Anda. Sehingga ketika Anda dewasa, Anda akan cenderung tertarik pada calon pasangan yang menciptakan perasaan akrab ini, meski perasaan ini negatif. Misal, orang tua dulu suka marah-marah. Anda takut sehingga harus menuruti apa saja yang dia minta. Anda sebetulnya nggak suka dengan sifat atau perasaan negatif ini, namun terbiasa. Ketika dewasa, Anda akan cenderung tertarik pada calon pasangan yang suka marah-marah dan harus dituruti. Orang yang sebetulnya belum tentu tepat bagi kesehatan jiwa Anda. Tidak heran pula, ketika dewasa Anda malah jadi menolak seseorang, bukan karena orang itu salah untuk Anda, melainkan karena dia terlalu benar untuk Anda. Hanya karena Anda tidak terbiasa, seseorang yang seimbang, pengertian, dewasa, bisa diandalkan, jadi terasa aneh dan asing. Lantas bagaimana memilih pasangan yang baik untuk kebahagiaan Anda? Menurut psikolog Lisa Firestone, cari tahu, kenali, serta pikirkan kembali pola ketertarikan Anda terhadap seseorang. Ingat, pola lama kita bisa jadi menarik kita ke orang yang salah. Kita bisa lakukan ini dengan cara menuliskan sifat atau karakter seperti apa yang menarik dan tidak menarik bagi kita. Kemudian telusuri, apakah sifat-sifat ini mengacu ke sifat dan karakter figur pengasuh? Kemudian, tanya diri, apakah sifat dan karakter ini selaras dengan kebahagiaan kita atau tidak? Cara ini juga mengizinkan kita untuk memberi kesempatan pada calon pasangan yang mungkin di awal terkesan membosankan atau nggak pas dengan selera Anda. Namun ketika Anda kenal lebih jauh, sebetulnya dia menarik dan baik untuk kebahagiaan Anda. Ada beberapa prinsip sederhana yang kita bisa pegang dalam memilih pasangan. Tips dari psikoterapis Dr. Barton Goldsmith diantaranya, 1. Carilah seseorang yang bajik, penyayang, dan penuh welas asih. Ia yang bisa diajak bicara seterbuka dan sejujur mungkin di saat senang dan susah. 2. Punya kesamaan visi dalam hidup terkait hal-hal mendasar, namun juga punya cukup perbedaan agar bisa saling mengisi dan belajar dari satu sama lain. 3. Hiduplah bersama ia yang bisa membuat Anda tertawa, karena ketika menjalani tantangan hidup, sedikit tawa akan meringankan beban di dada. 4. Ambil waktu untuk mengenal orang itu. Setidaknya 6 bulan. Sehingga ketika menikah, Anda siap dan mantap menjalani hidup dan tantangannya bersamanya. Memang, kita tidak akan pernah bisa 100% merasa pasti tentang seseorang. Namun, memilih pasangan hidup dengan alasan yang benar di saat yang tepat bisa semakin mendekatkan Anda pada kehidupan berpasangan yang melestarikan kesehatan mental Anda. Dan ini penting.

nyawa yang pertama ni. Nyawa aku yang pertama namanya si Jamila. Baru nak berjinak-jinak, mak bapaknya pula dah pindah. Hatiku berkenan pula dengan si Tija. Ada Tija. Lambat sangat masuk meminang, dengan orang lain setija nikah. Melepaslah sudah, tak ada jodoh Tija, carilah yang lain, apa boleh buat.

Tunjuk ajar Melayu menjadi pemimpin. Adat orang menerima amanah, berserah diri kepada Allah. Kuatkan iman, elokkan tingkah. Pukalkan hati, jangan bercanggah. Luruskan niat, jangan menyalah. Arif dan bijak dalam melangkah. Faham menyimak pesan dan petua. Faham mengungkai simpul masalah. Faham berunding, bijak bersiasah. Kepada yang tua, sikap merendah. Kepada yang muda, berlaku ramah. Kepada yang sebaya, elokkan tingkah.

0: sudah sebulan lah ya, kira-kira sebulan kamu ini nggak pakai smartphone gitu.
1: Iya.
0: Cerita dong.
1: Ya, yang pasti aku ingat banget sih 16 Desember itu adalah hari pertama aku benar-benar udah nggak pakai smartphone, karena itu aku udah matiin, aku udah simpen, dan hari itu aku ngerasa sunyi banget, sunyi, sepi, kayak, dan waktu itu di hotel di Cirebon kan, jadi kayak pikiranku cuma ada di sepetak kamar itu aja. Kalau sebelumnya, kalau masih pakai smartphone, itu selalu pikiranku, mungkin karena ini ya, suka scrolling Instagram, jadi pikiranku nggak bener-bener ada di situ. Jadi kayak aku mikirin, oh si ini dia lagi di sini, terus ini kegiatannya lagi. Jadi pikiranku selalu mengembara kemana-mana gitu. Tempat yang jelas ada beberapa kesulitan ya, kayak misalkan waktu itu aku perlu ke apa Indomaret atau ke sama ke untuk tarik uang waktu itu kan. Terus abis itu dari hotel ke Indomaret itu kan karena itu tempat baru kayak gitu dan aku nggak tahu. Jadi sebelum aku pergi, aku lihat dulu di Google Maps tempatnya kemana gitu. Jadi aku pakai Google Maps tapi yang ada di tablet kayak gitu kan. Nah setelah itu aku bawalah HP-ku yang kecil itu kan untuk HP dumb phone itu untuk kalau ada apa masalah, yang penting ada yang bisa dipegang. Udah akhirnya pas aku jalan itu aku mencoba untuk nginget tadi yang udah aku pelajari di Google Maps sambil jalan dan ketemu gitu. Jadi sebenarnya hal yang bagus adalah tanpa smartphone kita justru dipaksa untuk smart gitu, karena kita akhirnya kayak maksa banget otak kita untuk menghafal jalan akhirnya. Jadi waktu itu aku kayak, karena selama ini memang ngerasa justru smartphone itu buat aku malas berpikir karena apa-apa udah ada semuanya kan sebenarnya. Tapi ada beberapa juga sih kerepotan-kerepotan ketika nggak punya smartphone, kayak misalkan waktu itu sempat balik ke Jakarta terus harus balik ke Cirebon lagi, itu kita sempat ada tes swab untuk antigen gitu tapi drive thru gitu mbak, dan aku kesana itu waktu itu pakai GoCar gitu. Jadi kayak itu ribet banget, maksudnya kayak aku harus ngeluarin tablet dari tas terus kayak mesen GoCar, terus pas apa-apa kayak harus nunjukinnya itu kayak harus ngeluarin tablet. Tapi nah karena selalu ada effort untuk mengeluarkan tablet itu, sehingga tablet itu aku gunakan hanya untuk hal-hal yang bersifat praktikal aja ya, secara fungsinya aja gitu.
0: Nah tapi di tablet kamu itu kamu nggak ada SIM card?
1: Ada, jadi sebenarnya gini kan, kalau smartphone sama tablet itu sebenarnya hampir sama kan ya. Hampir sama, yang membedakan hanya ukurannya saja sebenarnya. Tapi pun dulu sebenarnya masalah utamaku tuh ada di WA sama Instagram gitu. Alasan kenapa aku sangat aku ngerasa mungkin karena smartphone itu sangat handy gitu, sehingga kemampuan dia untuk mendistraksi orang tuh sangat cepet gitu. Lagi pula kalau untuk email sama baca naskah itu lebih enak pakai tablet karena lebih gede gitu.
0: Tapi kalau aku masih merasa bahwa WhatsApp itu adalah alat produktivitas gitu, karena ketika aku koordinasi kan lewat WhatsApp gitu, lewat chat aplikasi lah. Betul. Nah apa yang membuat WhatsApp itu menjadi distraksi buatmu kan?
1: Ya ini aku merasa kayak zaman sekarang ini tuh orang tuh untuk menghubungi orang tuh sangat gampang sekali gitu loh mbak. Jadi kayak untuk meminta nomor WhatsApp itu semudah itu gitu. Kayak misalkan ada orang ngechat aku di IG kayak gitu kan, terus tiba-tiba boleh dong minta WhatsApp kamu gitu, kayak aku kasih minta WhatsApp. Terus kemudian ketika tiba-tiba dia ngasih pesan gitu, tapi pesan-pesannya tuh sifatnya pesan-pesan yang kayak apa ya, kayak chat-chat yang basa-basi yang nggak, menurutku nggak penting, kayak misalkan kayak lagi apa gini-gini. Jadi kayak aku merasa ada beberapa apa ya jenis-jenis komunikasi seperti itu yang membuatku sangat terganggu. Yang kedua, di WhatsApp itu kan banyak sekali WhatsApp group kan. Terus aku sebenarnya aku tuh agak mulai terganggu sama WhatsApp group, dan mungkin itu yang disebut dengan FOMO itu, kayaknya aku mungkin juga sempat mengalami itu karena seolah-olah aku selalu khawatir kalau misalkan aku ada kelewatan chat gitu. Jadi kayak keinginan untuk selalu ngecek HP itu selalu dilakukan berulang-ulang, bahkan sampai kadang itu kayak mindless gitu loh. Kayak aku berpikir gimana ya caranya supaya aku nggak ada di WhatsApp, tapi aku punya alasan yang tepat kenapa aku nggak punya WhatsApp gitu. Kalau misalkan kayak, sorry aku nggak, kamu misal aku nggak ada WhatsApp gitu, tapi kamu ada smartphone, kenapa nggak install WhatsApp? Pasti kan kayak gitu. Tapi kalau misalkan sorry aku nggak punya WhatsApp, aku soal HP aku seperti ini aja gitu kan, udah selesai gitu, orang nggak akan tanya lebih lagi gitu.
0: Lalu dengan profesimu sebagai seorang aktor, bagaimana kemudian orang menghubungimu gitu? casting director kan yang biasanya nge-WhatsApp dulu gitu. Nah, kamu ngerasa kehilangan kesempatan atau terus bagaimana kamu menjembatani kebutuhan kamu untuk terus bekerja tanpa teknologi yang dihadirkan oleh smartphone?
1: Ya, itu menarik banget sih. Sebenarnya dulu waktu sebelum aku kepikiran untuk nggak pakai smartphone, itu orang pertama yang aku hubungi itu Nikita, manajer aku. Jadi aku waktu itu bilang sama Nikita, Nik, aku pengen ngobrol nih, aku pengen telepon gitu. Aku cerita ke dia, aku tuh lagi ngerasa apa galau gini, sampai akhirnya aku menceritakan kegelisahanku dan aku pengen nggak pakai smartphone, kira-kira kamu gimana, kira-kira akan menyulitkanmu atau enggak. Dan aku sangat kaget sekali sama jawaban Nikita waktu itu. Dia malah sangat mensupport banget gitu. Dia sangat mensupport 100%. Dia bilang, aku, oh kalau itu yang paling nyaman buat kamu, ya ayo kita coba. Tapi kamu kasih aku waktu 1 minggu untuk mempersiapkan sistem yang baik untuk kita nanti gimana, supaya bisa komunikasi dengan lancar kayak gitu kan. Instagram aku sekarang itu cuma ada 9 postingan aja. Jadi kayak dulu kan IG aku tuh ada 300 berapa postingan, itu udah aku archive semua, jadi kayak tinggal 9 postingan yang menurut aku penting untuk portofolio aja. Yes. Sama di profilnya itu aku kasih kontak Nikita dan aku kasih keterangan jangan DM kontak ke Nikita atau kirim aku email gitu. Jadi ada kayak ada keterangan seperti itu. Jadi nah, hal itu menurut aku sangat membuat perubahan cukup besar juga ke aku, karena akhirnya
0: dalam hal apa? Orang,
1: dalam hal kalau dulu kan aku selalu sibuk untuk bentar-bentar posting, aku sarapan ini, bentar, kayak aku selalu aktif di dunia, selalu di dunia sosial media tuh aktif gitu lah, ada hadir gitu. Nah, semenjak aku nggak hadir itu pun 1 minggu 2 minggu nggak ada kok orang yang nanyain gitu. Terus kayak ya udah gitu kan. Tapi ada sih sebenarnya 1-2 orang yang bilang, Mas kok aku aku kok tiba-tiba kepikiran kamu, kok kamu nggak pernah ini lagi gini. So aku bilang, oh iya aku lagi berjarak sama sosial media, aku bilang kayak gitu. Dan yang buat aku seneng adalah ternyata bener sih, aku tuh banyak nontonin video dari TED Talks gitu mbak, tentang alasan kenapa orang tuh keluar dari sosial media dan kenapa orang tuh nggak pakai smartphone. Ternyata katanya bisa lebih bahagia, tuh aku ngerasain itu sih. Karena dulu aku selalu setiap kali ngecekin Instagram, aku tuh selalu ngerasa kayak hidup aku tuh damn, aku I have my life is shit gitu kan. Karena hidup orang tuh semua bagus gitu, kayak karena kan yang diposting di Instagram pasti hal-hal yang bagus-bagus aja kan gitu. Karena orang itu nggak, aku yakin mereka nggak benar-benar jujur 100% dengan apa yang mereka posting, karena itu persoalan pencitraan gitu. Nah, maksudnya jarang sekali buka Instagram dan melakukan endless scrolling itu, aku sehingga nggak tahu, bodo amat deh si ini lagi ngapain lah, aku nggak tahu kehidupan mereka seperti apa. Dan kalaupun aku ingin tahu, aku bisa telepon mereka dan kita ngobrol. Itu cara menurut aku itu cara membangun komunikasi yang baik, tidak lewat sosial media.
0: Adakah hal-hal yang kamu kangenin dari menggunakan smartphone?
1: Ada sih, pasti ada. Yang aku kangenin sebenarnya adalah kepraktisannya dia gitu. Smartphone yang paling aku kangenin cuma Google Maps sama Gojeknya doang. Aplikasi dua itu yang aku selalu kangen dari smartphone. Karena untuk menggunakan Google Maps sama Gojek itu lebih enak kalau di smartphone karena kecil gitu. Karena aku sekarang pakai tablet itu, kayak tadi aku habis kirim barang ke JNE terus mau balik lagi ke sini gitu, di depan Indomaret gitu kayak buka tablet terus pesan Gojek itu tuh kayak ribet. Tapi justru dengan keribetan itu sehingga aku akan malas untuk attach dengan barang ini gitu, karena ribet kan. Jadi sehingga aku ingat banget kemarin waktu malam tahun baru itu momen malam tahun baru aku pertama kali yang aku kayak, kalau dulu ya, kalau selalu malam tahun baru itu selalu ada handphone di tangan, karena kalau misalkan ada petasan kayak gitu selalu pengen merekod di videoin atau ambil gambar gitu. Dan ternyata gambar-gambar yang aku ambil sama itu pun kayak nongkrong aja tuh di HP, nggak pernah aku posting juga kayak gitu. Jadi kayak kemarin aku inget banget itu momen tahun baru pertama aku tuh indah banget. Ternyata bener ya bahwa kita nggak butuh kamera untuk apa ya, maksudnya justru kamera yang paling bener itu ya hati dan pikiran kita untuk merasakan momen saat itu, dan itu indah banget gitu ternyata gitu. Itu sih, itu kayak satu hal aku merasa sekarang hal-hal seperti ini sih yang menurut aku itu sangat berharga. Itu adalah hadir, being present itu yang menurut aku hal yang luar biasa sih Mbak. Yang
0: kalau misalnya dari pertemanan, ada yang berubah nggak dari pertemananmu?
1: Banget. Aku merasa setelah aku nggak pakai smartphone, aku seperti kayak nggak punya teman gitu. Karena ternyata aku baru sadar ternyata orang-orang tuh lebih senang berkawan itu di sosial media daripada daripada berkawan secara real gitu. Maksudku aku berkawan secara real itu ya misalnya kayak kita ini, menurut aku kita berkawan secara real karena kita pertemanan kita tidak dibangun lewat sosial media gitu. Kalau misalkan kita benar-benar teman, biarpun kita nggak pernah ketemu di sosial media pun kita akan masih teman gitu. Tapi kalau misalkan ya kadang ada beberapa orang tuh yang sukanya berteman tuh di sosial media gitu. Bahkan
0: berteman di sosial media tuh maksudnya kayak gimana sih Kak?
1: Maksudnya gini, kayak gini Mbak, misalkan ya dulu aku pernah ngerasain ada 1-2 orang kayak gitu. Kalau dia aktif banget di sosial media, kalau misalkan untuk komen, kalau misalkan postingannya dia di komen apa, dia aktif langsung ngebalesin, tapi di WhatsApp itu jarang ngebales gitu. Jadi padahal WhatsApp itu kan lebih personal, jadi kadang aku nggak habis pikir, oh ternyata karena kalau di sosial media itu kebutuhannya ada pencitraannya. Jadi kalau misalkan kalau aku ini sama ini, itu seolah-olah kan kita berteman gitu, gitu loh Mbak, ngerti nggak sih? Kayak ada image yang sedang ingin dibangun gitu. Jadi kayak oke, berarti ternyata kalau berteman di sosial media itu terkadang ada kepentingan-kepentingan khusus gitu. Nah ternyata karena kalau di WhatsApp kan pertemanan kita nggak dilihat oleh siapapun gitu, maksudnya kita nggak tahu kita jadi itu lebih real menurut aku. Ada salah satu teman aku yang akhirnya notice kalau aku ada yang missing dari aku gitu, dia tiba-tiba kirim email. Oke, so aku mikir, oke, berarti dia baca profil Instagram aku, karena di profil Instagram aku bilang jangan DM tapi kirim email. Akhirnya dia kirim email, tapi kirimnya email tuh kayak ya cuman kayak orang WhatsApp sih. Dia bilang, "Men, piye kabarmu? Nomor WA-mu ganti po," gitu kan. So aku bilang, aku kirimnya panjang banget. "Men, kabar aku baik. Aku tuh sejak 16 Desember kemarin udah nggak pakai smartphone. Aku cerita lah soal hidupku selama ini gini. Aku cerita kayak satu paragraf gitu. So, kamu gimana? Apa kabar? Semoga jawabanmu nggak cuma kabarku baik aja, tapi ada hal lebih yang kamu ceritakan karena kita udah lama banget nggak komunikasi." Sampai sekarang nggak dibales. Jadi kayak aku mikir. Dan mungkin dia lupa atau apa, aku nggak tahu, dia pakai email akun bisnisnya dia, maksudnya kayak dia punya kerjaan furniture gitu, terus dia pakai akun itu. Terus aku mikir, ya kalau orang lupa terhadap sesuatu berarti sesuatu hal itu nggak begitu penting gitu, atau mungkin dia nggak mau, mungkin karena mindsetnya dia adalah kalau menulis email itu kan butuh effort gitu loh, kayak butuh bener-bener kita kayak butuh duduk terus kayak mikir dan nulis gitu, dan itu butuh effort, beda sama WhatsApp dan DM-an Instagram yang. Dan aku yang jujur sebenarnya nggak terlalu suka chattingan dalam bentuk Instagram ataupun WhatsApp itu, karena itu sangat banyak membuang waktu gitu loh Mbak. Karena
0: betul, kan back and forth
1: yang namanya
0: kan?
1: Iya gitu, jadi kayak nggak sekalian gitu loh, kayak icrit-icrit gitu, dikit-dikit informasinya tuh, kayak misalkan nanti gini, terus habis itu orangnya kita tunggu lama, kita sambil nunggu akhirnya ya udah aku sambil apa browsing apa lainnya nanti. Jadi itu menurut aku sangat nggak efektif. Itulah kemudian yang aku terapkan sama Nikita itu. Nikita mendingan setiap hari kita jadwalin telepon paling nggak 2 menit, 3 menit setiap hari untuk laporan. Hari ini ada kabar apa gitu, ada progres apa gitu. Itu yang aku lakuin sama Nikita waktu itu lewat telepon. Jadi aku setiap malam aku telepon sama dia kayak gitu. Soal kerjaan. Jadi sehingga informasinya sekalian aja.
0: Transisimu ke dumb phone ini akan menjadi fase saja atau akan menjadi sesuatu yang permanen dalam hidupmu?
1: Aku sebenarnya nggak pernah merasa kehilangan fungsi dari smartphone itu karena aku selalu punya tablet ini, dan menurut aku itu sama banget gitu, sehingga aku nggak pernah berpikir untuk ingin kembali lagi ke smartphone sebenarnya gitu. Kemungkinan untuk pakai smartphone ada aja sih, maksudnya kayak ada kemungkinan untuk akan pakai smartphone kalau misalkan katakanlah aku udah nggak kerja sama Nikita lagi misalkan.
0: Biasanya kalau misalnya orang mau meninggalkan kebiasaan lama dan membentuk kebiasaan baru, itu pasti ada kegiatan yang menggantikan atau apa, replacement activities gitu. Nah sekarang waktumu itu yang dulu digunakan untuk berkutat dengan ponsel, itu kamu ganti dengan aktivitas apa?
1: yang pasti aku tetap harus punya gadget. Jadi sekarang gadget aku tuh ada 3, tablet, terus Kindle, sama MP3 player. Jadi ketiga hal ini tuh yang udah jadi gadget aku sekarang. Sebenarnya kalau dulu ketika aku masih punya smartphone, itu waktu aku banyak sekali aku habiskan di Instagram sebenarnya, Mbak. Jadi Instagram sama WhatsApp, kayak dua aplikasi ini tuh benar-benar menyita waktuku banget waktu itu gitu. Udah berjarak banget sama Instagram dan WhatsApp kayak gitu. Itu justru aku punya banyak waktu untuk mendengarkan audiobook. Aku sekarang aku masuk buku kedua, aku sekarang mulai membangun habit lagi untuk baca buku lewat Kindle kayak gitu. Terus aku sebenarnya agak kesel sama HP dumb phone ini tuh karena sinyalnya susah banget. Mungkin karena dia cuma mengcover sinyal 3G kan. Jadi kemarin aku sempat beli deterjen di Burgreen di Kemang Village itu kan. Terus itu baru maksudnya kayak cuma di lantai 3 aja tuh udah enggak ada sinyal gitu. Padahal kalau biasanya kalau pakai smartphone itu selalu ada, maksudnya sinyal 4G itu emang kayak keren sih karena baik di dalam gedung pun kadang tuh kayak jadi. Tapi ya dari sisi itu pun ada nikmatnya juga gitu, maksudnya kayak akhirnya nggak gampang ke-distract juga karena orang nggak semudah itu akhirnya kayak menghubungi gitu.
2: Pro 1, kanal inspirasi.

Suatu ketika, mungkin kita pernah jatuh hati, memendam rasa, atau suka pada seseorang yang kita kagumi. Namun, banyak sekali yang salah mengekspresikan cinta, hingga ia terpedaya dengan cintanya. Sahabatku, marilah kita alihkan energi cinta kita, bukan untuk melihat, bukan hanya untuk memikirkan bahwa dirinya lah yang terbaik bagi kita, namun untuk mempersiapkan, sehingga jika suatu saat kelak Allah telah berikan pada kita satu yang tepat untuk diri kita, kita akan komitmen dengan dirinya. Sahabatku, para pecinta sejati bukanlah ia yang mengumbar-umbar pesona cintanya, namun para pecinta sejati adalah ia yang siap untuk komitmen memberikan cintanya hanya untuk yang halal bagi dirinya. Saudaraku, mari kita bangun cinta hingga cinta kekal sampai surga.

0: 90,6 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, Programa 1. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda mendengarkan Radio Republik Indonesia Bengkalis dalam Lintas Bengkalis Malam. Sebelum mengakhiri kebersamaan kita, kami akan hadirkan pengajian Al-Quran dan rangkaian lagu nasional untuk Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.
1: A'udzubillahiminasyaitonirrojim.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul. Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah benar-benar orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, maka gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara pendengar, sampai di sini selesai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Kami akan jumpai Anda esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi 90,6 MHz. Saudara pendengar, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Program Masatu, mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Senin 18 Mei 2026. Pendengar dari kawasan Jalan Antara 123 Bengkalis, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar syukur alhamdulillah di hari ini, pendengar Senin 18 Mei 2026, kembali saya Maimunah Ismail hadir menemani Anda pendengar hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Salam sejahtera dari kami, selamat mengawali aktivitas Anda, semoga lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar, kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Qur'an sebagai mengawali kebersamaan di pagi hari ini, dan juga nanti akan kami rangkaikan dengan menghadirkan rangkaian lagu-lagu religi.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya.
1: Jangan awali hari ini dengan penyesalan hari kemarin, karena akan mengganggu hebatnya hari ini dan akan merusak indahnya hari esok. Sukses tidak akan datang bagi mereka yang hanya menunggu tidak berbuat apa-apa, tetapi bagi mereka yang selalu berusaha mewujudkan mimpinya. Percayalah, hari ini akan lebih indah daripada kemarin jika kita mengawalinya dengan doa dan senyuman.

0: Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang papa. Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya masih tetap memikirkanmu, mendoakanmu. Dia yang saat dirinya harus dicabut nyawa masih mengatakan, Umatku, kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
1: He knows your music. He speaks your mind.
0: Sahabatku, setiap kita pasti pernah terjatuh. Gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar. Maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.

Pendengar masih bersama kami Pro Satu RRI Bengkalis ya. Selamat pagi ya. Semoga Senin di hari ini menjadi awal yang kuat ya untuk kita semua melakukan berbagai aktivitas yang sudah diagendakan ya pada minggu ini. Ya pai batu jitu kisamba lirasu. Ya, tetap semangat untuk Anda pendengar, jangan lupa hadirkan juga niat yang baik, yang ikhlas, yang tulus sebelum melakukan aktivitas dengan mengucapkan juga basmalah dan akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Apapun itu pendengar, jadikan sebagai amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bekerja mencari rezeki dan lain sebagainya, juga menjaga kesehatan ya. Baik pendengar, semoga hari ini lancar, dipermudahkan dalam mencari rezeki dan juga energi tetap penuh sampai sore hari nanti. Insya Allah, amin. Kami masih hadirkan pendengar rangkaian lagu-lagu religi.

Wahai diriku, Tuhanmu telah berjanji bahwa akan ada ujian yang datang menerpa kehidupan kita. Tapi seringkali kita menganggap bahwa yang namanya ujian itu adalah sebuah kesusahan. Dan pada akhirnya kita tidak pernah menganggap bahwa kesenangan itu juga adalah sebuah ujian. Padahal jelas Al-Quran berfirman bahwa kesenangan adalah ujian dan kesusahan juga adalah ujian. Disinilah perlunya cerdas akhirat, bukan hanya cerdas dunia. Ingat, hakikat dari sebuah ujian itu adalah untuk meningkatkan kualitas kedudukan seseorang di hadapan Tuhannya. Ujian bukan untuk melemahkan, tapi untuk membuat semakin kita menjadi kuat. Pasrah. Pasrah di sini bukan berarti engkau putus asa, tapi pasrah sesuai dengan syariat. Engkau memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah setelah engkau berusaha. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau sudah berazam, kalau kita sudah berusaha, maka serahkan hasil akhirnya kepada Allah. Kita memang diberikan kekuatan untuk bisa berikhtiar, tapi Allah punya kemauan. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah punya hak untuk melakukan apapun yang menjadi kehendak Allah. Satu hal ingat yang mesti disadari oleh kita adalah apa? Sesuatu yang kita benci

dan sesuatu yang kita cintai, dan itu juga belum tentu adalah yang baik. Tidak akan lama kita tinggal di dunia ini. Dunia hanya seperti sebuah terminal. Artinya tidak akan ada manusia yang mau tinggal di terminal seindah apapun terminal itu. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya akhirat itu jauh lebih baik daripada permulaan, artinya adalah dunia. Dan perlu diingat lagi bahwa dunia hanyalah alam pelintasan roh saja. Kita akan wafat. Kita akan kembali kepada Allah. Kita akan meninggalkan jasad kita. Dan semoga saat kita meninggalkan jasad kita, kita meninggalkan begitu banyak kebaikan. Kebaikan yang diterima, kebaikan yang diridhoi, kebaikan yang mendatangkan kesenangan bagi orang-orang

0: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis, dan selanjutnya pendengar kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti Mutiara Pagi, dan tepat pukul 6 nanti akan kita ikuti pula Warta Rio Pagi. RRI Indonesia.
1: Yang telah mempertemukan kita kembali dengan pagi yang penuh berkah ini, dan selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman nantinya. Dan pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru yang dirahmati Allah, senang sekali saya Pranoto kembali hadir dalam program Mutiara Pagi, di mana program yang menghadirkan informasi dan inspirasi Islam untuk menyejukkan hati serta menambah wawasan keislaman kita. Pada pagi hari ini, Senin 18 Mei 2026, kita akan mengangkat tema yang sangat relevan menjelang Hari Raya Idul Adha, yaitu berkurban peduli umat. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah bersama Dr. Andos Haji Muhsin Zahari MA, Wakil Ketua Pembina IKMI Riau. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, baik. Apa kabar Ustaz, sehat ya Ustaz ya?
2: Kabar baik,
1: alhamdulillah. Dan juga pendengar, nanti akan ada segmen di mana Anda bisa bertanya terkait dengan tema kita juga, tentang berkorban peduli umat, setelah nantinya mungkin pengantar dari Ustadz selesai ya. Baik Ustadz, silakan untuk pengantar pagi hari ini.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin, walakibatul muttaqin, walakibatul illa rabbalamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-qawiyyul matin, واشهد أن محمدًا عبده ورسوله صادق وعبد الأمين. أما بعد، فقال الله عز وجل في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان له ساعة فليضح، ومن لم يضح فليقربن مصلانا. Sadaqallah radhiyallahu anhu, sadaqa Rasulul Karim. Wahsyar muslimin, pendengar RRI di mana saja berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita satu kehidupan. Semoga Allah dan memberikan kita pula kesempatan untuk tetap meningkatkan amal-amal saleh kita insyaallah. Salam dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum ya Rasulullah. Para pendengar yang dirahmati Allah, kita bicara tentang korban peduli umat. Nah, kaitannya apa? Di sini kita akan sampaikan yang pertama adalah bahwa berkorban itu ada perintahnya dari Al-Qur'an ya, dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kawthar yang setelah saya bacakan tadi. Yani inna a'tainaka al-kawthar fashalli li rabbika wanhar inna shani'aka wal abtar. Itu di dalam ayat 2 itu Allah perintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah salat dan juga berkorban. Hal mana disebabkan karena di ayat sebelumnya disebutkan bahwa kami, kata Allah, telah memberikan nikmat yang banyak kepada kamu, maka hendaklah engkau salat, melaksanakan atau tegakkan salat dan laksanakan korban. Jadi sesungguhnya korban itu adalah bagian daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping juga korban itu sesuai dengan maknanya adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai hamba-Nya ini tidak boleh jauh dari Allah, maka kita selalu berkorban seperti itu. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, di mana Rasulullah menyatakan bahwa barang siapa yang telah diberikan kelebihan rezeki, maka hendaknya dia berkorban. Dan bahkan Rasulullah melanjutkan lagi, barang siapa dia tidak berkorban, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan fala yaqarribanna wa sallana, janganlah mereka itu mendekati tempat salat kami. Jadi artinya bagi seseorang yang mampu berkorban tetapi dia tidak melakukannya, maka Rasulullah sangat benci kepada orang itu sehingga tidak dibenarkan dia ikut salat Idul Adha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sisi fikih mau para ulama membahas juga tentang apa hukum yang korban itu. Bagi orang yang mampu hukumnya wajib. Nah, bagi yang tidak mampu tentu tidak wajib. Nah, tetapi kalau kita mengikuti pendapat Imam Syafi'i, maka sesungguhnya berkorban itu tidak sampai kepada tingkat wajib, tetapi ibadah tersebut tingkatannya adalah sunnah muka'akadah. Sunnah muka'akadah itu artinya ibadah sunnah yang lebih ditekankan atau lebih dikuatkan lagi. Jadi artinya satu tingkat di bawah wajib lah, seperti itu. Tapi apabila kita melihat hadis Nabi tadi, maka sayang sekali ya apabila kita sudah begitu banyak diberikan nikmat oleh Allah tetapi berkorban saja kita enggak bisa gitu. Jadi kita ini siapa gitu loh. Padahal nikmat itu kita akui semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah nyatakan juga di dalam surah At-Tahrim itu, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila engkau akan menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tentu tidak bisa menghitungnya. Ini menggambarkan kepada kita bahwa Allah telah berikan begitu banyak nikmat. Oleh karena itu kita perlu ada strategi untuk agar bagaimana bisa mengikuti ibadah korban pada setiap tahunnya. Nah, apakah dengan cara menabung? Nah, ini adalah semangat, semangat berkorban. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas peduli umatnya di mana? Nah, di sini Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, la yanarallaha al-hurmuha wa la dimauha wa la kayyanaluhu taqwa minkum. Nah, Allah Subhanahu wa taala dari sembelihan korban kita itu tidak menerima dagingnya, tidak menerima darahnya. Tetapi Allah hanya ingin tahu apakah kamu termasuk hamba Allah yang bertakwa atau tidak. Jadi korban itu motivasinya adalah karena rasa syukur kita. Yang kedua, tujuannya adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas daging-dagingnya bagaimana? Kalau Allah tidak terima daging dan darahnya, maka dagingnya siapa? Kepada siapa kita serahkan? Nah, di sini juga di dalam ayat yang lain disebutkan, fakulu minha wa ata'imul ba'isal faqir. Maka kamu bisa mengambil sebahagian daripada daging korban kamu itu dan yang lainnya untuk memberi makan orang-orang yang susah. Ba'is itu arti orang-orang yang suka, susah, al-fakir orang-orang yang tidak berpunya. Jadi artinya orientasi atau tujuan daripada korban itu adalah sebenarnya adalah untuk orang-orang yang susah dan orang-orang fakir. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi di tengah masyarakat kita sekarang ini, kebanyakan, saya mohon maaf ya, kebanyakan kita berlomba-lomba untuk berkorban, lantas daging-dagingnya kita bagikan dengan orang-orang yang katakanlah secara merata, yang kaya dapat, yang juga miskin dapat, dan umumnya habis dibagi di daerah tempat kita berkorban. Maka kalau kita lihat di Kota Pekanbaru ini, ada masjid yang korbannya 20 ekor, 25 ekor, ya bahkan mungkin ada yang lebih, tapi banyak dibagi di daerah atau untuk jemaah yang ada di sekitarnya. Sementara saudara-saudara kita mungkin ada yang di pinggiran, ada yang di pedalaman, masih banyak yang memerlukan daging korban itu. Nah, ingat, apabila kita pergi ke Kota Mekah, itu setiap hari raya Zulhijjah atau khususnya terkait dengan ibadah korban dan ibadah pembayaran dam, itu daging-dagingnya itu pemerintah Saudi Arabia memberikan ke daerah-daerah atau negara-negara miskin, bahkan sudah dikemas. Nah, kita rasanya memang perlu untuk melakukan reorientasi kepada siapa daging-daging itu lebih utama kita berikan. Nah, memang tidak ada larangan untuk kita bagi kepada kepada saudara-saudara kita, baik yang kaya maupun yang miskin. Tetapi tentu kita harus menyisihkan sebagian daripada daging-daging itu kepada orang-orang yang barangkali tidak terjangkau dan dia tidak mampu untuk berkorban. Nah, seperti yang saya katakan, kaum du'afa yang ada di pinggiran, kaum du'afa yang ada di bantaran-bantaran sungai misalnya seperti itu, kaum du'afa yang ada di pedalaman, maka harus ada upaya sungguh-sungguh untuk kita menyalurkan dan sebagai peduli kita kepada mereka-mereka yang miskin dengan ibadah korban. Jadi oleh karena itu kita dapat simpulkan bahwa sesungguhnya ibadah korban itu juga bertujuan untuk mendidik kita memiliki kepekaan sosial dengan menyalurkan daging-daging korban itu kepada masyarakat-masyarakat yang sangat membutuhkan. Demikian, insya Allah.
3: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Masya Allah, itu dia pengantar yang disampaikan oleh Ustadz. Dan silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya terkait dengan tema kita di pagi hari ini, di 0761245955. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak?
4: Dengan Joini di 13 Kota Kampar.
1: Pak Joini, 13 Kota Kampar. Silakan pertanyaannya, Pak Joini.
4: Ini masalah korban ini, Ustadz. Iya. Bagaimana pula dengan apa itu, Ustaz, dengan panitia kurban itu, Ustaz? Panitia kurban artinya yang apa itu, yang pekerjaannya kan? Pekerja contohnya untuk apa itu, untuk membersihkan daging kurban itu kan? Apakah mereka itu berhak untuk membawanya pulang untuk daging kurban itu, Ustaz? Apakah ada hukumnya dalam Islam tentang pembagian daging kurban untuk panitia, Ustaz? Ini bagaimana itu, Ustaz, dan keluarnya, Ustaz?
1: Baik.
4: Itu pertama. Kedua, maksud dari inna a'tayna kal kausar fasholli rabbika wanhar inna sani'a wal abtar. Abtar itu apa maksudnya, Ustaz? Itu aja, Ustaz.
1: Baik.
4: Abtar. Nah, itu
1: aja. Oh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ada Pak Joini di Kota Kampar, ya Ustaz. Mungkin bisa langsung ditanggapi, Ustaz.
2: Ya, pertama bahwa apakah panitia korban itu berhak. Jadi saya katakan tadi di awal bahwa daging korban itu boleh diberikan kepada siapa saja, yang kaya, yang miskin, yang panitia, yang gak panitia. Jadi umum saja sifatnya. Nah, tetapi juga ada pendapat, dan ini perlu dikonfirmasi dengan guru-guru fikih kita nanti ya. Pak Jiwa ini khususnya nanti guru yang membidangi fikih mungkin lebih teliti ya, atau lebih pas untuk menjawabnya. Bahwa ada juga sebagian daripada panitia korban itu yang dia tidak mengambil bagian daripada korban, tetapi peserta korban dengan ikhlas memberikan biaya operasional atau mesin-mesin mengeluarkan biaya operasional untuk panitia. Jadi tidak diambil daripada iuran korban itu gitu. Jadi juga iuran korban memang niatnya untuk korban. Nah, ini yang perlu dikonfirmasi lagi kepada guru fikih. Jadi silakan saja nanti pendapat mana yang lebih bagus ya. Kemudian yang kedua pertanyaannya adalah innasyani atau wal abtar itu maksudnya apa itu? Nah, orang-orang yang membencimu itu adalah, kalau tidak salah terjemahannya seperti itu ya, orang-orang yang membencimu terputus. Terputus itu maksudnya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala terputus kepada orang-orang yang sebagai pembenci-pembenci daripada agama Islam pada umumnya tentu, dan juga kepada mereka-mereka yang berkorban ya. Demikian, tapi bisa juga dikonfirmasi kepada Ustaz Tafsir ya.
1: Baik Ustaz. Di belakang Pak Jua ini mungkin. Assalamualaikum.
5: Halo.
1: Ya, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak. Ya. Ustaz, Pak Syarif.
2: Alhamdulillah.
5: Suhaimi Mukhalif, Pak Ustaz.
1: Ya, Pak Suhaimi.
5: Mudah-mudahan sampai relaji Ustaz kita.
1: Amin.
5: Assalamualaikum. Pak Ustaz, masalah korban, Pak Ustaz.
2: Ya.
5: Korban, pamannya di masjid atau masalah. Kita kan bertujuh, satu ekor sapi tujuh. Kambing satu orang. Jadi, Pak Ustaz, satu di rumah badah tu, pakai upah, Pak Ustaz. Tukang potong sekian, tukang sian, tukang apa, bagi-bagi tukang kulit sekian. Itu apa boleh, Ustaz. Kemudian satu lagi, Ustaz. Dah sebelum masuk hari haji kan kita habis sembahyang hari haji baru korban. Jadi sebelum itu sapi dah sampai. Orang kita beli itu dibawanya. Cacat lah, Ustaz, cacat. Umpamanya hari raya besok. sorenya diantar. Cacat Ustaz, itu apakah bisa dikorbankan Ustaz? Kita patah kaki, kita terima kompak. Nah itu macam mana Ustaz? Masih sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sohaimi di Bengkalis, silakan Ustaz langsung ditanggapi.
2: Iya, jadi itu tadi barangkali terkait pertanyaan pertama tadi terkait dengan jawaban yang pertama tadi ya. Jadi artinya bagaimana itu panitia korban? Panitia korban itu kan terdiri dari orang-orang yang bertugas untuk penyelenggaraan ibadah korban, ya kan? Kalau di zaman Nabi barangkali nggak ada yang dibayar, itu suka rela aja semuanya, tukang potongnya, ya kan, sudah tuh yang membagi-bagi dagingnya segala macam itu. Nah, tetapi zaman sekarang ini kayaknya kalau hal itu dilakukan, mungkin pengurus masjidnya kesulitan cari orang, apalagi ya korbannya banyak ya. Nah, karena itu solusinya adalah tentu peserta korban atau pengurus masjid mengambil inisiatif ya, untuk bagaimana agar penyelenggaraan korban itu bisa berhasil dilaksanakan, mulai daripada menyembelihnya, menyianginya, membagi-bagikannya. Nah itu kan perlu tenaga, perlu waktu, perlu resursus ya. Nah oleh karena itu wajar saja kalau hari ini kita melihat dan para ulama juga membenarkan bahwa kita bisa menambah iuran korban kita itu dengan biaya operasional, atau untuk yang lebih aman biaya operasional diambilkan dari dana kas masjid ya, atau kas daripada musola itu. Baik. Yang pertama. Kemudian yang kedua tentang hewan yang dikorbankannya itu memang salah satu diantaranya adalah dia tidak cacat. Jadi kalau misalnya cacat, perlulah disubstitusi, perlu diganti dengan hewan yang lain. Oleh karena itu para pengurus masjid atau panitia korban tolong dilihat benar apakah syarat hewan yang dikorbankan itu telah terpenuhi atau tidak, termasuk adalah faktor cacat atau tidaknya, insya Allah.
1: Baik Ustaz, dan mudah-mudahan jawabannya bisa sedikit memberikan kepuasan ya Pak Sohaimi. Kembali di belakang Pak Sohaimi, mungkin kembali di 24595. Assalamualaikum, selamat pagi.
6: Waalaikumsalam Mas Prabu.
1: Iya.
6: Assalamualaikum Pak Ustaz. Ini
2: berkaitan.
6: Di kampung ini kan bermacam-macam orang, satu punya atau agamanya bermacam. Apakah boleh mereka itu mendapatkan dari korban yang non muslim? Oke, terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Kembali ada Pak Dedi. Langsung ditanggapi Ustaz.
2: Iya. Daging-daging kurban itu tidak ada dikhususkan harus muslim yang menerimanya. Jadi artinya orang-orang non-muslim pun bisa menerima daging kurban kita, apalagi yang memang kita bertetangga ya. Nah oleh karena itu ini mencerminkan sebagai akhlak orang-orang Islam itu. Jadi orang-orang non-muslim pun merasa gembira dia untuk mendapatkan daging kurban. Cuman caranya tentu harus dicari ya, cara yang baik begitu. Maksudnya apa? Supaya mereka juga jangan salah paham gitu ya. Jangan salah paham tuh, mungkin di antara mereka itu ada yang tersinggung apabila kita diberi daging korban yang mungkin jumlahnya mungkin setengah kilo atau 7 on atau 1 kilo gitu ya. Kalau pendekatannya keliru, itu bisa jadi bumerang itu buat kita. Nah oleh karena itu perlu ada penjelasan dari panitia bahwa kami ingin membagikan daging korban karena pada hari ini kami sedang merayakan Idul Adha, Pak, kalau Bapak berkenan, kalau Ibu berkenan. Nah seperti itu aja. Jadi PDKT-nya mesti harus tepat gitu, insyaallah.
1: Baik, baik. Baik, mudah-mudahan menjawab ya Pak Dedi. Dan juga Ustaz, mungkin selanjutnya ini kan terkait dengan kurban juga. Ini bagaimana semangat untuk berkurban ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, meskipun kita saat ini tuh bukan dalam bentuk hewan kurban gitu Ustaz.
2: Ya, tadi kan saya katakan bahwa sebenarnya ibadah korban itu adalah salah satu cara Allah untuk mendidik kita agar memiliki kepedulian terhadap umat. Ya. Nah, kepedulian inilah, rasa kepedulian itu mesti muncul dari setiap diri orang-orang yang beriman. Nah, dengan dia kan Allah tuh mendidik kita untuk menjadi orang yang peduli kepada umat itu kan melalui berbagai ibadah. Pertama adalah ibadah kurban, yang kedua sedekah, sudah itu ada wakaf, ada zakat, ya kan? Ini adalah sarana ya, atau cara Allah untuk melatih diri kita sebagai seorang mukmin untuk peduli kepada orang lain. Nah, oleh karena itu kita pastilah dalam kehidupan sehari-hari mewarisi tradisi berkorban itu. Karena kenapa? Karena orang-orang yang ada di sekitar kita itu tidak semuanya mampu untuk mengatasi masalah-masalah hidupnya. Nah, apabila kita memiliki kepedulian sosial, maka kita siap tampil untuk membantu mereka. Baik membantu secara finansial atau yang non-finansial. Jadi jiwa memberi, jiwa membantu, menolong orang lain itu mesti tertanam dari diri kita. Dan itu berkat daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada kita tentang korban, tentang zakat, tentang infak, sedekah dan sebagainya. Jadi itu tujuannya. Maka orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin itu harus kita pedulikan. Maka Allah katakan di dalam surah Al-Ma'un itu kan, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Orang yang tidak peduli kepada kaum du'afa itu adalah termasuk orang yang mendustakan agama. Jadi dengan cara apa kita bisa memahami bahwa sebenarnya orang yang tidak peduli, orang yang kikir, orang yang cuek terhadap orang-orang miskin, orang-orang du'afa yang ada di sekitar kita, yang ada di pinggiran, yang di pedalaman, maka inilah saatnya. Saatnya sekarang inilah kita untuk menunjukkan bahwa kita peduli kepada mereka. Apalagi korban, setahun sekali mereka tidak berkorban. Ada masjid musala di pinggiran kota atau di pedalaman itu yang tidak ada korban sama sekali. Mereka bukan tidak mau, tapi tidak mampu gitu loh. Maka saudara-saudara kita yang ada di sekitarnya wajiblah menolong mereka itu ya, untuk mendapatkan nikmat daging atau berkah daging korban itu sekali setahun. Nah, syukur-syukur kita juga bisa membantu ekonomi mereka, bisa membantu bagaimana mereka mengatasi solusi kehidupan mereka dengan apa yang kita. Jadi kita himbau ya para ulama, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang hartawan, tolong kita peduli kepada mereka itu. Ya, karena kalau kita tidak, siapa lagi? Apalagi kalau misalnya di sekitar mereka itu terhadap orang-orang yang ingin menukar agama mereka dengan berbagai cara. Nah, inilah sebenarnya semangat berkorban itu yang harus ditanamkan kepada diri kita sebagai seorang mukmin. Apalagi Allah berfirman itu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolong kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling tolong menolong dalam maksiat, dalam permusuhan, dalam hal-hal keburukan. Ini pesan daripada Allah kepada kita semua untuk peduli kepada umat melalui berbagai cara ibadah yang ditetapkan atau diwajibkan atau disunnahkan atas kita semua, insya Allah.
1: Baik. Mungkin terakhir Ustaz, pesan untuk masyarakat yang sedang mendengarkan di pagi hari ini Ustaz, agar menjadikan Idul Adha sebagai momentum meningkatkan apa ya namanya kepedulian ya, seperti tema kita terhadap sesama.
2: Betul, jadi Idul Adha saat ini mari kita ajak saudara-saudara kita untuk meningkatkan kepedulian kita kepada umat marginal ya. Umat marginal itu umat yang terpinggirkan, umat yang kurang mendapat perhatian baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi dakwah dan sisi pendidikan dan sebagainya. Nah, jadi kita umat ini, apalagi umat yang mampu, mampu secara ekonomi, mampu secara ilmu, kita punya tanggung jawab untuk mereka. Jangan sampai kita dianggap oleh Allah sebagai orang-orang yang merusakkan agama karena cueknya kita kepada kaum du'afa. Mudah-mudahan kepedulian kita ini akan semakin meningkat di masa yang akan datang.
1: Amin.
2: Terima kasih ya Allah. Semoga bermanfaat dan selamat melaksanakan kepada umat ya amaliyah selama bulan Dzulhijjah. Karena pemerintah sudah tetapkan bahwa satu Dzulhijjah jatuh pada hari ini, amalan-amalan sunnahnya, entah itu puasa, entah itu apa namanya persiapan untuk korban, untuk Idul Adha dan sebagainya. Semoga Allah memberikan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Bila tak beda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar, demikian perbincangan kita ya, program Mutiara pagi dengan tema berkurban peduli umat. Dan kita belajar bahwa kurban itu bukan sekedar ritual tahunan ya, tapi wujud nyata yang namanya ketakwaan, keikhlasan, dan kepedulian sosial. Dengan berkurban kita tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga menghadirkan kebahagiaan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Terima kasih sekali lagi pada narasumber kita, ada Dr. Andos Haji Muksin Sahari MA, Wakil Ketua Pembina IKMI Riau, dan atas ilmu dan pencerahannya yang telah diberikan. Tetap bersama kami pendengar, sampai bertemu di Mutiara pagi selanjutnya, karena ragam program informasi dan musik masih akan menemani aktivitas Anda di pagi hari ini.
3: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru. Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: dan mulai menjadi praktek baik karena ada musda afirmasi yang dibagikan kepada anak-anak afirmasi yang bisa sekolah di swasta tetapi tidak lagi di pemerintah.
1: Dan apabila ada kuota musda afirmasi juga kami kepada Pak PJ Sekda untuk ditingkatkan lagi sehingga anak-anak yang memang tidak bisa disekolahkan di sekolah negeri bisa disekolahkan di sekolah swasta dengan

Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Dalam upaya meningkatkan kesadaran wajib pajak dan memberikan apresiasi kepada masyarakat yang taat membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda bersama PT Jasara Harja Wilayah Riau mengadakan undian emas. Bosda afirmasi dinilai jadi solusi pemerintahan pendidikan di Pekanbaru. DPRD dorong penambahan kuota bagi siswa yang tak tertampung di sekolah negeri. Warta Riau Pagi juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Bodo FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya edisi hari Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Pranoto.

0: Kita ke kabar pertama, pendengar. Dalam upaya meningkatkan kesadaran wajib pajak dan memberikan apresiasi kepada masyarakat yang taat membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB, Badan Pendapatan Daerah Bapenda bersama PT Jasa Raharja Wilayah Riau mengadakan undian emas. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
1: Badan Pendapatan Daerah Bapenda bersama PT Jasa Raharja Wilayah Riau membuat program gebrer apresiasi wajib pajak patuh 2026 atau disebut dengan undian emas, di mana untuk tahap pertama dimulai pada tanggal 1 hingga 31 Maret 2026 yang sudah dilakukan pengundian, dan tahap kedua masih berlangsung yakni dari 1 April hingga 30 Juni 2026. Kepala Bapenda Riau Nino Wastikasari mengatakan program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dan memberikan apresiasi kepada masyarakat yang taat membayarkan pajak kendaraan bermotor atau PKB. Dengan adanya program ini, Nino mengimbau masyarakat untuk membayar PKB tepat waktu agar berkesempatan mengikuti undian emas.
2: Bagi masyarakat, kita harapkan dengan adanya kemudahan pembayaran pajak dan ada undian berhadiah emas yang kita programkan, bisa meningkatkan merasa masyarakat kita bersama-sama bertanggung jawab dalam membayar pajak kendaraan, karena pajak yang masyarakat bayar itu akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pelayanan masyarakat yang lebih meningkat maupun infrastruktur yang akan lebih baik yang dirasakan oleh masyarakat.
1: Sementara Kepala Kantor Wilayah PT Jasa Raharja Riau Muhammad Hidayat menjelaskan ada 7 keping emas yang disiapkan dalam undian emas.

0: 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 mendapatkan 2,5 gram emas dan 1 wajib pajak mendapatkan 5 gram emas untuk periode undian 1 April hingga 30 Juni 2026 yang akan diundi pada bulan Juli nanti.
1: Pembelian emas, jadi ada 7 keping emas yang diperbutkan, di mana kategorinya itu 4 orang mempunyai hak untuk 1 gram. Kemudian 2,5 gramnya itu untuk 2 orang. Dan 1 gramnya itu sebesar 5 gram. Jadi itu yang nanti akan diperbutkan dari periode 1 April 2026 sampai dengan 30 Juni 2026 yang akan diundi di bulan Juli 2026.
0: Untuk persyaratan administrasi yang ditetapkan cukup ketat guna menjamin validitas peserta, di mana wajib pajak harus memiliki STNK dan tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran atau TBPKP yang sah selama periode Maret hingga Juni 2026. Selain itu, peserta dipastikan tidak memiliki tunggakan pajak pada tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya. Pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai kanal, mulai dari Samsat konvensional, Samsat drive-thru hingga aplikasi Signal. Dan untuk menjaga integritas program, proses pengundian akan dilakukan secara transparan menggunakan basis data NIK dan nomor polis yang terekam otomatis. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
2: Bosda afirmasi dinilai jadi solusi pemerataan pendidikan di Pekanbaru. DPRD dorong penambahan kuota bagi siswa yang tak tertampung di sekolah negeri. Selengkapnya Alwi Suryatmaja melaporkan.
3: Program Bosda afirmasi dinilai mulai memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan di Riau, khususnya Pekanbaru. Bagi siswa tidak tertampung di sekolah, program tersebut diharapkan dapat terus diperluas agar semakin banyak anak memperoleh akses pendidikan yang layak. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Riau, Nilam Suri, mengatakan keberadaan Bosda afirmasi mulai membantu siswa untuk tetap bisa melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.
4: Dan mulai menjadi praktek baik karena ada Bosda afirmasi yang dibagikan kepada anak-anak afirmasi yang bisa sekolah di swasta tetapi tidak lagi dipungut biaya.
3: Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Pekanbaru, Miar Erawati, meminta pemerintah daerah menambah kuota Bosda afirmasi agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
5: Dan apabila ada kuota Bosda afirmasi, juga kami minta kepada Pak PJ Sekda untuk ditingkatkan lagi sehingga anak-anak yang memang tidak bisa disekolahkan di sekolah negeri bisa disekolahkan di sekolah swasta dengan Bosda afirmasi.
3: Program Bosda afirmasi diharapkan menjadi solusi jangka pendek dalam mengatasi keterbatasan daya tampung sekolah negeri, sekaligus memastikan tidak ada anak usia sekolah yang putus pendidikan karena persoalan biaya maupun keterbatasan kuota. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
2: Selanjutnya, pendengar, rilis data Badan Pusat Statistik jadi basis evaluasi program pembangunan daerah. Selengkapnya Raudatul Fathia Rizani, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
6: Kegiatan rilis berita resmi statistik Provinsi Riau tidak hanya menyajikan angka pertumbuhan, namun juga menjadi momen evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran. Data terbaru yang dirilis Badan Pusat Statistik kini didorong untuk disandingkan dengan program sosial guna memastikan intervensi pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat. Hafiz dari Bapeda Provinsi Riau menilai data-data seperti persentase lansia dan ketenaga kerjaan harus mampu menjawab persoalan real di lapangan. Ia menegaskan pentingnya data yang lebih detail mengenai kualitas tenaga kerja serta cakupan perlindungan sosial bagi warga lanjut usia di wilayah pesisir.
7: Nah, mungkin perlu juga tambahan informasi terkait yang terlatih dan tidak terlatih, Pak. Karena ini juga menjadi PR kita bersama. Tapi yang jadi persoalannya adalah apakah lansia ini kemudian terlindungi dan memiliki jaminan untuk hari tuanya. Nah, itu juga di beberapa rilis itu kita mencatat juga salah satunya perlindungan itu mungkin yang kita butuhkan informasi tentang apakah lansia terutama yang tingkat kesejahteraannya rendah itu mendapat program PKH atau tidak.
6: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, Asep Priyadi, menyatakan bahwa data BPS saat ini dikolaborasikan dengan data sektoral lainnya untuk analisis yang lebih tajam. Pihaknya menyarankan agar pemerintah daerah melakukan cross-check data kepesertaan sosial dengan profil kependudukan guna melihat korelasi antara jumlah penduduk rentan dengan realisasi bantuan.
8: Dalam sakernas ini, siapa? Boleh ada nggak? Terlatih dan tidak terlatih, tidak ada ya Bu ya pertanyaannya. Nah itu ya, jadi tidak ada indikator terkait tenaga kerja yang terlatih dan tidak terlatih. Tapi kalau misalnya Bapak nanti mau cross-check ke BPJS misalnya, siapa tahu ada data terkait usia penerima PBI misalnya seperti itu. Ya Pak ya, PBI berdasarkan umur dari peserta PBI itu sendiri. Nah ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Nah, kemudian apakah nanti hasil analisisnya menggambarkan itu? Nah, silakan nanti hasil analisisnya mungkin bisa juga menjadi salah satu artikel misalnya di ada dari media misalnya, Goriau. Nanti silakan nanti dianalisis seperti itu.
6: Dengan sinergi data yang lebih kuat antara BPS dan pemerintah daerah, diharapkan rilis statistik bukan hanya sekedar menjadi rutinitas, melainkan menjadi kompas utama dalam menentukan arah pembangunan dan perlindungan sosial di Provinsi Riau. Raudatul Fatih Arizani, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
2: Ketua Komisi 3 DPRD Meranti, Cun-Cun, memuji keindahan objek wisata Telaga Air Merah. Namun di waktu yang sama, ia menyoroti tidak hadirnya perwakilan Disporapar Meranti pada event tahunan tersebut. Kontributor RRI Pekanbaru Muhammad Isnaini melaporkan.
9: Hadir dan menyaksikan langsung pembukaan Festival Telaga Air Merah ke-6 tahun 2026, Ketua Komisi 3 DPRD Kepulauan Meranti Cun-Cun memuji keindahan Telaga Air Merah. Menurutnya selain indah suasana telaga itu juga sejuk, dan ke depan ia berharap objek wisata itu mampu terus berkembang dan terus mendapatkan dukungan dari semua pihak. Meski sempat melontarkan pujian, di waktu yang sama Cun-Cun juga menyayangkan absennya perwakilan Disporapar Kepulauan Meranti pada acara tersebut. Sementara Bupati Kepulauan Meranti dan Komisi 3 tetap hadir meski sempat kehujanan saat di dalam perjalanan. Terkait hal itu, pihaknya akan memanggil dinas terkait guna meminta klarifikasi atas ketidakhadiran OPD itu pada pembukaan Festival Telaga Air Merah.
10: Mengenai ini, nanti kita akan juga menyampaikan ke dinas pariwisata kok momen ini mereka nggak hadir. Sedangkan kami dari Komisi 3 aja hadir.
11: Walaupun hujan, Bu.
10: Iya, walaupun hujan tadi berapa kali singgah-singgah. Nanti akan kami sampaikan ke dinas pariwisata.
9: Cun-Cun menambahkan kolaborasi semua pihak sangat perlu dalam mendorong kemajuan pariwisata di Kepulauan Meranti. Salah satunya objek wisata Telaga Air Merah yang rutin menggelar event setiap tahunnya. Konsistensi Telaga Air Merah itu tentunya berkat kolaborasi yang baik antara pihak desa, BUMDes bersama pihak perusahaan dan masyarakat. Kontributor Muhammad Syaini, RRI Pekanbaru.
2: Bina Sains Indonesia gelar kompetisi Sains Wilayah ke-8 sebagai ajang pemanasan ratusan pelajar menghadapi Olimpiade Sains Nasional. Selengkapnya Haryo Gunawan melaporkan.
12: Bina Sains Indonesia menggelar kompetisi Sains Wilayah ke-8 tahun 2026 sebagai ajang pra-Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten kota hingga provinsi. Kegiatan ini diikuti ratusan pelajar dari berbagai daerah sebagai bagian dari persiapan menghadapi OSN 2026. Managing Director Bina Sains Indonesia, Ersan Jaya Silalahi, menjelaskan kompetisi ini dilaksanakan dalam 3 tahapan, dimulai dari babak penyisihan hingga grand final. Ia menyebutkan jumlah peserta tahun ini mencapai sekitar 520 orang yang berasal dari berbagai daerah, baik dari dalam maupun luar Provinsi Riau.
13: Tujuan kita menggerakkan kita ini adalah bagaimana kita mengukur pendidikan kita lebih baik, khusus adalah Olimpiade OSN, di mana persiapan mereka untuk bulan depan di bulan Juni 2026, kita mengukur kegiatan mereka ini, kemampuan mereka ini sampai mana, kemampuan mereka dalam Olimpiade, dan kita ingin melatih mereka persiapan-persiapan untuk OSN, khususnya Provinsi Riau, agar lebih baik lagi untuk di Olimpiade.
12: Kompetisi ini mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, hingga SMK, sehingga menjadi wadah pembinaan berkelanjutan bagi pelajar berbakat di bidang sains. Salah seorang peserta, I Gusti Putu Galiaskah, mengaku telah mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti grand final kompetisi tersebut.
14: Ya, saya siapkan diri untuk
11: pertanyaan-pertanyaan nanti dan semoga dapat nilai yang bagus dan nilai memuaskan.
12: Melalui kompetisi ini, Bina Sains Indonesia berharap dapat mencetak generasi muda yang unggul di bidang sains serta mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional, khususnya dalam ajang Olimpiade Sains Nasional. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
2: Polisi tingkatkan patroli guna mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Kota Pekanbaru. Selengkapnya Santi Yonas melaporkan.
14: Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru kembali melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan dengan menyasar sejumlah kawasan yang dinilai rawan peredaran narkotika di Kota Pekanbaru. Kegiatan yang dipimpin Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru AKP Noki Lovico melakukan patroli dan penyelidikan di wilayah Kampung Dalam, Kampung Terendam, serta Jalan Pangeran Hidayat. Ketiga lokasi selama ini menjadi perhatian aparat kepolisian dalam upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap narkotika. Selain melakukan patroli di titik-titik rawan, petugas juga memberikan edukasi dan himbauan kepada masyarakat agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba.
15: Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru mengimbau kepada masyarakat Kota Pekanbaru agar berperan aktif, saling bahu-membahu memberikan informasi terhadap penyalahgunaan narkoba di wilayah Kota Pekanbaru. Mari kita bersama-sama perangi narkoba. Kita perangi narkoba di wilayah Kota Pekanbaru.
14: Dalam pelaksanaan kegiatan patroli, petugas belum menemukan adanya masyarakat yang terlibat maupun tertangkap tangan dalam penyalahgunaan narkotika. Polisi memastikan kegiatan serupa akan terus dilakukan secara berkala guna mempersempit ruang gerak pelaku peredaran gelap narkotika di wilayah Kota Pekanbaru. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Selanjutnya pendengar, Bupati Kepulauan Meranti Asmar meresmikan penggunaan jalan menuju objek wisata Desa Tanjung. Jalan swakelola itu terbangun berkat kolaborasi masyarakat bersama perusahaan. Kontributor RRI Pekanbaru Muhammad Isnaini melaporkan.
1: Dukungan terhadap pengembangan objek wisata di Desa Tanjung, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kepulauan Meranti terus dilakukan lewat pola kemitraan perusahaan dan masyarakat. Hasilnya jalan sepanjang 1.600 meter dengan lebar 3 meter itu telah diresmikan langsung gunanya oleh Bupati Kepulauan Meranti AKBP Purnawiran Asmar. Asmar mengapresiasi dukungan dari pihak perusahaan, terutama PT Imbang Tata Alam. Ia berharap dukungan itu bisa terus berlanjut, terutama dalam mendukung perbaikan infrastruktur di Kepulauan Meranti.
2: Kurang lebih 1.635 meter yang sudah diresmikan, dan juga ini semuanya berkat kerjasama dengan PT ITA atau MP ya, dan juga nanti dari pemerintah akan juga seperti Kampung Tenan juga dibangun PT ITA.
1: Sementara itu perwakilan EMP PT Imbang Tata Alam Arif Hidayatullah mengatakan pembangunan akses jalan tersebut merupakan dukungan terhadap pengembangan desa wisata lewat sistem swakelola. Pihak perusahaan melibatkan masyarakat setempat untuk terjun langsung dalam proses pembangunan jalan sehingga terjadi perputaran ekonomi di desa tersebut.
3: Jalan ini dikerjakan secara swakelola. Jadi karena keterbatasan dana dari perusahaan itu memberikan bantuan finansial material, tetapi pekerjaannya gotong royong oleh masyarakat dan ini bertahap. Jadi setiap bulan kita lakukan, dilakukan oleh dusun. Jadi sekarang dusun A, besok dusun B, besok lagi dusun C. Sehingga ada terjadi perputaran ekonomi. Adapun progres ini akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan programnya dalam rangka penunjang desa wisata. Jadi ini sebagai bagian satu kesatuan fokus untuk membangun desa wisata bisa mandiri.
1: Arif menambahkan program kemitraan bersama masyarakat akan terus dilakukan guna mendorong perbaikan infrastruktur dan peningkatan sektor ekonomi salah satunya di Desa Tanjung yang kini berbenah menjadi salah satu tujuan wisata di Kepulauan Meranti. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
0: Kita ke kabar olahraga, pendengar. KONI Pekanbaru menyusun strategi kolaborasi dan pembinaan atlet guna meningkatkan prestasi olahraga, sekaligus membidik target juara umum pada ajang Porprov mendatang di tengah keterbatasan anggaran. Selengkapnya Khairani Januari ini melaporkan.
4: Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kota Pekanbaru, terus merancang berbagai langkah strategis untuk memajukan kondisi olahraga daerah, dengan target besar meraih gelar juara umum pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov mendatang. Ketua KONI Pekanbaru Faisal Reza mengatakan pihaknya tidak hanya fokus pada pembinaan internal, tetapi juga menjalin kerjasama dengan pihak swasta guna mendukung pembiayaan dan pengembangan atlet. Selain itu, KONI Pekanbaru juga tengah menyusun strategi untuk memantau atlet-atlet berprestasi asal Pekanbaru yang saat ini memperkuat daerah lain. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk menarik kembali potensi terbaik agar kembali membela Kota Pekanbaru.
5: Langkahnya yang pertama kita pantau dulu atlet-atlet yang memang berprestasi. Sekarang atlet prestasi itu sudah diambil apa ya, kabupaten kota lain, dari kita pantau dan kita lihat ya kondisinya ya, akan kita tarik lagi kembali ke Kota Pekanbaru. Targetnya prop mas ya, mas
6: bukan juara umum,
5: insya Allah targetnya juga juara umum, emas dan juara umum.
4: Di sisi lain, keterbatasan anggaran menjadi tantangan yang dihadapi dalam pengembangan olahraga. Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri, menegaskan dukungan pihak legislatif tetap terbuka selama tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.
7: Saya kira option-option apapun itu tidak berkaitan dengan APBD dan tidak melanggar aturan. Itu akan kita upayakan. Ya, artinya nanti dari jajaran pengurus tentunya harus aktif ya. Aktif melakukan komunikasi ke pihak-pihak swasta, pihak-pihak luar yang selain pemerintahan, yang bisa mereka nanti dikolaborasikan bagaimana targetnya KONI ini bisa tercapai. Kan banyak hal, selagi itu tidak melanggar ketentuan aturan, insya Allah kami akan support itu.
4: Dengan strategi kolaboratif dan upaya optimal dalam pembinaan atlet, KONI Pekanbaru optimis mampu mencapai target besar serta mengangkat prestasi olahraga daerah ke level yang lebih tinggi. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Berikan kabar olahraga tadi sekaligus menutup seluruh rangkaian informasi untuk Warta Rio pagi. Sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Dalam upaya meningkatkan kesadaran wajib pajak dan memberikan apresiasi kepada masyarakat yang taat membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB, Badan Pendapatan Daerah Bapenda bersama PT Jasara Harja Wilayah Riau mengadakan undian emas. Bosda afirmasi dinilai jadi solusi pemerataan pendidikan di Pekanbaru. DPRD dorong penambahan kuota bagi siswa yang tak tertampung di sekolah negeri. Wakil Kerabat Kerja yang bertugas, saya Pranoto, sampai jumpa.

Ya, pendengar, baru saja tadi kita simak Warta Riau Pagi bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Saat ini pendengar, Anda kembali lagi bersama kami, Pro 1 RRI Bengkalis.

0: online. Game A.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Maaf, Pak. Maaf.
2: Sana cepat.
3: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
3: Pak. Papa.
2: Apa?
3: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
5: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
6: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
7: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener? Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian, Bu. Tapi itu barang bekas, Bu.
0: Dak papo. Yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank, yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya, Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gua murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Iya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganya.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Ranya, kok nggak dimatiin sih?
4: Oh iya, aku lupa matiin keran.
3: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
4: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
3: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
4: Ya maaf, lagian cuma air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
3: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
5: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Ya, pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis pendengar di udara melalui frekuensi 90,7 MHz. Ya, semangat pagi untuk Anda pendengar, karena semangat pagi itu penting ya, karena dapat mempengaruhi suasana hati, produktivitas dan cara seseorang menjalani aktivitas sepanjang hari. Dengan semangat di pagi hari, seseorang biasanya lebih fokus, optimis dan memiliki energi untuk menyelesaikan pekerjaan atau tanggung jawabnya. Ya, memulai pagi dengan pikiran yang baik, rasa syukur dan juga tujuan yang jelas sering membuat hari terasa lebih ringan dan produktif. Semangat pagi untuk Anda pendengar, walaupun Bengkalis pagi hari ini mendung ya, dan tetap semangat walaupun demikian, dan juga selamat sarapan pagi, punya energi yang baru ya, melakukan berbagai aktivitas Anda. Selamat sampai ke tempat tujuan bagi yang sedang dalam perjalanan.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh

0: gitu tuh. Makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
1: Gak mau ah dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
0: Wah. Ma, Ulan ma.